0: Say Yellow Lemon Tree by Fool's Garden. Moga kita pukul 8.5 minit mengampiri 8.6 minit pagi pada ketiga dan saat ini. Masih lagi dengan topik kita, bagaimana anda mengisi masa anda bersama anak-anak saat cuti sekolah atau hujung minggu. Kiriman yang saya terima di ruangan live media sosial, ruangan live Facebook Muter FM ni, daripada Hartini Ismail. Assalamualaikum Jomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami selalu bawa kami isi masa lapang tepi pantai Pinang sambil mancing. Kadang pi tepi Sigit, kadang pi kat tepi jambatan kedua. Seronok, anak-anak lebih prefer pi mancing dari pi mall. Bonding erat anak-beranak tu. Seronok bila dapat ikan, macam-macam ada rezeki. Dapat ikan gorgon, balik buat kari. Kalau tak dapat jawab dia, pergilah market berkatan. Bawa anak-anak, insyaAllah pun dapat mengeratkan lagi tali silaturahim. Siapa kata tak boleh? Masing-masing ada cara masing-masing. Cara anda yang lain bagaimana? 2107-389. Bagaimana anda mengisi masa anda bersama anak-anak saat cuti sekolah ataupun hujung minggu? Kita doa asal kita kerja ya, stres. Sikit-sikit stres kerja. Belum apa ni bawa punch card. Masuk kan. Tengok kawan-kawan tu baru nak kata, boleh dah tangan sembang stres. Habis yang kita duk push anak-anak belajar. Ya betul, anak-anak kena belajar betul. Tapi jangan terlampau menekan. Jangan terlampau ataupun meletakkan beban. Mereka pun perlu waktu rehat. Kita pun ada waktu rehat. Jadi kita kena faham jugalah. Betul tak betul? 2107-389, panggil berikutnya di jalan talian. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni? Aisyah. Aisyah buat pergi lah mana-mana Aisyah?
1: Sungai Yan.
0: Nisha. Dengar macam Aisyah. Nisha nah. Okey Nisha. Macam mana cuaca di sana Nisha pagi ni?
1: Okey
0: tu macam mana?
1: Okey.
0: Hujan okey, panas okey, ribut okey, tanah runtuh okey. Semua okey. Okey, macam mana ni?
1: Mendung.
0: Alhamdulillah. Tak hujan apa-apa, berlama lah tak hujan sana.
1: Malah hujan.
0: Semalam hujan lah. Hari ni tak hujan lagi lah, mendung lah. Baik, alhamdulillah. Nisha kata laluan. Okey, Nisha.
1: Jom.
0: Sarapan pagi belum ni?
1: Belum.
0: Awak yang tak makan lagi?
1: Awak lagi.
0: Oh, ingat kau bosa. Tu yang tanya tu kan. Okey, Nisha.
1: Sembilan setengah.
0: Baik, Nisha. Okey, Nisha. Nisha. Okey. Kalau nak sebutkan, orang kata apa, masa mengisi masa anda bersama anak-anak saat cuti sekolah ataupun hujung minggu. Sebut kata anak-anak ni, Nisha ni ada anak menakan. Betul tak betul?
1: Betul.
0: Anak menakan berapa orang?
1: Ramai
0: tu berapa orang?
1: Nak bilang tak banyak.
0: Okey, Nisha berapa beradik semua?
1: 10
0: beradik. Nisha anak nombor berapa?
1: Tak.
0: Nombor 4? Okey, kalau nombor 4 pada belakang ke nombor 4 pada depan?
1: Depan.
0: Daripada depan. Ada tak lagi adik-adik yang masih lagi bersekolah?
1: Tak ada dah, semua dah kahwin dah.
0: Oh, semua dah kahwin dah lah. Okey, jadi Nisha, waktu Nisha sekolah dulu kan? Ingat tak waktu, waktu sekolah dulu?
1: Ya.
0: Sekolah lu sekolah mana? Cuba kongsikan Jumi.
1: Dulu rasa tak sekolah.
0: Okey.
1: Anak menakan sekolah
0: di mana?
1: Ada seorang nak menekan sekolah dekat sini.
0: Nama sekolah? Rumah. Nama sekolah baru?
1: Depan rumah. Nama sekolah yang kecil.
0: Oh, sekolah yang kecil. Oh, dia ada yang kecil, yang besar, yang tengah, yang tepi semualah.
1: Dia lekut.
0: Okey. Anak menakan tu sekolah di yang kecil tu. Umur apa dia? Dajah apa?
1: Dajah dua.
0: Yang lain semua ada lagi anak sekolah. Ramailah anak menakan sekolah.
1: Ada seorang tu sekolah menengah.
0: Sekolah menengah. Okey, jadi kita nak tanyalah kan sebagai seorang mak menakan ni. Okey, anak menakan ada sekolah rendah, ada sekolah menengah. Jadi setiap kali waktu cuti sekolah depa ataupun hujung minggu, apa yang mak pak depa yang Nasya tengok orang depa habiskan masa depa ni buat apa? Ataupun Nasya sendiri menghabiskan masa dengan anak-anak menakan waktu cuti-cuti sekolah ni kan, pergi mana, buat apa?
1: Banyak main sukan je.
0: Banyak main sukan? Sukan macam mana tu?
1: Tapi mana lepa main kalau menengok main sepak takro.
0: Main sepak takro? Kalau sekolah rendah?
1: Sekolah rendah. Sukan dia masuk.
0: Dah, kalau apa nama ni memang cuti sekolah pun sukan tu pun tak cuti ke? Kena sekolah, kena sukan juga di sekolah. Cikgu yang buat kan macam mana tu?
1: Kalau cikgu buat lepas masuk
0: Kot lah kata depa ke mak ayah depa, kalau orang kata tak sibuk ke, kot Nasya ke nak pi jalan-jalan dengan depa ke?
1: Tapi lo ni kan kerja lebu banyak lo ni.
0: Bukanlah ni, hak sebelum-sebelum ni lah.
1: Tak pernah pi mana lah.
0: Mungkin lah pi mandi laut apa ke, Kok Yan tu kan. Kok Yan tu banyak lah laut pantai.
1: Banyaklah kot.
0: Comel lain lah, tak pernah sampai. Orang Yan banyaklah kot. Oi, tak confident tu.
1: Dia lah kot.
0: Okey, kalau ada kesempatan kan untuk nak pi berjalan kan. Contohlah kan, orang kata pak abang-abang, kakak-kakak, adik Nisha tanya kan. Tanya Nisha ni, Nisha ni cuti sekolah nak pergi mana, bagi tahu kami bawa pi. Nisha nak pi mana?
1: Kalau jalan pun belah Alor Stang lah.
0: Belah Alor Stang? Pasal apa suka pergi belah Alor Stang?
1: Alah, Alor Stang kan seronok.
0: Ada apa belah Alor Stang yang buatkan Nisha seronok tu?
1: Ada macam-macam.
0: Ada apa?
1: Ada karabu Alor Stang. Nak pindah situ lah.
0: Sebenarnya anak abang kata Alor Stang ni memanglah best. Tapi dia kurang dah satu je. Tak, sebab apa? Sebab dia tak ada comi kat sana.
1: Memang
0: comi
1: tak ada
0: kat sana. Apa, terima kasih Nisha untuk perkongsian pagi ni. Okay. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia Nisha kita. Tak berkesempatan lagi insyaAllah. Kalau ada waktu kelapangan, ada waktu terluang, betul tak? Cubalah untuk menghabiskan masa. Yang mana yang dah berkeluarga tu, yang ada anak kan. Anak makin hari makin besar. Ya, anak-anak tak berkata. Kedepan-kedepan anak-anak akan berkata. Sebab apa? Anak-anak bila meningkat dewasa, anak-anak juga akan memegang title yang namanya ibu ataupun ayah. Kita pun pernah jadi anak-anak. Orang yang orang kata apa, anak-anak yang husnuzon, yang dah tahu dah macam mana mak ayah dia sibuk kerja, tak apa. Jenis ada juga insan-insan ni yang pendendam. Betul, saya jumpa banyak. Bila dah besar esok, mak ayah pun menganjakkan umur. Anak-anak ni pun dah jadi ketua keluarga. Oh, dia bergaduh dengan mak ayah dia. Dia boleh kata macam-macam depan mata saya. Saya abang tadi terang ni. Ini saya tengok benda betul. Jadi benda tu tak patut berlaku lah. Sebagai kita anak-anak ni, walau macam mana tu mereka adalah ibu bapa kita. Kita tak tahu kedudukan mereka. Sebab kita kena faham ni, anak-anak yang namanya anak-anak ni, mak ayah akan mencari alasan. Alasan untuk mendapatkan sesuatu untuk memberikan kita senyuman. Tanpa kita ketahui segala permasalahan yang dialami oleh kedua ibu bapa. Kadang-kadang kan kita kata ni, mak, ni hujung minggu ni nak pakai 100. Contoh. Cikgu buat rombongan. Contoh. Kami bagi contoh. Yang mak dengan ayah ni, Dah. Dia siap abang-abang tau. Nanti peringat. Tapi dia tak tahu macam mana mak ayah tu ada tak ada wang tu. Mak ayah akan cuba untuk mencari memenuhi keperluan anak dia. Ya, agak-agak patutlah, bukan melimpah wah lah kan. 2107389. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya,
0: hari ni combi seorang je mak mentua.
2: Abang hari ni
0: abang baik kan? Alhamdulillah. Kalau combi ni dah tahu dah siapa dia talian. Pendengar-pendengar kita, penonton-penonton yang baru ni mungkin tak tahu siapa dia talian ni.
2: Ni Mak Cinta ni.
0: Ya, Mak Cinta. Apa abang Cinta begini, Cinta?
2: Abang baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ni Mak Cinta datang mana?
2: Baru ada dekat Lepok. Baru balik semalam.
0: Baru balik semalam. So, hari ni tak berniaga lah.
2: Hari ni cuti, Sat.
0: Hari ni cuti, Sat.
2: Anak cucu tak bagi. Jorong duduk dengan Nepal, Sat.
0: Oh, duduk ada dengan anak cucu di rumah lah tu.
2: Ada ramai dari rumah.
0: Alhamdulillah. Okey, Cinta. Kata laluan, Cinta.
2: Combi ni comel sangat.
0: Macik.
2: Sampai bila-bila pun comel macam tu.
0: Macik. Okey, Cinta.
2: Ya.
0: Nak tanya Mak Cinta lah kan?
2: Ya.
0: Okey, macam mana Mak Cinta mengisi masa lapang masa dengan anak-anak waktu cuti sekolah ataupun hujung minggu? Mak Cinta ingat macam waktu anak-anak cuti, waktu anak-anak sekolah lagi lah waktu tu.
2: Kan? Ya.
0: Okey.
2: Jadi macam ni lah. Cinta ni memang masa dulu tak meniaga apa kan. Banyak lah masa dengan anak-anak ni.
0: Ya,
2: dia
0: baik.
2: Dia kecil. Okay. Tiap minggu bila hujung-hujung minggu ni, bawa dia pergi lah. Di pantai, di mandi-mandi ke.
0: Okay.
2: Ataupun bawa piknik ke macam tu lah.
0: Baik.
2: Ya, seronok. Kena dia pun main ajak lah. Main sukan sambil-sambil piknik tu. Sukan lah dengan dia main bola ke.
0: Mak Cinta main bola?
2: Tak, memang Mak Cinta pula sama dengan dia.
0: Oh, main bola juga?
2: Okay. Main bola lama-lama, budak-budak macam tu je. Tak main lah lari-lari.
0: Ingat bola sepak apa ke? Baru nak tanya, kalau main bola sepak kan, Mak Cinta main posisi apa? Striker ke? Defend ke? Left wing ke? Right wing ke?
2: Yang tu tak ada lah.
0: Yang tu tak ada lah. Lepas
2: kat mereka lah. Okay. Main sikit yang tu je. Ada aktiviti sikit kan. Join dengan mereka. Mereka nak main lepas, dia join lah sikit yang tu je kan.
0: Okay, baik.
2: Kami yang piknik tu kerap lah kan. Bawa mereka seronok kelah-kelah ramai-ramai ni kan. Macam tu lah weekend dia.
0: Itu je lah.
2: Yeah.
0: Selalu tempat lokasi pilihan kat mana?
2: Masa tu dia kecil, Cinta duduk di belah bagan.
0: Okay.
2: Jadi bawa dia pergi kat pantai road tu lah.
0: Kat pantai road?
2: Bawa dia pergi kat pantai road yang hospital lama tu kan. Bawa dia pergi minggu tu sambil-sambil makan. Sambil-sambil jambu selera kat situ. Main lah. Lepas tu pantai bersih bagi dia pergi mandi.
0: Okay, dia pergi mandi.
2: Bagi mandi.
0: Maksudnya the whole family lah.
2: Whole family lah kadang.
0: Okay, Mak Cinta nak berapa orang?
2: Anak Cinta 4.
0: 9?
2: Empat.
0: Risau saya. Oh, waktu tu kecil-kecil lah. Ingat lah tahun berapa?
2: Tahun
0: berapa
2: tak ingat lah.
0: Tapi dah lama dah lah. Lah ni pun mereka pun alhamdulillah dah dewasa dah. Semua dah menikah dah. Alhamdulillah.
2: Ya, ni semua dah menikah dah. Ada anak-anak macam tu lah. Bawa anak-anak mereka bercuti macam tu lah.
0: Tapi kan nak tanya Cinta kan. Bila mereka pun dapat ada anak-anak mereka. Macam adakah Mak Cinta bila dah ada cucu. Adakah Mak Cinta layan cucu Mak Cinta sama macam layan anak-anak? Maksudnya jumpa nak main bola macam dulu kan? Macam mana?
2: Ada juga. Tapi Mak Cinta duduk saja lah. Mereka main lah Cinta. Tengok je lah.
0: Okay,
2: memang macam tu. Depan rumah pun mereka main badminton ke apa ke. Mereka main Cinta tengok aja.
0: Oh, ada kawasan depan rumah tu lah?
2: Ada lah sikit-sikit kan kawasan tu.
0: Tak ada kereta lalu lalang lah.
2: Ada. Bila lalu dia pun main badminton ke apa ke. Mereka belilah. Bagilah laluan kat orang tu.
0: Baik. Itu daripada Mak Cinta.
2: Baik.
0: Terima kasih Mak Cinta.
2: Semoga berjaya Cinta.
0: Baik, insyaAllah.
2: Amin.
0: Ni Mak Cinta ni, saya baru terima ni mesej daripada menantu Cinta ni, Fadil Muhammad ni. Dia sokin salam kat Cinta dengan kat semua keluarga Cinta. Dengan Abang Zul sekali.
2: Terima kasih banyak.
0: Baik. InsyaAllah. Assalamualaikum.
2: Cinta pergi salam kat semua.
0: Baik. Cinta. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Itu dia nampak. Mak mentua telefon walaupun menantu tak kerja hari ni. Menantu pun alhamdulillah turut kain salam. 2107389. Bagaimana anda mengisi masa anda bersama anak-anak saat cuti sekolah ataupun cuti hujung minggu?

Penerima sumbangan tunai Rahma SCR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Dan nikmati juga alat bantuan perubatan hingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tamang pengangkutan. Jangan lupa, pada 5 dan juga 6 September, bawa MyCard sahaja di Dewan Komuniti Taman Kota Permai Bukit Mertajam, Dewan MPKK Kampung Melayu Air Hitam, Dewan MPKK Bukit Bendera dan juga Bertam Maidin Hypermarket. 2107389 sebelum tu kita nak berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Itu dia, Nash pada syurga di wajahmu. Bukan sekali jalan berduri, hanya Tuhan yang pasti mengerti. 8.31 menghampiri 8.32 minit pagi pada ketika dan saat ini. Yang nak menghubungi 2107-389. Bagaimana anda mengisi masa anda bersama anak-anak anda saat cuti sekolah ataupun cuti hujung minggu?

Pemanggil berikutnya di Jom Talian pada ketika dan suara ini. Hello, assalamualaikum. Hello. Ya, terima kasih Daun Keladi. Banyak keladi, jangan main telefon lagi. Baik, kita ada kiriman SMS daripada rakan kita di ruangan WhatsApp ni. Yang tidak bernama, saya tak tahulah nama apa kat sini. Tapi saya baca jugalah. Assalamualaikum Jomi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Betul-betul cakap rutin. Masa cuti sekolah, hujung minggu dihabiskan kat keliling rumah je. Gardening bagi clear tepi-tepi rumah. Tak mau nyamuk duk terbang main botol day je.

0: 2101-3839. Kita terima panggil berikutnya di jom talian pada ketiga dan soalan ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Ayub daripada Hitam.
0: Cik Ayub, apa khabar Cik Ayub?
1: Sehat, DJ.
0: Alhamdulillah. Cik Ayub, tolong tu radio saja, dia bergong.
1: Sorry.
0: Okey, baik.
1: Okey, okay. Seorang comel, seorang lawa.
0: Lawa? Apa hal lawa tu? Tak ada apa gini. Piro mengam nikah.
1: Apa kena kata juga. Kalau tak kata ni, dia masa murka.
0: Dia berasa murka. Okey, Cik Ayuk, ni ada tak mana ni begini?
1: Saya ada kat Kulim.
0: Ada kat Kulim? Oh, hari ni bergerak pergi Kulim?
1: Hari ni bergerak pagi ke Kulim lah.
0: Ke Kulim. Baik, semoga dalam selamat perjalanan eh, Cik Ayuk. Ya,
1: Tapi Kulim makan murah
0: di sini. Betul lah. Sebelah sana tak payah abak lah kan. Makan okey lah juga. Tak banding kita di sini. Tapi kita tetap syurga makanan. Pulau Pinang kita tetap syurga makanan. Jangan risau.
1: Tapi memang syurga makanan. Tapi mereka tikau orang hidup-hidup.
0: Itu biasa lah kan. 2026. Okey, Cik Ayub.
1: Ya.
0: Nak tanya Cik Ayub lah kan. Cik Ayub.
1: Ya, DJ.
0: Cik Ayub dah berumah tangga dah berapa puluh tahun?
1: Saya rumah tangga kat 35 tahun lah, DJ.
0: 35 tahun. Berapa orang cahaya mata?
1: Seorang, DJ.
0: Seorang. Lagi umur berapa dah?
1: Dia umur 32.
0: 32 dah. Laki ke perempuan?
1: Laki.
0: Laki, okey. Ingat dah waktu dia sekolah dulu?
1: Ingat. Selalu masa tu tak nak kereta apa.
0: Masa saya tu tak nak kereta.
1: Saya dengan bini saya nanti jalan kaki pergi hantar tadika dekat Padang Tembak.
0: Tadika Padang Tembak? Okey. Tadi kat bawah flat tu?
1: Tak, bukan. Cepi dengan corner PBA.
0: Ah, okey. Tahu. Okey, saya tahu. Dekat rumah 4 tingkat kan? 3 tingkat tu kan?
1: Yang 4 tingkat.
0: Quarters PBA yeah. Tu kan? Kau tak salah?
1: Yang apa yang punya flat tak ada bilik tu.
0: Ya. Betul. Oh, dekat situ hantar tu. Tiap-tiap hari?
1: Tiap hari jalan kaki DJ.
0: Waktu tu Cik Ayub bertugas sebagai apa? Ingat tak?
1: Kerja hotel
0: waktu tu. Kerja hotel mana?
1: Start 96. Hotel ni DJ, apa nama ni? Bayview,
0: City Bayview.
1: Ya, City Bayview DJ.
0: Bahagian apa?
1: Steward DJ.
0: Alhamdulillah. Jadi memang tiap-tiap hari hantar anak pergi sekolah. Jalan kaki. Okey. Waktu dia sekolah rendah, sekolah di mana?
1: Sekolah rendah Padang Tembak.
0: Padang Tembak dekat situ jugalah. Okey,
1: MBA
0: Methodist Boys School.
1: Ya, DJ.
0: Okey, waktu dia sekolah dulu kan, dulu sekolah mesti ada cuti. Kita pun kerja ada cuti kan, Cik Ayub kan?
1: Ada.
0: Okey, waktu dia cuti sekolah, cuti panjang ataupun cuti hujung minggu kan, apakah aktiviti yang Cik Ayub buat dengan orang rumah dan juga anak ni?
1: Tak ada, kami nak kata pergi jalan-jalan susah, DJ, pasal masa tu kereta tak ada.
0: Dah.
1: Cuma duduk kat rumah apa semua tu DJ.
0: Dah apa kena mengena jalan-jalan dengan ada kereta? Jalan-jalan kan menggunakan kaki, Cik Ayub.
1: Ya, menggunakan kaki. Tapi menggunakan kaki penat lah DJ.
0: Tapi kalau kereta dia tak pergi jalan-jalan, dia pergi ronda-ronda.
1: Ronda-ronda jalan raya.
0: Okey, teringat dah, selalu pernah dah orang kata apa, buat surprise sekali dekat orang rumah lah, dekat orang rumah dengan anak kan, bawa pi jalan-jalan mana ke, tak kisahlah kan, naik bas kan, naik kapal terbang ke, kereta ke, apa ke, pi serang waterfall ke. Okey,
1: ada DJ, masa 98 saya ada kereta dah.
0: 98, Alhamdulillah, ada rezeki waktu tu kan.
1: Kereta kancil ekstra.
0: Okey.
1: Ekstra tu,
0: ekstra jos.
1: Kereta kecil kancil tu.
0: Ya, baik.
1: Kadang-kadang mereka ni pembohong lah. Kata kancil tak linek, lebur karang awir. Tak ada, semua tu linek. Pergi jumpa member dalam dan tempat udara, tempat tentera udara di Raja Malaysia, faham?
0: Okey.
1: Lepas tu pergi rumah kakak pergi kat Kubang, apa ni, Kubang Boya.
0: Yang
1: tu dikit.
0: Itu sajalah. Kod apa nak bawa berkelah pergi mana,
1: tak
0: lah.
1: Tak ada sangat DJ. Pasal jenis saya ni nak macam berkelah tu. Tu DJ tak berapa sangat DJ. Tak upah minat sangat.
0: Oh, tak upah minat sangat. Baik. Itu bagi Cik Ayub sendiri lah. Waktu tu orang rumah Cik Ayub kerja
1: tak? Tak ada. Lepas saya kahwin dengan bini saya, dia tak pernah
0: bekerja
1: langsung.
0: Baik. Okey, apa pun Encik Ayub, jaga diri, jaga kesihatan. Okay, Encik Ayub lah. Baik, terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia Encik Ayub kita. Hantang anak tiap-tiap hari pi apa nama ni, pi sekolah jalan kaki. Alhamdulillah, saya dapat berita daripada rakan sahabat kita Fadil Bambam ni, alhamdulillah rombongan sampai dah, alhamdulillah. Saya ingat rasa rombongan ke rumah Cik Intan tu, tapi insyaAllah lah saya doakan yang terbaik lah. Dan diharap apa yang Fadil Bambam lakukan hari ni dimudahkan segala urusan, insyaAllah. Maka bagai kita doakan, kalau jodoh tu tak ke mana kan, yang penting satu, apa pun berlaku, ingat, jangan kenduk. Apa dia Jobi? Jangan

0: Dan satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Ha. Bagaimana anda mengisi masa anda bersama anak-anak saat cuti sekolah ataupun cuti hujung minggu? Pukul 8:39 pagi. 9 pagi. Kita akan ke pusat pertandingan RTM Colombo untuk utama 9 pagi. Kembalinya selepas itu saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untukmu. Penerima sumbangan tunai Rahma STR berumur 40 tahun ke atas. Layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000. Insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jangan lupa pada 5 dan 6 September untuk bawa MyCard anda. Di mana? Di Dewan Komuniti Taman Kota Permai Bukit Mertajam. Di Dewan MPKK Kampung Melayu Ayak Hitam. Di Dewan MPKK Bukit Bendera. Dan juga di Bertam Maidin Hypermart. Satu lagi panggil sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Palong Ing in the house.
0: Apa khabar Palong
1: Ing?
0: Ya, long alam syiat. Alhamdulillah. Saya macam biasa Palong Ing tadi kurang cerita sikit. Bila Palong Ing telefon terima terus kenyih sampai telinga.
1: Dia.
0: Oh, nak tutup mulut tak boleh. Pasal apa tu? Telinga tak boleh mengarung.
1: Awang mang. Bahaya tu.
0: Ah, dia. Okey, Palong Ing kata laluan dulu.
1: Umbi, comel saya. Asal cik Marina cukup.
0: Alhamdulillah. Okey, jadi Pak Long E.
1: Ya.
0: Okey, nak tanya Pak Long E lah.
1: Ya, ya.
0: Pak Long E anak berapa orang, Pak Long E?
1: Pak Long E empat orang.
0: Empat orang. Jadi semua dah lepas dah kot. Dah habis sekolah, dah kerja, dah menikah semua dah kot.
1: Tiga lepas, seorang lagi tak ada.
0: Seorang lagi. Masih sekolah?
1: Dah kerja.
0: Kerja dah lah. Okey, bila nak lepas tu?
1: InsyaAllah. Tak tahu lah.
0: Tak tahu lagi?
1: Atau lagi ya, insyaAllah lah. Kalau ada jodoh tu mungkin lah.
0: Baik, insyaAllah kita doakan yang terbaik lah. Okey, Pak Long E.
1: Ya, ya.
0: Sajalah nak tanya Pak Long E kan. Jadi waktu cuti sekolah kan, anak-anak biasalah dia kan ada cuti sekolah kan, cuti hujung minggu kan. Apa yang, macam mana Pak Long E menghabiskan masa mengisi waktu lapang dengan anak-anak ni?
1: Macam semua orang cakap lah.
0: Ya.
1: Kita ambil kesempatan.
0: Betul.
1: Dituti lah mana-mana pun. Tapi masa tu kita tak ada kenderaan.
0: Ya,
1: tak ada
0: latung
1: 90-an, mana ada kenderaan. Tak ada kereta, tak ada perajang motor je.
0: Betul.
1: Jadi kalau nak balik kampung pun guna motor lah, bawa anak seorang lah, tak bawa dorang. Jadi kalau anak dan 4 orang tu pasal naik bas
0: lah. Dah okey. Kalau waktu anak seorang tu balik kampung dengan motor lah.
1: Motor.
0: Kampung ni mana Pak Loi?
1: Di sini orang apa, Pongsu Seribu.
0: Okey. Baik. Boleh kata apa, nak kata tak jauh tu, jauh jugalah no.
1: Kebah bau tu.
0: Oh, Kebah bau. Betul. Jadi itu kalau balik kampung lah. Balik kampung apa yang Pak Lui buat dengan anak-anak di kampung?
1: Mereka suka balik kampung ni. Masa kita duduk flat.
0: Okey.
1: Dan balik suasana kampung tu, mereka seronok sangat lah. Di sana boleh ada orang tabar, dia balik naik bicycle di dalam kampung kan.
0: Betul.
1: Macam-macam benda mereka boleh main lah. Kalau ni flat ni, duduk atas flat lah. Minggu atas flat lah.
0: Betul lah kan. Kalau duduk di sini, duduk kat flat lah kan.
1: Jadi kalau satu lagi, kalau ni combi. Okay. Kalau kami ramai-ramai ni kan, akan combine dua family ni.
0: Dua family, okay.
1: Yang adik lah. Adik lelaki ni dia boleh bawa kereta sejak dia lelaki.
0: Okay.
1: Dia akan beli sewa van lah. Kami banyak kali van. Sewa van. Sewa van, dua family ni kan pergi ke mana-mana nak pergi.
0: Pergi mana tu selalu kalau sewa van?
1: Kami biasa pergi ke Batu Gajah, tempat tu. Apa tu? Tasik Asin Menor ke? Macam tak?
0: Kat mana tu? Batu Gajah?
1: Batu Gajah. Tasik SM Nor.
0: Batu Gajah. Apa yang menarik di sana tu?
1: Ya, cuma tasik dah adalah. Okay. Ada tasik adalah permainan. Tapi dulu mana ada permainan macam hari ni kan? Boleh duduk. Tapi tak pergi mana lah. Duduk di sekitar tu lah. Ada jualan-jualan apa ke.
0: Okey.
1: Ada pergi ke Teluk Batik ke. Berak lah.
0: Okey.
1: Berak. Pantai Merdeka ke. Semua guna van lah. Terima van sama-sama bayar. Pergi macam tu lah.
0: Pergi macam tu lah. Kalau ada setengah, kalau bila-bila cerita kan, apa nama ni, pasal-pasal sewa van kan, saya ingat lagi lah ada kawan-kawan juga, rekan-rekan sahabat kan, bila hujung minggu kan, dia habiskan waktu dengan keluarga kan, kerana family dia sewa van, pergi mandi ayat terjun kan, mandi kolam dan sebagainya.
1: Pada masa tu banyak guna van.
0: Betul.
1: Kami combine van, mula dulu van net, kita ingat kan, okay. Van net yang kecil kan, kalau kita ambil van besar tu yang boleh. Besar lah, orang tak 14-12
0: orang
1: duduk dah. Lagi kita family besar. Kadang ambil kesempatan pergi ke Kelantan. Tapi kalau keluar tu waktu malam, tak keluar waktu siang.
0: Baik. Itu Pak Lowi sinari lah.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Lowi.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, itu dia Pak Lowi kita. Taman Tasik SM No, terletak di Batu Gajah, betul? Waktu tu taman tema terawal lah di Malaysia ni. Kan, artis-artis buat show dekat sana, rombongan sekolah, seluruh kampung semua pergi sana dulu lah. Ini yang saya dapat tahu lah kan. Saya tak tahu lah ni masih ada lagi ataupun tidak lah.

2107-3389 atau boleh ingatkan ruangan WhatsApp kami di line 0105080957. Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah kepada Farid Bambam dengan sekali lafaz. Itu yang saya dapat tahu info lah daripada Tuan Badan sendiri, dengan sekali lafaz. Alhamdulillah. 8.45 mengambil 8.46 minit pagi. 9 pagi kita ke pusat berita radio RTM Kolombo, terutama 9 pagi. Kembalinya sempat itu, saya akan terus mengangkat lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

0: lepas ni bang, aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Oh, nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur orang sikit lah, jangan marah. Kalau boleh ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah, cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu peti air.
1: Ni macam ni, aku sayang benda-benda tu.
0: Ni nak abang bagi bam. Kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biak jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, ambil duk jauh, kena buat jauh 10 minit eh.
0: 10 minit dah.
1: Eh, aku main balik.
0: Ingat lah. Okey. FM.

0: Punah apa daripada tadi Chef Hoi, tak habis-habis lagi.
1: Ni aku dah pusing sana, pusing sini, tak jumpa-jumpa lagi ni.
0: Macam apa?
1: Siaran radio.
0: Cik.
1: Ha?
0: Oh cik.
2: Oi.
0: Buat cerita Zat.
2: Senang saja, Mutiara FM 957-939-99.
1: Mutiara FM.
2: Segalanya untukmu.
1: Ha.
2: Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, tak kata. Ha.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak 10.2 bilion ringgit dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Telepon 9.16 menghampiri 9.17 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu. Jadi untuk hari ini, kita akan bersama dalam Istazkirah siri ke-282 dengan tajuknya Menjaga Amanah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

sesungguhnya. Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yaitu yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Dan sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah An-Nisa ayat 58.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Yang beri 9.29 minit pagi pada ketika dan saat ini. Bertapa mencemburuinya saya di sini apabila ada yang sedang mendengar ni sambil sedang menjamah capati. Tuan tak tahu capati sambil layan Muter FM. Alhamdulillah, rezeki untuk hari ni saya pun jenuh tertelai liok ni. Allahu Akbar. Topik kita, bagaimana anda mengisi masa anda bersama anak-anak saat cuti sekolah ataupun cuti hujung minggu. Jangan menghubungi 2107389. Saya nak bacakan kiriman daripada rakan sahabat kita lah di ruangan WhatsApp ni. Daripada Kaina Batuah ni. Assalamualaikum. Cumbi yang ome. Waalaikumsalam. Kaina Batuah ni, bawa anak-anak pergi cuti ni satu kemestian bagi Kaina dulu. Anak 4 orang. Anak-anak masa tu bukan kalut pun nak ajak mak abah pergi cuti bila sekolah cuti. Yang seronoknya, Kaina ni yang suka kalau bab nak berjalan. Bekelah tak suka sebab kena masak-masak. Oh, kira kategori Kaina malah masak lah noh. Suka pi tempat-tempat peranginan macam Cameron Highland, Melaka, Pulau Pangkok, Langkawi. Nak kira merata negeri dah sampai. Bawa anak-anak cuti. Anak-anak tu seronok bila dapat mandi kolam kat hotel. Si Mak ni yang paling seronok jalan-jalan cari makan. Yang betul, Combi, anak-anak ni mereka tak minta pun nak bawa mereka pergi jalan-jalan masa cuti sekolah. Betul? Mak yang lebih. Betul? Lepas tu habak lah kat si ayah tu, kesian kat anak cuti sekolah mereka tak pergi mana. Kawan-kawan semua pakat pergi makan angin. Ayat tu, Combi, memang kerap kali saya dengar ayat lagu ni. Untung juga dapat mak macam kau ni. Tak apa Kak Ina, saya ulang lagi ayat ni lah. Untung jugalah dapat mak macam Kak Ina ni. Tu dululah. Lah ni anak-anak pula bawa Kak Ina jalan-jalan. Alhamdulillah kan. Tapi betul lah kan, kita waktu sekolah dulu kan sajalah kita fikir kan. Waktu kita sekolah dulu bukanlah lah ni. Lah ni anak-anak dah ada telefon bimbit. Bila dah ada telefon bimbit ni kan, mereka boleh orang-orang mencarilah, search dan juga sebagainya. Tapi kalau kita dulu kan, waktu kita dulu, mana ada nak search tak mana? Nak internet-internet bagai ni. Tak ada kita abang kat mak pak kita kan. Mak nak pergi Cameron. Mak nak pergi Langkawi. Mak nak pergi Melaka. Tak ada pun, tak ada. Tak ada. Yang ada pun kadang-kadang tu, time cuti sekolah kan, cikgu buat kan. Ramai-ramai jom. Cikgu bawa rombongan kenai balik isi kat borang suruh mak ayah isi tu. Nak bawa pergi mana? Bawa pergi zoo. Itu yang ingat lah kan. Kalau zaman saya, cikgu bawa pergi mana? Cikgu suka bawa pergi museum. Suka bawa pergi museum. Jadi itulah noh. Bagaimanapun cara kita mengisi masa dengan anak-anak kita saat cuti sekolah ataupun cuti hujung minggu, pastikan kita isi dengan masa-masa, waktu-waktu dan juga perkara-perkara yang bermanfaat. Sesibuk macam mana pun kita, luangkanlah waktu bersama dengan anak. Kalau tak sempat nak bawa mereka jalan kerap, waktu makan mungkin ada. Sebab percayalah, anak-anak ni makin hari makin dewasa, makin membesar. Jangan sampai saat nanti kita pun dah menginjak yang namanya warga emas, nanti kita akan merindui. Kita mula nak mengeluh, andailah waktu ni boleh diputar kembali, anak-anak aku masih kecil, aku nak anak-anak aku ada dengan aku. Time tu kita jangan mengeluh. Sebab kita yang mencorak anak-anak kita. Anak-anak kita akan mengikuti langkah kita dalam mereka mencorak keluarga mereka. Adakah mereka akan, orang cakap, terus memberikan yang terbaik, ataupun dalam mencorak tu ada kekurangan corak-coraknya. Kita kena ingat tu. Tapi kitalah adalah di antara role model untuk anak-anak kita dan juga keluarga-keluarga anak kita pada masa akan datang, insyaAllah. 9.32 mengambil di 9.33 minit pagi. 10 pagi kita akan ikuti Warta Mutiara. Dan kembalinya selepas itu, anda akan ditemani oleh rakan sugas Syamimi Syajwani Syamsuddin
yang akan terus mengangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu. InsyaAllah saya akan kembali bersama dengan anda. Bila? Okey, saya akan kembali bersama dengan anda pada hari Ahad pagi. Ahad pagi, nah. Saya akan bersama dengan anda. Apa pun ingat, sabar itu separuh pada iman. Duit itu bukan kawan. Dunia ini hanya pinjaman. Mati kita tidak berteman. Kisah ini kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Makcik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: bingkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaat Tuan Pergani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif Lensa Media. Memulakan perkongsian minggu ini, pastinya kita masih lagi merasai kehangatan dan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri yang berlangsung Isnin lalu, 31 Ogos bertempat di Padang Kota Lama. Kibaran Jarur Gemilang, perarakan pelbagai kontijen serta lautan rakyat yang memenuhi padang seawal pagi membuktikan semangat patriotisme anak jati Pulau Pinang sangat membara. Semangat perpaduan dan kesejahteraan yang dinikmati inilah yang menjadi tunjang kekuatan negeri kita. Namun, di sebalik kemeriahan kibaran bendera, minggu ini Pulau Pinang turut diuji pelbagai kisah yang menuntut jawapan tegas daripada kita semua. Ada yang mendebarkan, ada yang menuntut jawapan dan ada juga yang mengingatkan kita tentang harga sebuah keselamatan. Hari ini kita enggan sekadar membaca tajuk berita, kita mahu melihat impaknya pada cermin mata rakyat terbanyak. Semua itu akan kita kupas dalam segmen ulasan dari Bilik Berita kali ini yang bertajuk Harga Sebuah Keselamatan. Saudara, ironinya hanya sehari selepas rakyat menikmati kemudahan perkhidmatan feri percuma sempena Hari Kebangsaan Isnin lalu, satu insiden mengejutkan pula berlaku sehari selepas itu. Berita mengenai penglanggaran antara feri Teluk Bahang dan kapal MV Mekarjaya di perairan Pelabuhan Pulau Pinang menggemparkan seluruh negeri. Mujur tiada kehilangan nyawa, meski ia menyaksikan sekurang-kurangnya 21 penumpang cedera. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP telah pun menubuhkan pasukan khas untuk menyiasat insiden ini. Tindakan pantas pihak berkuasa dan agensi penyelamat seperti bomba menghantar mangsa ke Hospital Seberang Jaya harus kita puji. Kerajaan negeri dan agensi terlibat menunjukkan respons yang proaktif. Jawapan daripada pengguna tegar feri bagaimanapun ada nada berbeza. Mereka mahukan lebih daripada sekadar penubuhan pasukan siasatan. Persoalan timbul, bagaimana dalam era teknologi navigasi moden hari ini, sebuah pelanggaran fizikal di laluan rutin boleh berlaku? Feri bukan sekadar mod pelancongan ikonik. Ia adalah talian hayat pekerja marhain yang berulang-alik dari seberang perai ke bahagian pulau setiap hari. Keutamaan rakyat adalah jaminan keselamatan mutlak. Kita berharap hasil siasatan ini didedahkan secara telus, bukan untuk cari salah sesiapa, tetapi tidak lain untuk memulihkan keyakinan rakyat bahawa pengangkutan awam kita selamat sepenuhnya. Bergerak ke daratan. Bersedialah para pemandu. Bermula Isnin depan 7 hingga 9 September, laluan menghala ke Georgetown di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Eu akan mengalami penutupan waktu malam secara berperingkat. Ia akan bermula dari pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Ini bagi memberi laluan kepada pembinaan kemudahan jalan susur bertingkat yang menghubungkan projek pintasan air hitam. Secara objektif, ini adalah langkah jangka panjang yang baik oleh kerajaan negeri dan pemaju untuk menyuraikan trafik. Kita faham, untuk melihat pembangunan, ada harga keselesaan yang perlu dibayar. Tetapi, apa impak berangkai yang bakal berlaku? Bagi peniaga malam, pemandu e-hailing dan pekerja shift malam di sektor kilang bayang lepas, penutupan jalan ini bermakna kos masa dan minyak jadi berganda. Keluhan rakyat selalunya bukan pada projeknya tetapi pada pengurusan trafiknya. Kita mendesak pihak kontraktor dan pihak Majlis Bandaraya bukan sekadar meletakkan papan tanda tetapi memastikan jalan lencongan diurus dengan lancar. Elak sebarang perangkap kesesakan baharu. Perancangan yang baik di atas kertas mestilah dirasai juga di atas jalan raya. Saudara, isu keselamatan struktur bangunan warisan kembali membangkitkan kebimbangan. Manakan tidak, dalam tempoh tidak sampai sebulan, satu lagi insiden serupa berlaku. Tapi kali ini melibatkan seorang wanita tempatan berusia 20-an Selasa lalu. Beliau dilaporkan cedera selepas dihempap serpihan konkrit yang runtuh di Lebuh Cina, Georgetown, sewaktu orang ramai sedang menyambut Hungry Ghost Festival.
Bagaimana dua insiden serupa boleh berlaku di zon warisan UNESCO kita dalam satu tempoh yang sangat singkat? Sebelum ini, awal Ogos lalu, kita dikejutkan dengan insiden sepasang suami isteri pelancong dari Sri Lanka yang cedera akibat runtuhan rusuk kayu di lebuh Armenian. Dua kes dalam masa sebulan bukan lagi satu kebetulan atau isu terpencil. Ini adalah isyarat amaran yang sangat serius. Status Georgetown sebagai tapak warisan dunia adalah kebanggaan kita. Tetapi ia tidak membawa makna jika keselamatan pejalan kaki dan penduduk tempatan mula dipersoalkan. Ditambah pula dengan amaran Jabatan Meteorologi mengenai ramalan ribut dan hujan berterusan sepanjang minggu ini, struktur bangunan lama yang rapuh pastinya berisiko tinggi menghadapi kerosakan lanjut. Pendekatan yang lebih proaktif amat diperlukan, bukan sekadar responsif. Sudah tiba masanya satu garis panduan penyelenggaraan berkala yang lebih agresif dan telus dikuatkuasakan ke atas pemilik permis swasta di zon warisan. Pendengar yang dihormati, sambil kita berbicara tentang cabaran harian, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kejayaan ekonomi negeri. Data terbaru menunjukkan Pulau Pinang kekal menjadi penyumbang utama ekspor negara. Malah pelaburan dalam sektor teknologi kecerdasan buatan AI serta semikonduktor terus memacu pertumbuhan ekonomi. Dari sudut makro, ini adalah satu pengiktirafan besar kepada dasar ekonomi kerajaan negeri. Tetapi adakah limpahan ekonomi bilion ringgit ini dirasai sehingga ke meja makan rakyat marhain? Di sebalik perindustrian mega dan pembukaan beberapa pusat beli belah mewah baharu, suara rakyat di kedai-kedai kopi masih lagi berkisar tentang kos sara hidup, harga barangan dapur dan peluang pekerjaan yang berkualiti untuk anak muda tempatan. Adil untuk kita katakan bahawa pertumbuhan ekonomi adalah kejayaan yang tulen, tetapi kejayaan sebenar sesebuah kerajaan negeri diukur apabila jurang ekonomi antara korporat besar dan dompet rakyat biasa dapat dikecilkan. Saudara pendengar, kesimpulannya, warga Pulau Pinang adalah komuniti yang matang. Rakyat tahu menghargai pembangunan, tahu memuji langkah keselamatan yang pantas dan bersedia bekerjasama demi kemajuan negeri. Tetapi mereka juga berhak menegur apabila aspek keselamatan harian sama ada di laut, di jalan raya maupun di bawah bumbung bangunan warisan mula agak membimbangkan. Tugas kerajaan bukan sekadar membina struktur fizikal tetapi membina rasa aman dalam hati setiap warganya. Suara-suara dari jalanan ini mahu melihat sebuah Pulau Pinang yang lebih selamat, adil dan sejahtera untuk kita semua. Sehingga bertemu lagi minggu hadapan dalam ulasan isu semasa. Teruskan memandu dengan cermat, jaga keselamatan diri dalam cuaca yang tidak menentu ini. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

0: Pantai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PK Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3 Mai nak habar.
1: Hari Jumaat anda lebih bermakna dengan Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang. Perkongsian rohani dan ilmu bermula dengan Air Rohani Kalam Usaha.

Drafam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami. Mimi temankan anda pagi ini untuk edisi Jumaat 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Menerusi fokus mutiara dari jam 10 sampailah jam 3 petang nanti. Baik, terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan menerusi RTM Klik di mana saja anda berada. Baik, pagi ini kita ada Air Rohani dan pukul 11 nanti kita akan ikuti kalam Ustaz nanti insyaAllah bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, iaitu merupakan penolong mufti kanan Unit Buhut Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, akan bersama dengan kita nanti insyaAllah. Untuk anda yang ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan kemusykilan agama, anda boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp 0105080957. Okey, jam 12 hari kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan hari ini insyaAllah maksudnya solat fardu Zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 1.18 minit tengah hari. Dan kita juga akan bersiaran langsung menerusi khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan rakan penyampai nanti. Semuanya bersama dengan kami di Muti. 1.20 minit tengah hari. Maafkan saya ya. Waktu Zuhur 1.20 minit tengah hari. Okey, apapun untuk anda semua, terus setia bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: I need time, love, joy. I need space, love, I need me.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi. Baik, sambil-sambil itu Mimi nak kongsikan juga. Ini dia, indeks pencemaran udara yang terdapat di Malaysia ketika ini. Nampaknya Sarawak masih lagi mencatatkan indeks pencemaran udara yang sangat tinggi di IPD Serian dengan bacaan 518. Sangat tinggi, 518 ya. Di Kuching Sarawak 310 setakat jam 10 pagi. Dan lain-lain tempat, contohnya di Pulau Pinang, nampaknya semuanya berada dalam keadaan baik, syukur Alhamdulillah. Lagi pula Pulau Pinang, di balik pulau 27 bacaannya. Di USM Sungai 2 29, di SPT dengan bacaan 34, manakala di SPS Simpang 4 dengan bacaan 43. Orang kata bacaan untuk indeks pencemaran udara ni. Jadi apapun untuk anda semua, Alhamdulillah sebab Pulau Pinang 2-3 hari ni asyik hujan saja tak berhenti. Hujan, renyai-renyai dan sebagainya kan. Dan masih lagi mencatatkan indeks pencemaran yang tinggi juga di Sarawak, di Samarahan dengan 281 bacaannya, dan juga Seri Aman 245 juga berada dalam keadaan tidak sihat. Manakala dua lagi yang IPD Serian dan juga di Kuching berbahaya. Jadi untuk anda yang mungkin ada plan nak ke Sarawak tu, fikir-fikirlah balik tengok macam mana ya. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Ini dia bersama dengan Ellie Kat, Sayang Sayang Sayang. Terima kasih segalanya.

hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Drive FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami. Dah pun 10.45 minit pagi dah ketika ini. Baik, saudara, SPR kekal Komite Urus Pilihan Raya secara adil, telus dan juga berintegriti. Yang mana Suruhanjaya Pilihan Raya akan menyambut ulang tahun penubuhan ke-69 hari ini. Komite untuk terus melaksanakan tanggungjawab mengurus proses pilihan raya negara secara adil, telus, cekap dan juga berintegriti. Dan kita juga mengucapkan happy anniversary lah. Okay. Dan SPR juga berkongsikan dekat Facebook je hari ini, memaklumkan sepanjang 69 tahun, SPR terus melangkah seiring perubahan zaman dalam memperkukuh sistem demokrasi menerusi pilihan raya. SPR juga berterusan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat dengan cekap dan juga lebih telus. Apapun, kita ucapkan tahniah untuk SPR yang mana ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Dan semasa penubuhannya, SPR dianggotai oleh seorang pengerusi dan dua orang ahli sahaja. Ah, itulah dia ya, sejarah, sedikit sejarah berkaitan dengan SPR. Baik, untuk anda semua, jangan lupa jam 11 pagi nanti kita akan ikuti Kalam Ustaz, insyaAllah bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim. Itu merupakan penolong mufti kanan Uni Buhud, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, dan juga bersama dengan Q nanti. Jadi untuk anda semua, sebarang kemusykilan ataupun pertanyaan berkaitan dengan agama, anda boleh terus hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957 ataupun boleh telefon nanti di talian 0421073897. Trafam segalanya untuk

0: weh, tengok dia ni. Dulu tak helok. Ada hati weh nak jadi model.
1: Weh, weh, siapa tu weh? Tengok.
0: Ni ha, ada talent tapi tak helok pun. Nak jadi model, perasan cantik sangat tau mana tau.
1: Tuh, dah lah rupa pun tak ada. Macam mana tau boleh terfikir nak jadi model. Mai, aku nak komen weh. Gatal ingat tengah aku ni.
2: Eh, Syampo ni. Tak baik lah kata lagu tu kat orang lain. Kita semua ni, baik buruk semua ciptaan Tuhan. Setiap orang ada keistimewaan tersendiri. Kita tak payahlah jadi judgmental lagu tu. Tak baik. Nyaha tu Fatin. Kira nak cakap guna tangan je. Apa ingat orang lain yang suka?
3: Eh, lagu sexy eh?
2: Apa-apa je lah. Kurang mau lagu Stacey pun hampir dengar. Dari hal nak dapat dosa macam tu, hebat hang jangan nak sibuk-sibuk.
1: Betul juga eh, Yayo weh. Weh tak mau aku dapat dosa free.
0: Kalau tak mau dapat dosa free, hampir padamkah?
1: Alah, aku padam.
2: Ha, macam itulah kawan-kawan aku.
4: Ingat, buang sikap suka menghina dan mengata orang di media sosial. No. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM, segalanya untukmu.

lintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami waktu ini. Seperti biasa, alhamdulillah, di pagi Jumaat ini kita akan mulakan ruangan Kalam Ustaz seperti biasa. Dan untuk minggu ini kita terus bakal bersama-sama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, penolong Mufti Kanan Unit Buhut Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa abang Ustaz? Hari ini alhamdulillah. Sihat, baik Ustaz, kalau ikutkan, dan kita juga seperti biasa akan terus buka ruang kepada pendengar-pendengar. Sebelum kita nak dengarkan perkongsian tazkirah ini, kita nak ingatkan juga kepada pendengar-pendengar Mutiara FM dan juga penonton di ruangan Facebook Live, anda boleh ikuti kami secara langsung di ruangan Facebook Live. Jangan lupa untuk kongsikan juga kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, untuk mungkin ada persoalan ataupun ada kemusykilan berkenaan dengan soalan agama. Boleh kongsikan juga di ruangan komen dan juga di ruangan WhatsApp serta talian kita 0421073389. Dan untuk mukadimah kita dalam ruangan Kalam Ustaz pada pagi ini, jadi kita nak persilakan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki untuk mungkin ada tazkirah ataupun persanan yang boleh kita berikan kepada pendengar-pendengar kita untuk pagi ini. Tafadhal Ustaz, silakan.
1: Baik, terima kasih DJ yang bertugas hari ini, DJ Q. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fil ula wal akhirah, lahul hukum wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. ودعاء إلى الهدى والجلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون.

0: Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini, dan marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saranan dan juga anjuran Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan dirinya yang disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat mengucap selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah taala menyeru, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan ucap salamlah kamu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkatan, kemuliaan dan kafiat serta kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita umat Nabi kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita dapat banyak kebaikan-kebaikan daripada amalan berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, sebagaimana biasa pertemuan kita, kita dahulukan dengan pengajian kitab kita insya-Allah, iaitu kitab Al-Mujtaba Syarah Safinatun Najah, dan insya-Allah kita masih lagi dalam menyatakan, membincangkan perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat jamak akdim dan juga jamak takhir. Baik, dalam pertemuan yang lalu saya telah huraikan berkenaan apakah yang dimaksudkan jamak takdim, iaitu kita menghimpunkan dua solat yang diharuskan untuk dihimpunkan pada waktu yang pertama. Dan saya tinggalkan beberapa soalan dalam pertemuan yang lalu, dan ada soalan berkaitan dengan solat jamak ni. Baik, soalannya berbunyi, adakah batal jamak sekiranya sampai ke destinasi sebelum masuk waktu solat yang kedua? Ini mungkin berlakulah di kalangan kita apabila kita sembahyang jamak taklim. Dan kita contohlah, contoh perjalanan kita dari Kuala Lumpur nak balik ke Pulau Pinang. So, kita dalam perjalanan tu kita keluar dalam jam 11 pagi. Kemudian daripada Kuala Lumpur kita sampai mungkin di apa nama Siem Reap lah contohnya, ataupun di mana-mana perhentian sampai masuk waktu Zuhur. Kemudian kita berazam kita nak sembahyang jamak takdim, dan kita sembahyang jamak takdim Zuhur dengan Asar di perhentian tersebut. Kemudian kita sambung perjalanan kita, sambung-sambung kita jalan laju sikit kereta kita pun sampailah ke Pulau Pinang. Sampai ke Pulau Pinang, jadi bila kita sampai ke Pulau Pinang, rupanya solat asar belum lagi masuk, tapi kita dah sampai dah di rumah kita. Sampai dah di rumah kita, tapi kita masih lagi belum masuk waktu asar. Sedangkan kita dah jamak taklim tadi ni. Maka macam mana status solat yang telah kita lakukan dalam perjalanan tadi, iaitu solat taklim Zuhur dengan asar, dan tiba kita di di Pulau Pinang di rumah kita sedangkan waktu asar belum lagi masuk. Okey, macam mana status solat tu? Baik, menurut para ulama, solat itu sah solat jamak dan qasar yang dilakukan, dan tidak wajib mengulangi solat. Pasal apa? Ini kita berdasarkan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu salatan fi yaumin marratain, janganlah kalian bersolat dengan suatu solat itu, yakni solat fardu, dua kali dalam sehari. Baik, namun begitu jika seseorang itu sampai ke masjid dan mendapati orang ramai bersolat fardu berjemaah, kalau kita sampai qariah kita tengok orang baru masuk waktu asar, okey, maka contohnya waktu asar tersebut, maka afdal baginya untuk mengulangi solat bersama mereka sebagai solat sunat. Kalau kata kita nak ulang, harus walaupun tadi kita sampai tak masuk waktu, sampai elok-elok lah, sampai baru masuk waktu asar, so kita berhentikan masjid, kita nak ulang balik boleh. Dan kalau kita tak ulang balik pun tak ada masalah, maknanya sah dah sembahyang yang kita buat sewaktu dalam perjalanan itu tadi. Ini satu kelebihan yang diberikan rusah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dari segi logik akal, saya dah sampai dah, tak payah lah kot, kena buat balik kot, tak. Syarak dah berikan kelonggaran, maka kita ambillah keutamaan tersebut. Baik, Ada satu lagi persoalan yang saya nak bawa kepada tuan-tuan. Apakah hukum menjamakkan solat ketika sakit? Bolehkah kita menjamakkan solat ketika sakit? Baik, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i bahawa tidak boleh dijamakkan solat kerana sakit. Namun begitu, Imam Ahmad bin Hanbal membenarkannya dan ini dipersetujui oleh sebahagian ulama Syafi'i. Contohnya Imam An-Nawawi berkata pendapat ini kuat dalilnya. Kemudian justru kami pendapat boleh dijamakkan solat kerana ditimpa sakit yang mendatangkan kesusahan dan kesakitan jika melibatkan banyak pergerakan dan kesukaran untuk menjaga hadas kecil. Walaupun begitu, kadar sakit berat dan sakit itu juga perlulah mendapat nasihat dan rujukan daripada doktor pakar. Dia kena dapat pengesahan dulu. Kalau kata doktor kata berat ni rakit ni kan, mana sakit tu, kalau kata dia nak orang kata apa, nak jaga sembahyang macam biasa tu agak sukar padanya, maka diharuskan untuk dia jamakkan solat tersebut. Jamak tapi bukan qasar. Kena ingat kan, dia punya orang kata apa keadaan tu. Kalau sekiranya kita musafir yang jaraknya lebih daripada dua marhalah, kita boleh khasar dan jamak. Ataupun kita nak sembahyang khasar saja. Dan contoh kita dalam perjalanan, kita dah waktu zuhur dah masuk, jadi dalam perjalanan tu kita tak boleh buat jamak lah sebab kita bermula zuhur tu daripada tempat kita. Kemudian dalam perjalanan tu baru kita tempuh waktu asar. Baik, bila kita sampai ke area contohlah, kita sampai RNR, maka di RNR tu kita nak solat asar sama ada kita nak buat tamam macam mana biasa 4 rakaat ataupun qasar diharuskan. Jadi kalau kata kita pilih untuk buat qasar, maka hukumnya harus. Maknanya kita boleh qasar saja tanpa jamak. Jadi itu keharusan yang diberikan oleh syarak dalam keadaan kita bermusafir. Baik, itu keadaan ketika mana kita contoh dalam keadaan sakit juga tadi ni, dalam keadaan perbincangan semasa. Contohnya bagi orang yang dialisis, yang dialisis dia dalam keadaan yang dia kena duduk tempat tu sampai 4 jam kan, kadang dia masuk awal kan, lepas tu dia nak keluar, macam contoh kena time asar dengan zuhur tu. Jadi dalam keadaan yang macam tu, kalau sekiranya dijangka habis dia punya proses dialisis tu sampai terlepas waktu, sampai terlepas waktu, maka boleh dijamakkan sama ada jamak takdim yang dia buat tu zuhur, masuk waktu zuhur, lepas tu dekat asar tu kena time dia, dia punya jadual untuk dia dialisis. Cuma dia kena duduk tu sampailah waktu terlepas asar dah, kemungkinan begitu, dan masuk maghrib kan, tengok dia punya time dia tu, maka ketika itu harus baginya untuk dia jamak ditakdimkan solat itu pada waktu yang pertama. Cuma dia tak boleh khasar, dia kena buat jamak secara tamam sempurna. Itu yang telah diputuskan oleh para ulama, khususnya dalam perbincangan fatwa pun kita dah bincangkan, dalam keadaan situasi darurat yang sebegitu rupa, maka hukumnya adalah harus. Baik, kemudian kita nak tengok pula syarat bagi jamak takhir. Macam mana syarat jamak takhir ni? Syarat bagi jamak takhir, kata pengarang kitab-kitab ni, ada dua keadaan. Yang pertama, niat melakukan takhir, melewatkan solat dan masih berbaki waktu pertama yang cukup untuk mengerjakan solat yang pertama. Maknanya dia kena ada qasad. Maknanya kalau kata waktu zuhur, ni dah terlewat ni. Maknanya dia nak sembahyang awal tu tak berkemungkinan, ataupun mungkin dia ada target untuk ditakhirkan sembahyang tu. Maka kalau nak buat jamak takhir, maka dia kena ada qasad. Maksudnya dia kena ada niat sebelum habis waktu zuhur tu. Kalau dia niat awal sikit pun tak apa. Cuma dia kata, sehari kita tak boleh sembahyang zuhur lah ni, kita nak sembahyang takhir kot. Ataupun saya nak sembahyang takhir sehari ni, sampai kat tempat sekian-sekian baru saya nak sembahyang. Sebab sekarang ni perjalanan tak pun nak selesai ataupun tak memungkinkan untuk solat. Maka syarat nak takhir, dia kena ada niat untuk dilewatkan solat itu waktu zuhur ke dalam waktu asar. Dia kena ada syarat yang pertama untuk takhir, dia kena ada niat takhir tu. Niat nak bawa solat zuhur ke dalam asar ataupun maghrib. Biasanya maghrib ni agak dia punya sempit waktu, tak sempat buat maghrib tu, maka dia khasat untuk buat maghrib itu dalam waktu isyak. Maka kena ada syarat, dia kena ada macam tu. Baik, kemudian yang kedua, masih berada dalam keadaan uzur seperti musafir kan, yang membolehkan kita melewatkan solat sehinggalah selesainya waktu solat yang kedua. Maknanya kalau sekiranya jangkaan tu nak sampai rumah dah, tak bolehlah takhir kan. Maknanya dalam perjalanan kita tu masih lagi berkesempatan kita nak lakukan solat hak yang awal ni, hak solat zuhur ni, dalam waktu asar, waktu ketika kita masih lagi musafir. Itu syarat dia. Jadi sebab tu dia kata, masih dalam musafir sehingga selesai mengerjakan kedua-dua solat, oleh itu sekiranya telah sampai sebelum kedua-dua solat berkenaan selesai, maka solat yang terkemudian menjadi solat qada. Dia sah juga semayang tu, tapi jadi qada. Cuma hukumnya berdosa lah, sebab kita orang kata apa, tak merancang dengan betul perjalanan kita tu. Jadi sebab itu dalam urusan kita bermusafir, kita kena rancang juga ibadat yang kita nak buat. Kita nak berhenti kat mana, mesti ada perancangan. Kita tak boleh pakai muat lah, tangkap muat. Maknanya sesuatu perancangan tu penting. Sebab itu dalam Islam, kalau kita lihat secara keseluruhan ajaran Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur kehidupan kita dengan peraturan-peraturan. Maka solatlah salah satu cara untuk mengatur kehidupan kita, tertibnya, disiplinnya. Maka kalau betul-betul lah kita menghayati Islam dalam kehidupan kita, pastinya kita akan jadi orang yang baik dari sudut aturan kehidupan dia. Cuma sekarang ni yang jadi cacar merebak bersiapa, sebab masing-masing duk ikut-ikut suka kita aja, dan kita tak ikut bagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah aturkan kepada kita. Macam solat awal waktu, yang terbaiknya awal waktu, tapi kita sengaja melewat-lewatkan kan, atas urusan yang kita rasa tangguh-tangguh je. Sedangkan kita buat awal waktu tu lebih luas masa dia. Sebab tu ada disebutkan keberkatan. Kalau kita solat di awal waktu, tentu ada keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tapi kalau kita solat lewat waktu, yang tu kita rasa kelam kabut dalam kehidupan kita ni, sebab kita tak letakkan keutamaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada keutamaan dia. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan kita dapat jaga amal ibadah kita dengan tertibnya, dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita insyaAllah. Baik, tadi kita dah huraikan berkenaan dengan syarat-syarat jamak, iaitu jamak tak takdim dengan persoalan yang saya bawa, dan juga jamak takhir. Dan insyaAllah pertemuan yang akan datang, kita akan sambung lagi pengajian kita ni dalam bab qasar. Dia ada syarat-syarat juga untuk qasar tu. Nanti kita akan huraikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Dr. Zaki hari ini bersama-sama dengan kita, pastinya menerusi ruangan kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang. Itu menarik juga kerana Doktor, ramai lah ni hujung minggu ni confirm mereka nak pergi ke sana ke sini, banyak anak-anak cuti sekolah pula ni, jadi itu antara perkongsian yang cukup menarik. Minggu depan kena ataupun dalam ruangan yang akan datang bersama dengan Dr. Zaki pula akan kita bawakan berkenaan qasar dan tanah.
0: Ya, insyaAllah.
1: Baik, insyaAllah. Jadi jangan lupa untuk terus kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang. Kita akan kembali selepas ini seketika untuk kita terus buka ruang kepada anda yang nak mengajukan soalan kepada Ustaz Dr. Zaki untuk hari ini. Jadi terus kekal setia bersama dengan kami dalam Kalam Ustaz.
2: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
1: Baik, sama-sama kita mengejar kebaikan, pastinya menerusi ruangan Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang. Dan anda masih lagi bersama-sama dengan saya QM dan juga Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki yang terus kekal setia di ruangan Facebook Live juga untuk anda tonton secara visual. Dan persoalan-persoalan itu boleh terus diajukan juga menerusi ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957 ataupun juga di ruangan Facebook Live tu anda boleh kongsikan persoalan. Tapi kita nak terima dulu doktor Hari ini dengan ya, pemanggil yang pertama, pemanggil yang terawal lah ni. Kita nak dengarkan. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, JJ Bertugas.
1: Ya, saya. Siapa di talian?
3: Saya Mak Sa'ad Osman dari Pulau.
1: Ya, Cik Sa'ad.
3: Ya, terima kasih lah.
1: Silakan soalannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan
3: Tuan. Ya, soalan pertama kenangan semua jamak juga. Bolehkah menjamakkan solat bagi orang yang mempunyai hajat atau keperluan penting seperti menjalankan tugas keselamatan yang memakan masa yang panjang? Soalan kedua, haruskah menunaikan solat secara jamak takdim atau takhir ketika kemarau panjang apabila air untuk berwuduk didapati pada salah satu waktu solat saja? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah, itu dia Cik Mat Sa'ad kita bertanyakan soal jamak dan juga soal ayak tak ada tu Ustaz. Itu menarik kalau kesimpulannya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apa perincian dan juga pencerahan untuk kita semua. Silakan.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan yang pertama tentang solat jamak, adakah harus bagi petugas-petugas keselamatan untuk menjamakkan solat kalau sekiranya mereka menjalankan tugas? Baik, berkenaan dengan hal ini, MKI, Majlis Kebangsaan Islam ataupun kita kata Fatwa Kebangsaan lah, itu mudah istilahnya dikenali oleh masyarakat kita, dan begitu juga setengah-setengah negeri telah memfatwakan tentang keharusan untuk petugas-petugas keselamatan khususnya polis ke apakah yang nak jaga lalu lintas, jaga keselamatan untuk menjamakkan solat kerana tugas-tugas tersebut. Dan begitu juga pernah juga kita keluarkan apa nama isyarat fatwa berkenaan dengan petugas-petugas masa COVID itu, mana mereka duduk dalam keadaan pakaian yang PPE, susah nak buka tu, PPE waktu tu, maka dibenarkan untuk mereka untuk solat jamak kerana kesulitan-kesulitan dan demi menjaga maslahah masyarakat, maka diharuskan. Cuma kalau sekiranya dia ada kesempatan untuk solat, maka lebih utamalah untuk dia menjaga solat berbanding untuk menjamakkan solat tu. Jadi keputusan tu bukanlah kita pukul rata kan. Kadang-kadang petugas keselamatan dia ada je waktu dia kena jaga di masjid, ada ruang untuk dia solat, maka dia kena utamakan solat berbanding untuk dia jamakkan solat tu tadi. Kalau sekiranya hak jamak tu tadi ialah dalam keadaan menjaga darurat, maknanya dia tak ada masa nak tinggal, waktu tu maka dia diharuskan untuk menjamakkan solat. Contoh kita boleh buatlah bagi petugas-petugas lalu lintas bulan puasa, bulan puasa dia boleh buka puasa, lepas tu nak tunggu waktu maghrib sampai isyak tu memang waktu tu jalan jam, memang nak polis nak berhenti semayang pun susah ketika itu, maka dalam keadaan itu dia boleh takhirkan solat dia tu, maghrib dia tu dalam semayang isyak, tetapi tak boleh khasar. Nanti kita ada cerita tadi, dia tak boleh khasar, dia kena jamak secara tamam. Itu saja keharusan tu dalam keadaan tersebut. Baik, itu untuk soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua, okey, haruskah kalau kata kita jamak dalam waktu kemarau? Baik, sebenarnya kita kena tengok isu macam ni kan. Pertama kita balik kepada hukum solat, yang mana dua alat untuk taharah, dua alat untuk taharah iaitu menggunakan air dan satu lagi tayamum. Jadi maknanya dalam keadaan macam ni dia tak termasuk dalam masyakah yang mendesak ataupun keperluan yang mendesak untuk menjamakkan, kerana solat boleh dilakukan sama ada kita menggunakan air kalau sekiranya air waktu anda tadi waktu pertama, kemudian kalau sekiranya waktu kedua tu kekurangan air, tapi ada boleh digantikan dengan tayamum, maka hendaklah diutamakan tayamum terlebih dahulu berbanding dengan kita mengambil ijtihad untuk menjamakkan solat, kerana dia kemudahan-kemudahan tu dah ada, kemudahan-kemudahan tu dah ada, maka kita utamakan kemudahan-kemudahan tersebut sebelum kita mengambil ijtihad untuk menjamakkan solat. Jadi kalau sekiranya kita duduk jamak dia akan jadi mudah, maka Islam tidak memudah-mudahkan begitu, melainkan kalau dia ada syarat-syarat yang mengharuskan untuk mengambil rukhsah-rukhsah tersebut. Jadi kesimpulan pada jawapan yang kedua, tidak harus kita menjamakkan solat, melainkan solat itu hendaklah dijaga dengan kita mengambil wuduk pada waktu pertama selagi mana ada air, dan kalau sekiranya waktu kedua pun kemungkinan kita kena jaga. Sebab tu kita kena, boleh belajar juga cara ambil air dengan spray kan. Jadi air ni tak perlu banyak-banyak, jadi kita boleh pakai dengan spray tu untuk kita gunakan air tu. Tapi di Malaysia ni insyaAllah kita rasa tak menjadi satu kesulitan macam di Sudan. Kalau Sudan, kalau siapa-siapa pergi Sudan, memanglah air tu memang betul-betul terhad, dan sebab tu mereka ada hukum tayamum yang kalau bertayamum pun tak perlu qadah, sebab mereka memang dalam keadaan darurat yang air tu payah. Kalau kita guna tayamum, kalau hukum kita di Malaysia ni, kita nak kena qadah balik sembahyang kita. Maka sebab itu kita nak kena praktis lah cara, berbagai cara, dan air tu kita minimumkan pergunaannya. Dan insyaAllah untuk beribadah ni tentu ada, sebab kita dah ada kaedah guna spray air yang minima dan yang cukup insyaAllah untuk kita basuh dan meratakan air keseluruhan anggota wuduk kita insyaAllah. Wallahualam.
1: Alhamdulillah, itu terjawab soalan daripada Cik Mat Saad sebentar tadi. Menarik juga kalau itu memberikan gambaran kepada kita. Bersyukurlah kita di bumi Malaysia ni, Ustaz. Kelengkapannya semua cukup. Jadi kita hayatilah, orang kata, dengan tema kita baru ni pun, kesejahteraan dinikmati. Okay. Tapi yang pastinya untuk hari ni dalam ruangan Kalam Ustaz, kita nak raikan juga pendengar-pendengar kita yang terus menghantarkan kiriman. Sekejap lagi kita akan ambil pemanggil yang berikutnya. Tapi kita lihat seketika ke ruangan WhatsApp, antaranya daripada Encik Muhammad Khair Yusof di Perak, di Semanggul Perak. Katanya di sini, soalan yang pertama, ada dua soalan lah kita ambil, dia ada empat sebenarnya Ustaz. Tapi kita ambil dua yang utama untuk beri laluan juga kepada rakan-rakan kita yang lain. Dua yang utama ni, soalan yang pertama adalah, untuk berkahwin, bolehkah bayaran hantaran dan mas kahwin dikurangkan dan diminimakan bayarannya dan tidak membebankan pihak suami ni? Bukankah mas kahwin tak perlu mahal, sementara wang hantaran pun tak perlu mahal sangat dari sudut agama kita? Okay, itu soal nikah kahwin. Ini pula soal ibadah, puasa khususnya. Jika puasa ditinggalkan 10 hari 5 tahun dahulu, berapakah beras fidyah perlu dibayar? Okay, itu daripada Encik Ahmad Khair Yusof di Semanggul Perak. Silakan Doktor.
0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama berkaitan dengan mas kahwin dan hantaran. Dua tu kena beza. Mas kahwin ni adalah suatu bayaran yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri apabila dia nak berakad nikah dan menerima tanggungjawab daripada wali, maka perlu dia memberikan mas kahwin. Dan mas kahwin ni pula tak semestinya mahal. Cukup atas dasar rasa tanggungjawab untuk memberi kepada isteri sebagai orang kata apa, sebagai suatu bentuk penghargaan kepada isteri. Baik, cuma yang jadi masalah budaya ataupun tradisi masyarakat kita ni ialah hantaran sampai RM10,000, RM20,000, kan kadang-kadang RM100,000. Yang ni itu yang menyukarkan. Jadi sebab tu dalam Islam memang kalau faham agama ni dia tak susah. Yang jadi susah ni sebab masing-masing buat macam mana dia sendiri nak buat. Dia tak ikut agama. Maknanya, tapi dia nak kata agama buat macam tu. Sedangkan bukan. Cuma kadang-kadang ada juga mas kahwin yang telah dicadangkan ataupun ditetapkan oleh majlis agama dan pejabat agama negeri masing-masing lah. Ada menetapkan RM80 dan apa segalanya. Yang tu untuk menjadi suatu ketetapan yang orang kata apa, nak menyelaraskan. Tapi benda tu tak menjadi suatu kewajipan kena bayar banyak tu. Kalau dia nak lebih tak apa, kalau dia nak kurang pun tak apa. Sebab tu dalam bab mas kahwin ni, kalau kita tengok dalam sunnah Rasulullah SAW, pernah sahabat-sahabat dia berkahwin dengan hanya sekadar bacaan surah tertentu kan, yang dia baca selepas dia akan nikah di depan isterinya sebagai suatu bentuk. Dia baca tu untuk mengajar isteri, niat untuk mengajar isteri. Sebab mengajar pun boleh diberi upah. Maka mengajar itu, bacaan itu sebagai mengajar isteri, sebagai upah dia. Maka itu termasuk dalam kategori mas kahwin yang wajib dilunaskan oleh suami. Dan ada juga kita biasa dengar, tengok dalam sejarah Rasulullah SAW dengan para sahabat yang ada berkahwin dengan hanya sebentuk cincin. Sebentuk cincin yang harganya tak berapa duit pun. Tapi atas dasar pemberian itu penghargaan kepada isteri. Jadi kalau kata nak menghargai isteri, maka kita bolehlah kalau kita ada banyak kita nak bagi, tak ada masalah. Sebab tu persoalan tadi, adakah boleh dikurangkan, itu atas budi bicara. Sebab Islam tidak mengongkong umat dia dengan satu perkara yang menyulitkan. Sebab tu Nabi kata mudahkan, jangan payahkan. Dan memudahkan perkahwinan ini adalah salah satu daripada tanda-tanda keberkatan dalam kehidupan berpasangan tersebut. Jadi itu apa Cik Makhir, saya boleh bincang semula lah dengan pasangan dan juga kedua-dua belah pihak keluarga untuk memberi keringanan kepada, khususnya pada lelaki lah, untuk menyiapkan persiapan-persiapan dia nak buat rumah tangga ni, nak membina masjid ni, persiapan awalan dia dan sebagainya. Jadi jangan di awal ni memberatkan sehingga terpaksa do cover pula kenduri sebelah si isteri dengan dia kata hari ni semua mahal apa semua, dia letak beban tu kepada si suami. Maka itu satu perkara yang tak sepatutnya berlaku macam itulah. Jadi sebagai, kalau ibu ayah khususnya wali kepada wanita itu memahami tanggungjawab dan juga memahami keberkatan kehidupan, mereka tak akan memberatkan dan membebankan kepada pihak suami. Kalau suami itu dah baik dah, dah sesuai dah, dah sekufu dah dengan anak perempuannya, maka permudahkanlah perkahwinan. Kalau boleh, bantulah mereka untuk membina kehidupan. Jangan jadi macam cerita P. Ramlee, bahkan dia punya hutang sampai ke anak cucu tak habis lagi, kan? Hutang RM5,000 kalau zaman tu, RM5,000 sah tu. Jadi susah. Jadi kita jangan sampai ke peringkat macam tu, menyusahkan pasangan tersebut. Khususnya yang selalu tak demand ni mak ayah lah, kan? Itu masalah dia, kan? Jadi kalau anak-anak ni, mereka kalau dah cinta ni, tak kira ni, mereka nak menikah je. Jadi kalau boleh, kita janganlah menyusahkan pasangan-pasangan tersebut. Sebab Islam letakkan mas kahwin tu sekadar pemberian yang menghargai pihak wanita, yang penting kena bagi juga bentuk yang macam mana, yang tu terpulang pada masing-masing untuk orang kata apa, bermesyuarat. Okay, itu yang soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua berkaitan dengan puasa ni, saya faham puasa Ramadan lah, kalau puasa sunat dia tak perlu nak qada sebab nama pun sunat. Baik, kalau puasa yang wajib Ramadan, kalau ditinggalkan 10 hari, kalau kita dapat qada pada tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun ni contoh Ramadan tahun ni, kita dapat qada sebelum datangnya Ramadan yang akan datang, maka tak perlu jadi apa. Yang penting kita qada balik 10 hari yang kita tinggalkan. Kemudian kalau sekiranya, ini ikut pandangan mazhab Syafi'i yang kita berpegang lah di Malaysia ni, sebab dia berbagai pandangan berkenaan dengan fidyah ni. Tapi yang pandangan umum yang kita terima, dan inilah juga yang diamalkan untuk kita nak tetapkan berapa kadar fidyah, sebab memang ada pun dalam sandaran-sandaran nas yang wajib bayar fidyah ni, cuma beza tu dari sudut tambahan dan sebagainya. Baik, kalau ikut dari sudut keutamaan dia, setiap hari yang kita tinggalkan puasa tu, kita kena ganti satu jumpa. Kalau sekiranya kita lewat ganti, maknanya kita puasa tahun ni ataupun tolpah lah, mudah contohnya tolpah kita puasa Ramadan. Okey, yang ni kita wajib puasa sebelum masuk Ramadan yang akan datang ni. Tapi kita tak puasa, kita tak, orang kata tak buat, tak ataupun ganti, kita tak ganti lagi sampai masuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, maka ada gandaan dia tahun yang terlepas tu satu dengan satu cupa. Tahun yang kedua ganti dua cupa, tahun ketiga tambah lagi dengan tiga cupa. Itu dia punya penilaian ataupun perkiraan. Kalau nak mudah sekarang ni, untuk pendengar sekalian, nak mudah untuk kita kira dari sudut cupa fidyah yang kita tinggalkan ni, pejabat zakat, tak kira lah zakat negeri ni, dia ada buat perkiraan tu kita pi bahagian fidyah. Maka di sana kita letaklah tarikh bila kita mula tinggal, tarikh puasa tu, dan sampai bila yang kita tak qada, baru kita nak qada. Maka di situ dia boleh buat perkiraan dan harga semasa secupak tu berapa dik. Maka kita boleh dapatkan kat situ. Itu lebih mudahlah untuk perkiraan, sebab dah ni dalam bab AI pas semua ni dah ada dah cara yang mudah untuk kita nak kira. Jadi kita tak perlu ragu-ragu dah. Lebih baik kita kalau nak lagi yakin pergi ke pejabat zakat, maka kita boleh terus bayar kat situ. Selesaikan urusan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, itu jawapan daripada Dr. Zaki hari ini untuk soalan daripada Encik Muhammad Khair Yusof di Gunung ataupun di Semanggul, Perak. Okey, kita nak raikan juga pemanggil yang berikutnya untuk pagi ini dalam ruangan Kalam Ustaz. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mamu.
4: Ya, apa abang?
1: Baik, alhamdulillah. Mamu sihat, nak?
4: Alhamdulillah, Tuhan bagi kita semua orang sihat.
1: InsyaAllah. Baik, kita ada Mamu Hanifah hari ini, pagi ini, untuk mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki. Silakan, Mamu.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mamu sihat.
4: Abang, Ustaz sihat, Ustaz.
0: Alhamdulillah, saya sihat.
4: Mamu minta Ustaz saya sihat sudah. Tak apa, kami didoakan ke Ustaz sihat, insyaAllah. Ustaz, yang mana Mamu tidak buat satu-satu usia itu, Mamu boleh kasar sampai berapa hari yang Mamu duduk dalam masjid itu, Mamu boleh kasar. Belakang atau kasar. Nak tukar masjid kan? Atau tak tukar masjid, Mamu boleh kasar sampai 10 hari Mamu nak duduk dalam masjid itu, Mamu boleh kasar kan? Sampai 10 hari itu. Dan tu soalan. Soalan nombor dua, kedua, lagu mana kita nak wakaf untuk masjid ke bangun atau kita pergi buat kubur ke tanah wakaf tu, kita buat cantik-cantik ratus ribu kita pergi buat ke bangun, nak bagi wakaf untuk masjid ke bangun. Dan tu soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Dato' mungkin jelas dengan soalan Ustaz, soalan Mamu sebentar tadi yang pertama tu.
0: Pertama tu kasar untuk kita tu confuse sikit lah. Tapi yang saya boleh tangkap, yang tu mungkin kita kata dia apa, itikaf lah. Itikaf tu masjid 10 hari apa semua tu kan. Yang tu lah, kalau kasar tu memang tak boleh lah kan. Kalau masjid tu. Baik, jadi kita ambil faham dari sudut soalan Mamu yang pertama yang disebut kasar tu, dia agak kita tak pernah faham. Cuma kita boleh andaikan husnuzan yang dimaksudkan oleh Mamu Hanifah tadi ialah tentang itikaf. Itikaf di sesuatu masjid. Baik, maknanya tidak ada masalah kalau kata kita nak menetap satu masjid tu sampai bila pun kan. Macam Nabi pun dia banyak itikaf di masjid dia lah, sebelah rumah dia. Jadi tak perlu kita nak tukar masjid ke apakah. Maknanya kita menetap di satu masjid dan kita beriktikaf di masjid tersebut, maka hukumnya adalah harus. Maknanya kita duduk tu berlama-lama dengan niat beribadat, maka insyaAllah dapat pahala. Berbanding kita masuk dalam masjid, kita duduk lama tapi tak niat itikaf, maka itu yang membezakan duduk ibadat dengan duduk biasa. Jadi persoalan tadi tak perlulah kita berpindah-pindah masjid. Baik, kemudian yang kedua berkenaan dengan wakaf. Mahmu tanya berkenaan dengan wakaf, wakaf kat mana yang lebih utama? Baik, keutamaan wakaf ni kita kena tengok kepada manfaat dia. Kalau kata Mamu kata tadi, kalau kata kita wakafkan ke kubur, kubur ni pun orang nak pergi buat cantik-cantik, buat apa, orang nak pergi tanam, orang mati je pun. Tak perlu kita terpengaruh dengan agama-agama yang lain, yang mana pergi buat tempat dan binaan. Dan memang Nabi melarang pun buat binaan ke apakah di atas kubur. Dan kita pun pernah mufti Pulau Pinang pun kita buat keluar fatwa berkenaan dengan pengharaman. Sebab memang ada jelas hadis Nabi SAW tentang pengharaman kita buat binaan-binaan di atas perkuburan. Cuma kalau sekiranya dalam bab wakaf tadi, kena tengok kepada masalah lah, yang mana orang awam boleh manfaatkan dengan manfaat yang banyak. Kalau kubur tu pun dah banyak dah, tanah kubur ni hak lebihan pun banyak dah. Jadi tak perlulah kita wakaf lagi pada tanah kubur tu. Dan kita carilah tempat yang boleh dimanfaatkan. Sebab yang penting dalam bab wakaf ni, mana sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah ada menyebutkan tentang keutamaan wakaf ni, kita nak kena cerdik juga. Bukan sah kata wakaf tu kita bagi yang duit, tapi manfaatnya tak ada. Jadi sebab tu kalau boleh kita pastikan benda yang kita nak wakaf tu ada manfaatnya yang boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Jadi pahala yang nak jadi pahala jariah ni, kalau sekiranya pemberian kita itu, wakaf yang kita berikan itu boleh dimanfaatkan oleh orang ramai dan berterusan orang menggunakannya, maka itu akan menjadi nilai yang besar kepada kita. Jadi sebab tu bagi kita nak wakaf, pastikan kita wakaf tu pada tempat yang ada manfaatnya, yang boleh digunakan oleh orang ramai. Kalaupun kalau kita dah bagi masjid, masjid tu pun dah kaya dah. Sebab tu masjid Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi Madinah, mereka tak terima dah wakaf-wakaf, sebab dah memang dah ada dah bagi mereka tu peruntukan untuk bina masjid tu. Jadi kalau nak wakaf, mereka suruh pergi tempat lain. Macam tu juga kalau nak wakaf Quran pun, Nah, sebab dalam tu mereka dah sediakan Quran-Quran. Sebab tu kalau kita nak wakaf Quran, carilah tempat-tempat yang memang orang memerlukan Al-Quran. Banyak lagi tempat orang perlukan Quran. Jangan kita terlalu ta'asub nak wakaf Quran di masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sebab saya pengalaman tu jadi mutawif ni, memang tempat tu Quran ni pun kalau keluar Quran luar yang letak dalam Masjidil Haram Nabawi pun mereka tak terima. Mereka hanya mengutamakan Quran yang memang dah diperuntukkan di situ. So ada tempat-tempat lain yang boleh memang nak, macam di Thailand, yang di Thailand Selatan Thai ni, tempat-tempat memang mereka nak Quran sebab percetakan Quran yang terbaik ni. Begitu juga di Sudan kan, kalau kita boleh hantar Quran kat sana, itu lebih manfaat. Jadi sebab itu pastikan tempat yang kita nak berwakaf tu wakaf yang boleh dimanfaatkan dan boleh digunakan manfaat tu oleh orang ramai. Itu lebih baik dan lebih afdal berbanding kita nak pilih kubur ke, nak pilih masjid ke. Maka kita cari yang manfaat tu lebih luas, insyaAllah.
1: Okay, itu gambarannya manfaat yang lebih luas kepada ummah. Itu yang sebaik-baiknya mungkin menjawab kepada dua persoalan yang ditinggalkan oleh Mamu Hanifah sebentar tadi. Jadi doktor, kita nak terus ke pemanggil yang berikutnya, menteri seorang kalam ustaz ni. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini Ustaz Zahri betul eh?
5: Ni yang inci dia sebab bakar.
1: Oh, okey. Suara lebih kurang. Baik, apa? Silakan dengan soalannya untuk hari ini.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Saya nak tanya pendapat Ustaz tentang hantaran ni. Hantaran yang memberi tekanan kepada pihak lelaki. Pada hari ini trennya, contoh lah, kalau ada jurusan TMR, dia kata RM5,000 hingga RM8,000.
1: Oh, okay.
5: Kalau SPM, dia kata RM8,000 hingga RM10,000. Kalau ada diploma ke atas, dia RM12,000 hingga RM15,000 ke RM20,000. Apa pendapat Ustaz jika seorang wanita itu berdasarkan kepada kelulusan akademik dan bukannya tentang, contohnya lah, tidak tahu baca Quran, tidak bersolat, tidak tahu memasak, apakah tidak dikira di situ? Sebaliknya pihak perempuan lebih kepada akademik saja, lulusannya tinggi. Minta pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Lah ni bila kita buka tu cerita pasal nikah kahwin ni, dia menarik perhatian sebab saya rasa benda ni pun dah lama dah. Sejak sekian lama kita sebut berkenaan dengan taraf pendidikan, itu yang diambil kira. Tapi soalan daripada tuan kita sebentar tadi, bagaimana dengan tahap yang lain, maksudnya daripada sudut agama pula? Mangkali ada perinciannya. Dato' Zaki, silakan.
0: Baik, pertama sekali bismillahirrahmanirrahim, tentang status kedudukan yang kita letakkan mas kahwin ni, sebenarnya adat kita saja. Sebab tu di awal tadi dalam persoalan yang Cik Khairi bangkitkan, kita dah sebutkan bahawasanya itu atas dasar kita kata pasangan, apa nama, ibu ayah kepada wali, kepada wanita tu yang nak menentukan apa kan. Dan yang murah dan tidak menyusahkan, itulah yang terbaik sebagaimana termaktub dalam hadis-hadis Nabi dan juga saranan para ulama berkenaan dengan menjamin keberkatan pada orang kata apa, pertemuan pasangan itu tadi. Jadi hak yang status berkenaan dengan diploma, kalau PhD lagi mahal lah. Kalau kata wanita tu PhD rasanya belah-belah ribu ataupun puluh-puluh ribu lah. Jadi itu satu kita kata perkara yang diletakkan yang boleh menyulitkan sebenarnya. Dan kesianlah bagi pihak wanita kalau awam menerima pandangan itu kan. Maknanya dari sudut status itu diambil kira untuk letakkan mahar misil, ataupun dari sudut kita letakkan mahar itu. Sebenarnya bukan mahar kalau kata di situ tu kan. Mahar ni biasanya saya duk tengok, sebab saya biasa juga dari Indah Qadhi, yang mereka letak tu adalah hantaran kan. Mahal tu dia tengok pada mahar misil yang biasa ya. Kalau kata setengah negeri itu dia tak RM80, RM80 juga angkat nikah dia. Tapi hal lebih itu ialah pada mas kahwin atau pada dia kena hantaran tu. Jadi sebab itu dalam sudut pandangan peribadilah, bagi saya tak sepatutnya lah kita menerima kan. Orang kata apa, dah jadi suatu apa nama, perkara yang diterima oleh umum apabila kita meletak status-status tersebut. Yang penting kadang-kadang Ada juga orang yang berpelajaran tinggi tapi tak semestinya dia mampu untuk memberi kebahagiaan pada rumah tangga. Itu persoalan dia. Sebab tu yang penting Nabi letak ialah wanita yang solehah kan, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang menjadi keutamaan. Dan sebab itu Cik Inah sebutkan tadi, kalau kata hak yang tak reti baca Quran apa semua tu, nah tu macam mana pula nak start status dia kan. Jadi sebab itu dia adalah satu perkara yang tak boleh kita orang kata apa, letak satu kali panduan kena begini-begini. Tak sepatutnya begitu. Sebab itu kita kena berikan kesedaran pada masyarakat. Mas kahwin ataupun hantaran yang terbaik ialah hantaran yang tidak menyusahkan. Sebab pasangan tu yang menjadi tanggungjawab tu ialah lepas dia kahwin tu. Yang tu yang menjadi keutamaan, macam mana dia nak bina keluarga. Ya. Dan kalau sejujurnya di awal ni pun dah berhabis-habisan, jangan sampai ke satu peringkat dia terpaksa berhutang pula. Kan? Tanggungan-tanggungan hutang tu yang tepat.
1: Baik, itu jawapan daripada Ustaz waktu ini. Dan sedikit kita ikuti juga gambaran semasa di ruangan live Facebook. Sedikit gangguan dari segi talian barangkali. Dan untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami, walaupun untuk waktu ini mungkin kita terputus seketika talian itu. Dan harapnya menjawab kepada soalan Cik Elias sebentar tadi. Dan kita dah pun di penghujung ruangan untuk kali ini. Tak sempat kita nak bersama-sama mendapatkan mungkin perkongsian ataupun penutup yang boleh dibawakan oleh Dr. Haji Muhammad Zaki hari ini. Tapi tidak mengapa, insyaAllah untuk anda terus kongsikan persoalan-persoalan anda, atau barangkali ada yang kita tak sempat nak jawab. Saya tengok di ruangan Facebook kita ada juga Kak Fauziah G bertanyakan berkenaan dengan hutang. Tapi Kak Fauziah G dan juga rakan-rakan kita yang lain yang turut berkongsikan di ruangan WhatsApp ataupun cuba untuk menembusi talian, boleh cuba pada minggu hadapan. Kita akan bersama-sama dengan panel yang berikutnya. Kita akan bersama dengan Ustaz Haji Umat Salmi, Haji Syaimi, insyaAllah pada minggu hadapan. Apapun, untuk kali ini terima kasih kepada anda yang mengikuti dan juga kekal setia di frekuensi, mengikuti di ruangan Facebook Live, juga dengarkan di aplikasi RTM Click. Dan seperti biasa, ruangan Kalam Ustaz ini kita ucapkan terima kasih juga kerana ruangan Kalam Ustaz ini dibawakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Pulau Pinang. InsyaAllah kita ada rezeki kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman, setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
2: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang.

Sebelum anak-anak dapat dididik untuk jadi anak yang soleh-solehan dan tidak degil, mak bapak kena didik diri dan berubah supaya tidak degil. Sebelum mak bapak berubah, jangan sibuk anak-anak nak diubah. Sebelum mak bapak berubah, jangan sibuk nak suruh anak-anak berubah. Sebab pesan guru saya, Allahyarham Ustaz Harundin, pesan kat kami anak muridnya, dia kata apa? Barang siapa berubah dalaman dan luaran, diubah hatinya, diubah pemikirannya, diubah tindak tanduknya, dengan istiqamah, maka Allah akan ubah keluarganya, anak-anaknya, jiran-jirannya, dan semua manusia dan makhluk di sekitarnya. So mudah-mudahan kita amalkan suatu perubahan yang baik itu. Asbab kita berubah tiap-tiap hari, tak tunggu bila-bila masa tarikh tertentu. Tapi why not, sementara kita ada tahun baru, kita jadikan sebagai asas untuk perubahan yang lebih drastik, lebih besar dan lebih bermakna. Mana tahu 1439 Hijri ini tahun terakhir anda dan saya di atas muka bumi ini.

Ingat satu buku yang saya suka, iaitu The Law of Universal Attraction. Dalam buku ni, dia cerita tentang apa orang Jepun buat waktu pagi. Orang Jepun buat apa? Orang Jepun akan sebut sebanyak 20 kali perkataan yang baik dan positif. Aku hebat, aku terbaik, aku power, sebanyak 20 kali. Itu orang Jepun. Yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, iaitu satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama dengan saya. Allahumma inni, kita seoranglah, as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Wa rizqan thayyiban, berikanlah kami rezeki yang halal. Amin. Wa amalan mutaqabbala, dan terimalah amal kebaikan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Amin.

IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12 tengah hari.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat tengah hari untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drive FM. Segalanya untuk masih lagi bertemu kami Mi untuk jam ini melalui edisi Jumaat 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah sehingga jam 3 petang nanti. Baik saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.20 minit tengah hari, dan insyaAllah nanti kita akan bersiaran langsung kutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan Amin dan juga Q nanti. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Drive FM segalanya untukmu, untuk siapa lagi lah kan, untuk anda yang mungkin sekarang ni tengah tercari-cari agaknya kat mana lah nak makan kan, makan tengah hari ni dekat Pulau Pinang ni, macam-macam menu sempoi-sempoi dekat Pulau Pinang ni. Tambah-tambah kalau anda yang datang buat pertama kali di Pulau Pinang, yang datang bercuti bersama dengan keluarga, yang datang beristirahat, malumlah nak habiskan sisa-sisa cuti sekolah yang tak berapa tinggal, tak berapa hari je lagi ni kan. Okey, makanan dekat Pulau Pinang ni ternyata banyak. Selain daripada nasi kandar, nasi biryani, nasi tomato, apa lagi ya, mi sotong, nasi, macam-macam lah kalau nak cerita cakaitiau dan sebagainya. Kita ada juga untuk menu tengah hari ni, menu-menu nasi campur dekat Pulau Pinang yang ternyata menyediakan macam-macam lauk pauk. Cuma kena rajin cari dengan malas cari je. Kalau rajin cari, boleh dapat harga yang berpatutan, yang menarik, yang sedap kan. Yang tak pandai cari, kalau telan je lah apa yang ada. Okay, di Pulau Pinang ni juga kalau kita tengok lah kan, banyak juga kedai-kedai yang menyajikan orang kata kari ataupun kuah gulai dia tu, memang lain daripada yang lain lah, dengan kuah pekat dia, likat dia dengan ikan macam-macam, ada ikan jenah, ada ikan pari, ada ikan apa lagi ikan siakap ada, semuanya sedap-sedap. Pandai cari saja, insyaAllah kena dengan tekak anda, nanti buat merindu pula nanti datang. Okay, apapun ternyata di Pulau Pinang ni adalah merupakan salah satu tempat pelancongan yang menarik untuk anda lawati, untuk anda berehat, untuk anda terokai. Apa-apa, selamat datang ke Pulau Pinang kami ucapkan. Jom kita nak teruskan lagi hiburan di Mutra FM segalanya untukmu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Mau usir, kan?
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
6: Maklumat diterima kami sedia di atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

Drive FM segalanya untukmu. Baik untuk anda semua, siapa lagi kan kalau bukan untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi. Tak kisahlah sama ada di frekuensi kita 95.7, 93.9 dan juga 90.9, ataupun anda boleh juga dengarkan menerusi RTM Klik. Baik, kat sini Mimi nak kongsikan. Tahukah anda ya sebenarnya lelaki ni mampu layan pasangan shopping hanya 26 minit je. Hey, ya ke? Mana ada mi saya teman bini saya shopping 2-3 jam boleh layan. Tak ada harinya. Okey, ini Mimi nak kongsikan dengan anda yang mana satu kajian mendapati bahawa lelaki mula akan merasa bosan selepas hanya 26 minit membeli belah bersama dengan pasangan mereka. Kajian ini disiarkan di laman berita mail online. Untuk itu mendapati kira-kira 80% golongan lelaki mengaku aktiviti beli belah pakaian adalah sesuatu yang membosankan. Antara faktor utama menyebabkan situasi itu berlaku termasuk mengambil masa yang terlalu lama untuk membuat keputusan, lapar terus menonton rancangan televisyen atau perlawanan sukan kegemaran. Jadi golongan wanita pula akan merasa letih selama 2 jam terutamanya jika mereka belum menemukan apa yang dicari. Kajian juga sama menunjukkan bahawa walaupun lelaki dan juga wanita mempunyai had selesa berlainan ketika membeli belah, mereka cenderung untuk hilang kesabaran atas sebab-sebab yang berbeza. Iyalah kan, orang perempuan ni kalau memilih mencari tu, tak tahulah. Tapi saya rasa kadang-kadang orang lelaki ni kalau shopping mengalahkan orang perempuan lah. Lagi lama dia pun kelebek apa pun tak tahu. Okeylah, apapun hanya anda saja yang mengetahuinya. Okey, jadi masa tu kenalah jaga elok-elok, kena tengok betul-betul supaya tak terjerumus. Terjerumus ya ke Mimi? Yalah, 2 kali je ni sampai lupa waktu solat, sampai lupa waktu makan, punya 2 kali shopping. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Metro FM segalanya untukmu.

karakter, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber, berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuatkuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Mujur FM segalanya untukmu. Baik, saudara, sekejap saja lagi kita akan ikuti nanti siaran langsung Kutubah Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut bersama dengan Amin dan juga Q nanti. Dan untuk pandang muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.20 minit tengah hari. Untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Mujur FM segalanya untukmu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Pernahkah anda menerima SMS, email atau panggilan telefon yang anda tidak kenali yang mempromosikan perkhidmatan yang tidak diingini? Atau menerima bil caj perkhidmatan yang anda tidak pernah langgani? Sekiranya ini berlaku dalam urusan komersial, kemungkinan data peribadi anda telah dikongsi tanpa persetujuan. Lindungi data peribadi.
1: Baik, saudara, sebentar lagi kita akan berlintas langsung terus bersama dengan Amin di Masjid Habib Daerah Timur Laut seketika saja lagi. Terus setiap bersama dengan kami, Metro FM, segalanya untukmu.

0: Jika nak maksudnya solat Fardhu bagi kawasan negeri Pulau Pinang 1.20 minit tengah hari. Tapi sebelum tu kita akan terus berlintas langsung Kutubah Jumaat dari Masjid Habib bersama dengan rakan setugas Amin di sana. Silakan Amin.
1: Baik, terima kasih Mimi, lintas langsung terus dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Juga Mimi dari Konti Jalan Burma. Alhamdulillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh pendengar setia Motor FM walau di mana jua anda berada. Bersama-sama saya Mimi Yusof, pelapor untuk hari ini. Dan juga rakan-rakan tim teknikal bersama Encik Aizuddin dan juga Puan Maliza. Dan juga penerbit untuk hari ini yang mulia Tengku Amril, Tengku Arifin. Dan insyaAllah puan-puan, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnianya dan kasih sayang dapat diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama mendengarkan lintas langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Dan insyaallah juga untuk anda semua kaum muslimin, marilah kita bersiap siaga dan juga bersegera ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat pada hari yang penuh keberkatan ini. Boleh singgah di mana-mana masjid yang berkatan dan kita tinggalkan terlebih dahulu seketika urusan dunia, kita hadir dengan hati yang tenang dan niat untuk mencari reda Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kaum muslimat pula, kaum ibu, anda juga boleh bersama-sama untuk mendengarkan khutbah Jumaat pada hari ini secara langsung terus dari Mutiara FM. Dan insyaAllah kita mengharapkan perkongsian untuk hari ini, nasihat yang disampaikan menjadi peringatan serta panduan untuk kita semua insyaAllah. Dan insyaAllah pada hari ini 4 September bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah, sungguh hari yang mulia, penghulu segala hari untuk hari ini, yang mana tajuk khutbah yang akan dikupas bersama-sama yakni diberikan tajuk Rapuh Jiwa Takwa Penawarnya. Dan insyaAllah solat pada hari ini juga akan dipimpin oleh imam bertugas Fadil Ustaz Zulkarnain bin Zulkafli dan juga Bilal bertugas yakni Al-Fadil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Dan insyaAllah untuk anda semua di ruang masa yang diberikan untuk terus bersama-sama kita singgah dan kita meneruskan kewajipan kita untuk terus tekad melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah kita menantikan azan pertama yang akan dikumandangkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad. Dan insyaAllah juga untuk anda semua, untuk sama-sama kita mengambil ibrah dengan topik dan juga tajuk yang akan dikupas bersama-sama hari ini.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعده Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyarikan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasailah, yakni tempat yang baik, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Demikian azan yang pertama yang dikumandangkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Fayyad bin Muhammad, dan insyaAllah menantikan azan yang kedua untuk menandakan masuknya dan juga bermulanya khutbah kita untuk hari ini. Dan insyaAllah untuk hari ini, topik yang sungguh dekat dengan kita, yang sungguh sinonim dengan kita, yakni rapuh jiwa takwa penawarnya. Dan kita lihat sekarang ini yang mana terkadang kita diuji dengan pelbagai aspek kiri dan kanan, depan dan juga belakang. Dan pastinya dalam kehidupan hari ini kita melihat juga seseorang daripada luaran sahaja, ada yang tersenyum, ada yang kelihatan ceria, aktif bekerja, bergaul macam biasa. Tetapi mungkin kita tak pernah tengok dan juga benar-benar tahu apa yang berlaku di dalam hati seseorang. Ada yang berdepan dengan pelbagai cabaran, ada yang tekanan kerja, ada yang diberi ujian kekeluargaan, ada yang diberi ujian keuangan, ada yang diberikan ujian yang sungguh berat, yakni kehilangan orang tersayang atau pelbagai lagi ujian kehidupan yang mungkin dipendam oleh seseorang itu. Jadi jiwa manusia sememangnya mempunyai masa kuat, dan tak dapat dinafikan ada waktunya kita rasa macam sangat rapuh. Jadi Islam tidak pernah menafikan kewujudan rasa sedih, kecewa dan tekanan. Apa yang penting bagaimana kita nak menghadapi akan sesebuah ujian itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang bermaksud, ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Subhanallahul Azim. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahawa ketenangan jiwa yang sebenar berkait rapat dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hati kita terasa berat, kita kembali kepada solat. Hati kita rasa gundah gulana, kita kembali kepada Al-Quran, zikir dan doa. Kita mengadu kepada Allah kerana Dia Maha mengetahui akan segala sesuatu yang tersimpan dalam hati kita. Jadi saya pernah terdengar akan ustaz berbicara bahawa terkadang kita hanya mencari Allah ketika waktu kita susah sahaja, waktu kita sedih sahaja. Jadi bila mana kita dah mula mengabaikan, kita dah mula melupakan, kita dah mula lawa dengan kehidupan dunia, jadi Allah menjentik jiwa-jiwa kita ini dengan rasa susah, dengan rasa sedih, dengan rasa gundah gulana, dengan harapan hambanya akan datang bersujud, bersimpuh, berbicara dengannya, ya Allah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat akan indikator-indikator yang akan dikongsikan dengan topik khutbah untuk hari ini, yakni rapuh jiwa takwa penawarnya, ada beberapa indikator penting, iaitu yang pertama, kita kuatkan hati dengan iman dan takwa. Pada masa yang sama, jangan memandang ringan masalah emosi dan kesihatan mental yang memerlukan perhatian serta rawatan. Begitulah terkadang, apa sahaja jua tindak tanduk kita, apa sahaja jua amal kerja kita, pastikan ianya sentiasa seimbang. Kalaupun kerja, pastinya seimbang dengan ibadah. Kalaupun ibadah, pastikan seimbang dengan apa sahaja tuntutan kita sebagai manusia. Dan kedua, jadikan Al-Quran, jadikan kisah, jadikan tauladan para anbiya dan juga sahabat yang soleh sebagai sumber kekuatan dalam membina jiwa tenang serta teguh menghadapi ujian kehidupan. Kalau kita lihat zaman-zaman dahulu, zaman-zaman Nabi, zaman-zaman Rasul, yang mana ujiannya sungguh luar biasa sejajar dengan tahap keimanan mereka. Kalau kita cuba nak imbau kembali, yakni Nabi Yaqub,
pernah menanggung kesedihan yang amat mendalam, yakni sampai buta matanya. Nabi Yunus mengalami tekanan berada dalam kegelapan perut ikan Nun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri diuji dengan kehilangan dua insan istimewa yang paling dekat dengan dia, yakni Khadijah radhiyallahu anhu dan juga Abu Talib. Dan insyaallah untuk hari ini kita bersama-sama dengan topik rapuh jiwa, takwa penawarnya, yang akan dikongsikan oleh khatib untuk hari ini, yakni Al-Fadil Ustaz Zulkarnain bin Zulkafni. Dan juga kita nantikan juga untuk azan yang kedua. Dan insyaAllah untuk kaum muslimin yang masih lagi belum sampai, untuk terus kita berada di masjid-masjid berkatan. Dan juga untuk kaum muslimat, insyaAllah sama-sama kita renung, sama-sama kita tatap dengan sabis baik untuk topik dan juga perkongsian khutbah untuk hari ini berkenaan dengan rapuh jiwa, takwa penawarnya. Dan insyaAllah untuk anda semua yang baru saja tiba untuk mendengarkan kami lintas langsung dari Masjid Habib, Daerah Timur Laut.

أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله الحمد لله القائل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله هداية ورحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وأطيعوه واعلموا أنكم ملاقوه وأن ما عند الله خير وأبقى Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya serta tinggalkan segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan merupakan sebaik-baik bekalan dalam perjalanan menuju akhirat dan ia menjadi benteng daripada kemaksiatan. Cahaya dalam kegelapan serta jalan untuk meraih keridaan Allah. Sebelum melanjutkan bicara, berilah sepenuh perhatian terhadap peringatan yang akan disampaikan. Hindarilah dari segala perbuatan-perbuatan yang boleh mengurangkan pahala Jumaat seperti berbual-bual, bermain dengan telefon bimbit, mengganggu jamaah lain atau tidur dengan sengaja. Dan janganlah kita lalai atau mempersia-siakan peluang untuk meraih ganjaran pahala dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Beberapa bulan yang lalu, negara kita dikejutkan dengan insiden seorang pelajar perempuan yang berusia 15 tahun cedera selepas ditikam berkali-kali oleh seorang pelajar lain di kawasan sekolah dan kedua-duanya masih dalam usia remaja. Berita ini bukan sekadar menggemparkan negara, bahkan menggegarkan hati setiap insan yang memiliki rasa kemanusiaan. Persoalannya, apakah yang sedang berlaku kepada jiwa anak-anak kita hari ini? Mengapakah kemarahan dan tekanan yang terpendam akhirnya diterjemahkan melalui tindakan yang boleh meragut nyawa serta menghancurkan masa hadapan? Saudaraku sekalian, hakikatnya sesuatu tindakan ganas boleh berpunca daripada pelbagai faktor, antaranya emosi yang tidak terkawal, trauma, pengaruh persekitaran, media sosial, masalah kesihatan mental, kehilangan sistem sokongan serta jiwa yang tidak dapat bimbingan sewajarnya. Apabila kemarahan tidak diurus, apabila keresahan tidak didengar dan pertolongan tidak segera dicari, maka akal yang waras boleh dikalahkan oleh emosi serta tindakan di luar kawalan. Menyedari hakikat yang semakin membimbangkan ini, mimbar hari ini mengajak sidang jemaah menghayati khutbah bertajuk Rapuh Jiwa Takwa Penawarnya sebagai seruan untuk membina jiwa remaja yang teguh, keluarga yang peduli dan masyarakat yang prihatin dalam membimbing mereka menuju masa hadapan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi Allah, apabila seorang remaja seawal usia 15 tahun sanggup datang ke sekolah dengan sebilah pisau lalu mencederakan orang lain, ia bukan lagi sekadar isu disiplin terpencil, bahkan ia merupakan isyarat bahawa masyarakat sedang berhadapan dengan krisis emosi dan kerapuhan jiwa yang tidak boleh dipandang ringan. Mimbar juga pada hari ini ingin menggariskan tiga panduan utama dalam membina keteguhan jiwa. Yang pertama, yaitu dengan membaca dan menghayati Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Al-Furqan ayat 32 yang bermaksud,
Dan orang kafir berkata, mengapakah Al-Quran itu diturunkan sekaligus? Demikianlah, kami hendak meneguhkan hatimu wahai Muhammad dengannya, dan kami membacakannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Tuan-tuan, ayat ini menjelaskan bahawa antara hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi tentangan, tekanan dan kesedihan. Al-Quran yang dibaca, difahami dan dihayati mampu menenangkan keresahan, dapat membetulkan cara berfikir serta membimbing manusia membuat keputusan ketika emosi sedang bergelora. Al-Quran perlu dijadikan teman ketika hati terluka dan panduan ketika hidup hilang arah. Oleh itu, hidupkanlah budaya membaca dan mentadabbur Al-Quran dalam keluarga. Jangan hanya kita menyuruh anak-anak membaca, sebaliknya duduklah bersama mereka, dengar luahan mereka dan bimbinglah hati mereka dengan kasih sayang. Saudaraku sekalian, yang kedua, menghayati kisah para anbiya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Dan semua kisah para rasul itu yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad adalah kisah yang dapat meneguhkan hatimu, karena dalam kisah-kisah itu ada kebenaran, pelajaran dan peringatan bagimu dan orang yang beriman. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah para anbiya bukan sekadar sebagai catatan sejarah, tetapi untuk mengisi kekosongan jiwa manusia. Di sebalik setiap kisah tersimpan kekuatan yang luar biasa. Setiap ujian yang mereka lalui menjadi pedoman agar umat akhir zaman memiliki hati yang kental serta ketabahan menghadapi tekanan hidup tanpa kehilangan iman. Kita lihat Nabi Yusuf AS dizalimi namun tidak memilih jalan membalas dendam. Nabi Yusuf, Nabi Ayub AS diuji dengan penderitaan tetapi tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Nabi Yaqub AS menangis kerana kehilangan anak tetapi tetap mengadu kesedihannya kepada Allah SWT. Hadirin, jiwa yang kuat ialah jiwa yang tidak menyerah kepada kebencian, tidak membalas kezaliman dengan keganasan dan tetap mencari jalan keluar yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iaitu dengan memilih sahabat yang saleh dan membina lingkungan sokongan. Sahabat mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan arah kehidupan seseorang. Sahabat yang baik akan mendengar ketika kita bersedih. Sahabat yang baik akan menasihati ketika kita tersilap. Dan sahabat yang baik akan membawa kita kembali kepada Allah ketika langkah semakin jauh. Seperti hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama dan cara hidup sahabat karibnya. Maka hendaklah setiap kamu melihat siapakah yang dijadikan sahabat karibnya. Rawahu Abu Dawud. Hadirin, jangan kita hanya mencari sahabat untuk ketawa bersama di dunia, tetapi carilah sahabat yang sanggup memimpin kita menuju syurga. Namun ketika tekanan semakin berat, jangan hanya kita memendam perasaan atau bergantung kepada sahabat semata-mata. Carilah bantuan daripada ibu bapa, guru, kaunselor, ahli agama dan petugas kesihatan. Dengan meminta pertolongan bukanlah tanda lemahnya iman, tetapi suatu ikhtiar untuk memelihara nyawa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
jika seseorang itu meluahkan keinginan untuk mencederakan dirinya atau orang lain, jangan menganggapnya sebagai gurauan dan jangan berjanji untuk merahsiakannya. Segeralah maklumkan kepada orang dewasa yang dipercayai serta pihak yang berkenaan. Tindakan tersebut bukan membuka aib tetapi amanah untuk menyelamatkan nyawa. Saudaraku jemaah yang dirahmati Allah, kadangkala hati terasa sedih apabila memikirkan dua gambaran belia yang berbeza. Ada belia yang berusaha bersungguh-sungguh sehingga berjaya membina kerjaya cemerlang, berlumba-lumba menjadi pembayar zakat dan menyumbang kepada ummah. Namun terdapat juga belia yang terpaksa menghabiskan usia mudanya di sebalik tirai besi kerana terjebak dengan pembunuhan, dadah dan keganasan. Dek, kerana satu tindakan yang dilakukan ketika emosi tidak diterkawal, bukan sahaja boleh menghancurkan masa depan pelakunya, bahkan meninggalkan trauma dan penderitaan yang panjang kepada mangsa serta kedua-dua keluarga. Ingatlah saudaraku, penjara yang paling menakutkan bukanlah penjara dunia, tetapi penjara hati yang dipenuhi kebencian, kemarahan dan keputusasaan. Apabila hati jauh daripada petunjuk Allah dan pertolongan tidak dicari, seseorang itu mudah kehilangan arah. Sebaliknya, apabila hati dipandu oleh Al-Quran, dikelilingi insan-insan yang baik serta mendapat bantuan yang sewajarnya, insya Allah seseorang itu mampu mengharungi ujian tanpa menggadaikan masa depan dunia dan akhirat. Sebagai penutup, rumusan bagi khutbah hari ini ialah kuatkan hati dengan iman dan takwa. Pada masa yang sama, jangan memandang ringan masalah emosi dan kesihatan mental yang memerlukan perhatian serta rawatan. Seterusnya, jadikan Al-Quran, kisah para anbiya dan sahabat yang soleh sebagai sumber kekuatan dalam membina jiwa yang tenang serta teguh menghadapi ujian kehidupan. Dan yang terakhir, ambil serius pada setiap tanda tekanan, perubahan tingkah laku dan ancaman keganasan. Jangan biarkan seseorang itu menanggung kesakitan seorang diri. Dengarlah, dekatilah, bimbing dan bantulah mereka kerana ia boleh menjadi sebab terselamatnya sebuah jiwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hati akan menjadi tenang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Kembali semula bersama dengan Mimi dah pun cepat jam 2 petang dah ketika ini. Untuk anda semua, tak kisahlah di mana saja anda berada yang mendengarkan melalui free

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, main nak habar?

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Baik, Metro FM segalanya untukmu. Ah, awak Mimi suara garau sangat hari ni. Garau lah kan. Adahai. Keadaan cuaca pun tak menentu sekarang ni. Sat hujan, sat panas, sat panas, sat hujan. Kita pun tak duduk diam. Ralik pergi lari sana, lari sini kan. Apa pun tak apa, Mimi akan terus setia bersama dengan anda. Sambil-sambil itu juga, hari ni merupakan masih lagi cuti sekolah untuk Pulau Pinang dan juga seluruh Malaysia. Banyak yang dah plan dah nak masuk ke Pulau Pinang hari ni. Nak pergi cari tempat yang best-best, tempat pelancongan. Tempat yang menarik yang boleh dilawati bersama dengan keluarga dan juga insan-insan yang tersayang. Yang pastinya tempat Pulau Pinang ni, tempat pelancongan dia memang best lah. Kalau nak makan, kalau macam Mimi beritahu tadi awal-awal, kena tanya harga dulu. Harga tu penting tau, nak makan si kandak ke pasang bong ke, sebelum kita bubuh dalam pinggan tu, sebelum kita ambil lauk tu, cuba tanya ni berapa ringgit, ni berapa ringgit, ni berapa ringgit. Kalau tidak, kalau pakat duk bubuh-bubuh meriah je kan. Sampai kita pun tak fikir apa, tu dia kena kat beratus. Jangan menangis, jangan tanya apa sepak. Dan jangan pula duk viral pula. Duk tulah kat media sosial, Pulau Pinang makan mahal. Sebenarnya Pulau Pinang tak makan mahal sangat. Tapi cara anda bubuh lauk tu. Itu memang bagi tips kat anda, okey? Tanya dulu, udang ni berapa ringgit? Sotong ni berapa ringgit? Kalau bubuh hat ni berapa ringgit? Kalau bubuh hat ni berapa ringgit? Kalau kena dengan kemampuan kita, apa salahnya kan? Yang penting sekali, kalau dah plan nak bercuti tu, dekat Pulau Pinang, Pulau Pinang adalah syurga makanan. Jadi makanlah elok-elok, kena cari kedai yang best-best, okay? Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Metro FM segalanya untukmu.

0: Ui, berita hangat ni. Ini kalau viral ni, baru dapat like banyak-banyak, baru famous.
1: Weh, Mat, hang kau post semua ni?
2: Awak? Weh, Mat, hang post berita palsu.
0: Tahu tak? Palsu apanya, awaknya bukannya ada masalah pun, apa ada masalah kan?
1: Ni, hang tahu tak? Hang boleh berani buat macam ni, berita tak betul pun. Hang berani pula post, hang tahu sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang, boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Oh, ada lagi, Mat. Hang dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000.
0: Ada duit ya. Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pergi post sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Jangan
2: duk buat pasal.
0: Nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Jangan segalanya untukmu. Baik, sambil-sambil itu Mimin nak berkongsikan dengan keadaan cuaca di negeri Pulau Pinang. Apapun untuk jam ini, hari ini, hari Jumaat 4 September 2026, nampaknya ribut petir di beberapa kawasan negeri Pulau Pinang masih lagi ada berlakunya hujan, rintik dan sebagainya kan. Tapi apapun, rancang perjalanan anda, buatlah perancangan yang sebaik mungkin. Kalau rasa nak pergi mandi laut ke, nak pergi mandi sungai ke apa ke, petang-petang ni tengok dululah keadaan cuaca kita. Okey, kalau rasa macam tak nampak macam gelap je kan, awan hitam tu banyak je kan, janganlah duduk mandi laut, janganlah duduk mandi sungai, bahaya. Okey, dan untuk anda juga, keadaan malam agak berjerubu sikit di Pulau Pinang, yang mana suhu minimumnya ada 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Jadi tak panas sangat, tak sejuk sangat. Okeylah, suam-suam kuku kan. Itulah dia keadaan cuaca di negeri Pulau Pinang. Esok juga untuk hari Sabtu 5 September, Mimin nak kongsikan juga cuaca di negeri, ramalan cuaca di negeri Pulau Pinang untuk pagi, petang dan juga malam agak berjerubu sikit. Jadi untuk anda semua, rancanglah perjalanan. Banyakkan minum air masak. Jangan lupa kalau rasa macam terlalu banyak sangat jerubu, pakailah face mask. Biarpun Pulau Pinang sekarang ni memang keadaan hujan, tapi orang kata apa, keselamatan kita tu pun penting juga, kesihatan kita tu pun penting juga. Nanti anak-anak nak masuk sekolah ni hari Isnin, tak sihat nanti siapa nak menjawab, dah sambung cuti pula, lain pula jadinya ya. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan Trafam, segalanya untukmu.

Baiklah saudara, nampaknya pejang celik. Sahat saja masa berjalan dengan begitu pantas sekali. Tugasan Mimi pun dah nak berakhir dah lepas ni. Jangan lupa jam 3 petang nanti kita akan ikuti Tahsin Al-Quran. InsyaAllah bersama dengan Amin akan bersama dengan anda semua. Sekian dulu daripada Mimi. InsyaAllah kita bersama lagi pada minggu hadapan pula. Ada keningan baru petang. Agak-agaknya Mimi masuk petang dengan siapa pula minggu depan. Nak tahu kena terus setia bersama dengan kami di Metro FM. Okay? Dan kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri dan selamat bercuti.

Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Bujur FM, sekalinya untukmu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amaba alhamdulillah. Seperti biasa hari Jumaat, jam yang pertama dalam petang kru, 3 hingga 4 petang untuk hari ini, DC hari Jumaat 4 September bersamaan 22 ribu awal, 1448 Hijrah bersama-sama Sam Yusof dan juga murabbi kita, yang ini tidak lain dan tidak bukan, Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Faham Ustaz, sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Hari ni baju kita seakan-akan sedondon Ustaz. Alhamdulillah, insyaAllah hari ni kita dah pun bersiaran langsung di Facebook Live kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. InsyaAllah, untuk hari ni Ustaz, dalam segmen Tahsin Al-Quran, kita nak sambung pengajian kita, yakni surah Ghafir ayat 72 hingga 77, insyaAllah. Jadi untuk ada semua boleh berada dan juga bersama-sama dengan mushaf masing-masing. Ataupun kalau mungkin tidak ada mushaf dengan anda, Al-Quran tidak ada di sisi, jangan risau, insyaAllah. Di Facebook Live kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang, kita dah kepilkan kat situ dah surah Ghafir ayat 72 hingga 77. Dan insyaAllah sebelum kita nak buka talian kepada sahabat-sahabat kita, sebelum kita nak tahu apa yang terkandung makna ayat dalam surah 72-77 surah Ghafir dan juga hukum tajwidnya, insyaAllah kita mempersilakan dahulu Al-Fadil Ustaz Ahmad untuk memperdengarkan surah Ghafir ayat 72 hingga 77. فليتفضل مشكورا.
1: تما كسه. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحميم ثم في النار يسجرون

0: Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan? Dan ayat 74, min dunillah qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a. Yang kamu sembah selain Allah, maksudnya berhala-berhala yang mereka sembah selain daripada Allah, mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap daripada kami. Maksudnya berhala-berhala itu dah hilang daripada mereka. Bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Mereka nafi pula, tak sembah apa pun dulu. Demikian Allah membiarkan kesesatan orang-orang kafir itu. Ayat 75, ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ. Yang demikian itu disebabkan kamu bersukaria di bumi ini tanpa mengendahkan kebenaran, dan kerana kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. 76, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahannam dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong semasa di dunia dulu. Seterusnya, فَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضُ الَّذِينَ عِدُهُمْ. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebahagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, awna tawaffayannaka fa ilayna yurja'un, namun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, kepada kamilah mereka dikembalikan. Itulah betapa besarnya janji-janji Allah kepada orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat besok. Nauzubillah min zalik.
1: Allahu akbar. Jadi ancaman yang diberikan, dan untuk kita jugalah sentiasa berwaspada. Baik, insyaAllah itu dia dari segi makna ayat surah Ghafir ayat 72 hingga 77. Dan sebelum kita nak buka talian kepada sahabat-sahabat kita untuk sesi semakan, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga dari segi hukum tajwid yang terkandung dalam surah Ghafir ayat 72 hingga 77, Ustaz.
0: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fil hamim thumma fin nari yusjarun. Fil hamim. Kita perlu perhatikan kepada makhraj, makhraj huruf. Kalau sifat-sifat tu dia ada hamas, dia ada apa tafashi dan sebagainya, kita perlu raikanlah. Contohnya macam fil hamim. Sebab tengok ada setengah pembaca dia macam dia terlanggar sikit fil hamim, dia macam dia kasarkan pada huruf ha tu, dia perlu ada hamas. Bila kita tak serta hamas, dia jadi kasar sikit, dia macam nak masuk kepada ha yang lain. Jadi kita baca dengan hamas, fil hamim thumma fin nahri yusjarun. Sama juga sin yusjarun, sin hamas. Seterusnya thumma, tha ni kita perlu perhatikan di hujung lidah kita tu. Tha, bukan sa. Kalau sa dia jadi huruf sin juga, kasar sikit. Tha hujung lidah kita, dengan gigi atas. Tha. Thumma, thumma qila lahum, thumma qila lahum aynama kuntum, kuntum ikhfa tushrikun. Huruf sin kita tafashikan, berhamburan bunyi dah. Tushrikun min dunillah ikhfa. Dhal, qalu dhallu anna, qalu dhallu, huruf dhal kena jaga. Ada yang kadang-kadang dia tak tanpa sedar baca dengan dhallu, jadi salah lah. Dia dha ni dia tepat bagi kas apa keras sikit. Dhallu anna, anna ballam, jangan dengung sini. Ballam, lam mati berjumpa dengan lam berbaris, kita panggil idgham mutamathilain. Dia tak dengung. Ada yang dengung, contohnya dengung ballam nakun nad'u, itu mutamathilain juga. Nun mati berjumpa dengan nun yang berbaris, dekat-dekat contoh dia ni. Jadi kalau nun mati jumpa dengan nun yang berbaris ataupun mim mati jumpa dengan mim yang berbaris, itu dipanggil idgham mutamasilan bi ghunnah. Maksudnya idgham yang huruf yang bersamaan jumpa tetapi dengung. Dua tu saja. Ini dengung salah satu dia. Balam nakun nad'u. Tadi hak balam tu tak dengung. Hak lam dengan lam tu tak dengung. Qalu dhallu anna balam nakun. Balam nakun. Dia idgham masuk kepada huruf yang kedua. Idgham mutamassilin. Nakun kita dengung dengan dua harkat. Nad'u min ikhfa. Qablu syai'a. قلقلة صغرى شيئا وقفل مع عواء كذلك يضل الله الكافرين seterusnya 75 ذلكم kita dengung mimati jumpa dengan ba ikhfa syafawi kuntum ikhfa haqiqi tum tafrahu izhar syafawi nafil ard tabal kan rufra'tus bila sebelum dia bagi di atas fil ardi bi ghayril haqq wa bima kuntum tamrahum. Kalau siapa yang ada nafas boleh terus habiskan, tak ada nafas boleh berhenti tentang bi ghayril haqq tu wa bima kuntum udkhulu abwab jahannam ud. Siapa baca dengan ud, kita ambil contoh pada huruf yang ketiga dia tu, senang saja untuk nak mudah faham lah. Huruf ketiga dia huruf kha, dia dhammah. Jadi kita mula ibtidak pada hamzah wasal ni dengan dhammah. Udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi. Jangan kita adakan qalqalah pada fabi. Kebanyakan pembaca ada yang tanpa sedar dia baca dengan fabi. Kunci fabi sal dengan fabi sal, dia ada sikit pantulan qalqalah tu salah. Fabi sal mathwal, ada baca mathwal kunci sa. Fabi sal mathwal mutakabbirin fasbir, nipiskan rahmati sebelum dia berbaris di bawah. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Kita waqaf ada haqq, kalau nak waqaf lah, kalau ada nafas dia teruskan saja. Kalau nak waqaf, situ dia panggil qalqalah asyaddu kubra ataupun qalqalah akbar. Boleh. Fa imma dengung wajibul ghunnah, nuriyannaka juga dengung ba'dalladhi na'iduhum aw natawaffayan. Hamas fa tu. Aw natawaffayan. Huruf fa dia ada hamasnya. Kalau tak ada hamas, dia kasar sikit pun aw natawaffayan. Salahlah. أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Itulah sekadar ringkas yang dapat saya simpulkan di sini. InsyaAllah kita akan buat sesi teguran bila baca nanti, insyaAllah. Wallahu a'lam.
1: Amin, insyaAllah. Jadi alhamdulillah untuk anda semua, itu dia sebelum sedikit hukum tajuk yang telah dikongsikan. Jadi insyaAllah anda juga bersedia dengan talian kami di 0421073389 untuk kita nak sama-sama semak bacaan surah Ghafir ayat 72 hingga 77. Dan insyaAllah kita nak berhenti rehat terlebih dahulu untuk anda terus setia bersama kami di Mutra FM, segalanya untukmu.

0: boleh Ustaz?
1: Betul, cantik, cantik.
0: Kadzalika yudhillu Allahul kafirin.
1: Masya-Allah.
0: Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayril haqq وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ.
1: نعم. Ya, ya, teruskan.

0: كذلك يضل الله الكافرين. كده أستاذ
1: betul, salah saya tegak. Aha, silakan.
0: Zalikum bima
1: dengar sikit. Zalikum
0: Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq.
1: Bighairil haqq. Ha, macam tu. Bukan haqq. Haqq. Sekali lagi. Bighair. Ambil tang bighair saja.
0: Bighair. Bighairil haqq.
1: Bukan haqq. Haqq. Haqq.
0: Bighairil haqq.
1: Ha, cuma jangan cepat sangat. Jangan haqq. Tahan, Sat. Bighairil haqq. Ha, jangan haqq. Ha.
0: Bighairil haqq.
1: Cantik. Ha, macam tu.
0: Wabima kuntum tamrahun.
1: Cantik.
0: Udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha. Fabi'sa maswal mutakabbirin.
1: Naam.
0: Fakbir inna
1: wa'adaw. Makcik jangan qalqalah. Dengan fasa, ha, fasa tu jadi mengqalqalahkan pada huruf saf, bukan tempat qalqalah. Fasbir, ha, kunci dia fasbir.
0: Fasbir.
1: Ha, masih lagi. Masih ada qalqalah lagi. Cuba kata fasbir, bunyi safitnya fasbir.
0: Fasbir inna wa'dallahi haqq.
1: Sama juga. Fasbir inna wa'dallahi haqq. حق. Cuba sekali.
0: Fasbir inna wa'da Allahi haqq.
1: Teruskan.
0: Boleh, Ustaz?
1: Ha, bolehlah. Ha, teruskan. Fa'imma.

0: ريان.
1: صدق الله العظيم.
2: تهنئك الله العظيم.
3: شباش شباش. الحمد لله.
0: أستاذ اليمين عشان cepat
3: lah ni. Ha, baca lancar cepat.
2: Ha, nak sambung lagi satu live lah tu.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, Cik Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tu lah Cik Aziza. Oh, Cik Ali kata merasa sad.
1: Oh, sesat.
2: Bagus lah, no. Okay. Mengaji banyak dia rasa sad tu. Mana kata hati kita ni terang lah. Kadang-kadang macam 2-3 ayat pun dah mengantuk. Wah, tu bahaya tu. Jadi insyaAllah, itu dah pemanggil kita yang ketiga. Kita nak terus terima pemanggil kita yang keempat. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijamin.
2: Masya Allah. Al-Fadid Ustaz Zul Ali. Terkejut kita sampai terbangun kita daripada kursi tu.
4: Ya, Abang amin petang ni.
2: Abang baik, Alhamdulillah.
4: Ya.
2: Ustaz Zul Ali, macam mana? Okey ke? Sihat ke?
4: Sihat-sihat, Alhamdulillah. Ada batuk-batuk sikit macam tu lah.
2: Okay. Bahaya tu. Ingat ke bunyi tersangkut daging ke apa kat mulut ke apa ke?
4: Tapi ni memang boleh lepas makan ni. Tapi dengan berkat baca Quran ni insyaAllah.
2: Amin. InsyaAllah. Alhamdulillah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Fadhal. A'udhu.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak Ustaz. Jika dijamin kita jumpa lagi di lain saat dan ketika. Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah berjumpa. Al-Fadhil Ustaz Zuhal kita. Tapi tak pernah berjumpa bertentang mata. Hanya berjumpa dengan suara saja.
2: Suara saja. Tak tahu rupa macam mana.
1: Oh, InsyaAllah nanti kalau ada apa-apa berjumpa, saya kena main ni Ustaz Zuhal. Baik, insyaAllah itu dia pemanggil kita yang keempat. Kita nak terus terima pemanggil kita yang kelima. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Mak Ngah.
3: Ya.
1: Apa khabar Mak Ngah?
3: Alhamdulillah sihat cara orang tua.
1: Sihat cara orang tua, comel lah cerita dia. Baik, insyaAllah Mak Ngah dah bersedia ke?
3: Ada.
1: InsyaAllah, silakan Mak Ngah.
2: Silakan Mak Ngah.
3: Okay. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum. Selamat Mak Ngah.
3: Okay, Mak Ngah cuba pula. Silakan.

كنتم تشهدون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون.

شيئا كذلك يضل كذلك يضل الله الكافرين.

0: Abun Udhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Fasbir inna wa'ada Allahi haqqa fa imma nuriyannaka ba'dha allazina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu dia Kak Jamiah, kita memanggil kita yang ketujuh insyaAllah. Jadi untuk semua yang mana mungkin nak menonton, boleh terus tonton live. Kita juga live sekarang ini di Facebook live kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. InsyaAllah kita nak terima pemanggil kita yang seterusnya, yakni pemanggil kita yang ke-8 yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, siapa di talian?
3: Kak Ti.
1: Apa khabar Kak Ti?
3: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah, insyaAllah. Silakan Kak Ti kalau dah bersedia.
3: Ya, insyaAllah. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silati Kak Ti.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qila lahum.
4: Sebelum tu Kak Ti, satu ayat lagi. Ya. Fil hamimi thumma fil nar.
3: Oh, sini ya. Oh, ya.
4: 73 sah? Tak, bukan. 72.
3: Oh, ya, 72. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن تدعو من قبل شيئا.
4: نصري كاتي بل لم نكن ندعو يا قالوا ها
3: قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا.

0: تفرحون في الأرض بغير الحق.
1: Nak sambung boleh, nak ulang balik pun boleh. Kan nak sambung bima kunta ataupun nak ambil fil ardi bi ghairi al-haq. Kat
0: cuba. Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bi ghairi al-haq wa bima kuntum tamrahun.
1: Cantik.
0: Udkhulu abwab jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuriyannaka ba'dallazi na'idukum

0: فإلينا يرجعون.
1: صدق الله
2: العظيم. صدق الله العظيم Kak T. Terima kasih banyak Kak T.
0: Terima kasih
2: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia Kak T, pemanggil kita yang ke-8. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini. Boleh telefon kita terus di 04-2107-389. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ustaz.
2: Yo, siapa di talian?
0: Saya Puan Siti.
2: Puan Siti, alhamdulillah. Sempat Puan Siti no, duduk menekan daripada tadi lagi ni, duduk rasa ni. Silakan Puan Siti, insyaAllah.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
0: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون

قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.

0: وينك فإلينا يرجعون.
1: صدق الله
0: العظيم. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Puan Siti. Alhamdulillah pemanggil kita yang ke-9 hari ni, 9 orang kita dapat insya-Allah. Ke mana mungkin ada yang duk tekan daripada takdi lagi tak dapat insya-Allah. Jangan risau.
1: Kita pahala juga dapat dah.
2: Pahala dapat dah.
1: Pahala dapat dah.
2: Itu bagusnya. Itu yang kata apa, murah hatinya Allah dalam nak bagi pahala. Nak buat baik.
1: Usaha tak boleh, usaha tapi pahala dah jalan dah. Allah. Macam baca juga.
2: Jadi insya-Allah alhamdulillah moga kita terus berada dalam golongan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mendapat pahala insya-Allah. Dan apapun, terima kasih berbanyak-banyak kepada murabbi kita,
1: sama-sama,
2: dan pendidik kita ini Al-Fadil Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz. Terima kasih banyak Ustaz.
1: Insya-Allah.
2: Ustaz depan ni nak ke mana pula?
1: Ada
2: urusan lain lah.
1: Insya Allah.
2: Dan apa-apa untuk anda semua, terus setia bersama-sama kami hingga jam 8 malam dalam Petang Kru. Dan insyaAllah sesudah dengan lafaz mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut ni yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat salingan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Komuniti Taman Kota Permai Bukit Mertajam, Dewan MPKK Kampung Melayu Air Hitam, Dewan MPKK Bukit Bendera, Berta Maidin Hypermarket pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
2: Selamat Sayyidul Ayam, penghulur segala hari. Apa khabar hampa semua?
1: Allahuakbar. Kami berdua hari ini teman hampa, Ami dan juga Fazrina, untuk petang kru hingga jam 8 malam. Habar baik Fazrina, apa khabar?
2: Alhamdulillah. Allah. Bertambah semangat sebab dah kerja petang sekarang ni.
1: Mana kata esok balik lah. Esok cuti lah. Jadi apa-apa untuk hampa semua yang terus bersama-sama kami di frekuensi yang layan kami di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak yang tengah memandu tu. Hati-hati tengah memandu, okey? Dan untuk jam yang kedua ini juga, jangan risau untuk hampa yang bosan-bosan tu.
2: Kita nak payung lagu-lagu yang best untuk hampa semua.
1: Ya, antaranya kita ada ini. Kita ada Tasha Manshaha featuring RJ, Terima Kasih Cinta. Juga kita ada
2: kita ada Slow Down nyanyian Selena Gomez.
1: Kita juga ada Izwan Pelos, Indah Lelapku. Terus layan petang kru.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak.
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: بالدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #IntaraFM bersama Palestine.

0: FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PM Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaat Tuan Pergani, membawakan ulasan berita mengupas isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Memulakan perkongsian minggu ini, pastinya kita masih lagi merasai kehangatan dan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri yang berlangsung Isnin lalu, 31 Ogos, bertempat di Padang, Kota Lama. Kibaran jarur gemilang, perarakan pelbagai kontijen serta lautan rakyat yang memenuhi Padang seawal pagi membuktikan semangat patriotisme anak jati Pulau Pinang sangat membara. Semangat perpaduan dan kesejahteraan yang dinikmati, inilah yang menjadi tunjang kekuatan negeri kita. Namun, di sebalik kemeriahan kibaran bendera, minggu ini Pulau Pinang turut diuji pelbagai kisah yang menuntut jawapan tegas daripada kita semua. Ada yang mendebarkan, ada yang menuntut jawapan dan ada juga yang mengingatkan kita tentang harga sebuah keselamatan. Hari ini kita enggan sekadar membaca tajuk berita, kita mahu melihat impaknya pada cermin mata rakyat terbanyak. Semua itu akan kita kupas dalam segmen ulasan dari Bilik Berita kali ini yang bertajuk Harga Sebuah Keselamatan. Saudara, ironinya hanya sehari selepas rakyat menikmati kemudahan perkhidmatan feri percuma sempena Hari Kebangsaan Isnin lalu, satu insiden mengejutkan pula berlaku sehari selepas itu. Berita mengenai penglanggaran antara feri Teluk Bahang dan kapal MV Mekarjaya di perairan Pelabuhan Pulau Pinang menggemparkan seluruh negeri. Mujur tiada kehilangan nyawa, meski ia menyaksikan sekurang-kurangnya 21 penumpang cedera. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP telah pun menubuhkan pasukan khas untuk menyiasat insiden ini. Tindakan pantas pihak berkuasa dan agensi penyelamat seperti bomber menghantar mangsa ke Hospital Seberang Jaya harus kita puji. Kerajaan negeri dan agensi terlibat menunjukkan respons yang proaktif. Jawapan daripada pengguna tegar feri bagaimanapun ada nada berbeza. Mereka mahukan lebih daripada sekadar penubuhan pasukan siasatan. Persoalan timbul, bagaimana dalam era teknologi navigasi moden hari ini, sebuah pelanggaran fizikal di laluan rutin boleh berlaku? Feri bukan sekadar mod pelancongan ikonik. Ia adalah talian hayat pekerja marhain yang berulang-alik dari seberang perai ke bahagian pulau setiap hari. Keutamaan rakyat adalah jaminan keselamatan mutlak. Kita berharap hasil siasatan ini didedahkan secara telus, bukan untuk cari salah sesiapa, tetapi tidak lain untuk memulihkan keyakinan rakyat bahawa pengangkutan awam kita selamat sepenuhnya. Bergerak ke daratan, bersedialah para pemandu. Bermula Isnin depan 7 hingga 9 September, laluan menghala ke Georgetown di lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Eu akan mengalami penutupan waktu malam secara berperingkat. Ia akan bermula dari pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Ini bagi memberi laluan kepada pembinaan kemudahan jalan susur bertingkat yang menghubungkan projek pintasan air hitam. Secara objektif, ini adalah langkah jangka panjang yang baik oleh kerajaan negeri dan pemaju untuk menyuraikan trafik. Kita faham, untuk melihat pembangunan, ada harga keselesaan yang perlu dibayar. Tetapi, apa impak berangkai yang bakal berlaku? Bagi peniaga malam, pemandu e-hailing dan pekerja shift malam di sektor kilang bayang lepas, penutupan jalan ini bermakna kos masa dan minyak jadi berganda. Keluhan rakyat selalunya bukan pada projeknya tetapi pada pengurusan trafiknya. Kita mendesak pihak kontraktor dan pihak Majlis Bandaraya bukan sekadar meletakkan papan tanda tetapi memastikan jalan lencongan diurus dengan lancar. Elak sebarang perangkap kesesakan baharu. Perancangan yang baik di atas kertas mestilah dirasai juga di atas jalan raya. Saudara, isu keselamatan struktur bangunan warisan kembali membangkitkan kebimbangan. Manakan tidak, dalam tempoh tidak sampai sebulan, satu lagi insiden serupa berlaku. Tapi kali ini melibatkan seorang wanita tempatan berusia 20-an Selasa lalu. Beliau dilaporkan cedera selepas dihempap serpihan konkrit yang runtuh di lebuh Cina Georgetown sewaktu orang ramai sedang menyambut Hungry Ghost Festival.
Bagaimana dua insiden serupa boleh berlaku di zon warisan UNESCO kita dalam satu tempoh yang sangat singkat? Sebelum ini, awal Ogos lalu, kita dikejutkan dengan insiden sepasang suami isteri pelancong dari Sri Lanka yang cedera akibat runtuhan rusuk kayu di lebuh Armenian. Dua kes dalam masa sebulan bukan lagi satu kebetulan atau isu terpencil. Ini adalah isyarat amaran yang sangat serius. Status Georgetown sebagai tapak warisan dunia adalah kebanggaan kita. Tetapi ia tidak membawa makna jika keselamatan pejalan kaki dan penduduk tempatan mula dipersoalkan. Ditambah pula dengan amaran Jabatan Meteorologi mengenai ramalan ribut dan hujan berterusan sepanjang minggu ini, struktur bangunan lama yang rapuh pastinya berisiko tinggi menghadapi kerosakan lanjut. Pendekatan yang lebih proaktif amat diperlukan, bukan sekadar responsif. Sudah tiba masanya satu garis panduan penyelenggaraan berkala yang lebih agresif dan telus dikuatkuasakan ke atas pemilik permis swasta di zon warisan. Pendengar yang dihormati, sambil kita berbicara tentang cabaran harian, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kejayaan ekonomi negeri. Data terbaru menunjukkan Pulau Pinang kekal menjadi penyumbang utama ekspor negara. Malah pelaburan dalam sektor teknologi kecerdasan buatan AI serta semikonduktor terus memacu pertumbuhan ekonomi. Dari sudut makro, ini adalah satu pengiktirafan besar kepada dasar ekonomi kerajaan negeri. Tetapi adakah limpahan ekonomi bilion ringgit ini dirasai sehingga ke meja makan rakyat marhain? Di sebalik perindustrian mega dan pembukaan beberapa pusat beli-belah mewah baharu, suara rakyat di kedai-kedai kopi masih lagi berkisar tentang kos sara hidup, harga barangan dapur dan peluang pekerjaan yang berkualiti untuk anak muda tempatan. Adil untuk kita katakan bahawa pertumbuhan ekonomi adalah kejayaan yang tulen, tetapi kejayaan sebenar sesebuah kerajaan negeri diukur apabila jurang ekonomi antara korporat besar dan dompet rakyat biasa dapat dikecilkan. Saudara pendengar, kesimpulannya, warga Pulau Pinang adalah komuniti yang matang. Rakyat tahu menghargai pembangunan, tahu memuji langkah keselamatan yang pantas dan bersedia bekerjasama demi kemajuan negeri. Tetapi mereka juga berhak menegur apabila aspek keselamatan harian sama ada di laut, di jalan raya maupun di bawah bumbung bangunan warisan mula agak membimbangkan. Tugas kerajaan bukan sekadar membina struktur fizikal tetapi membina rasa aman dalam hati setiap warganya. Suara-suara dari jalanan ini mahu melihat sebuah Pulau Pinang yang lebih selamat, adil dan sejahtera untuk kita semua. Sehingga bertemu lagi minggu hadapan dalam ulasan isu semasa. Teruskan memandu dengan cermat, jaga keselamatan diri dalam cuaca yang tidak menentu ini. Sekian dari Bilik Berita, menakul, menganalisis, menyuarakan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: FM.
1: Perkenan darurat di Serian. Perketat kawal Selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

perlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar dua pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di Selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di Selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin yang juga Presiden Kehormat FAM mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah Skim Perumahan Berpendapatan Rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di Perkampungan Akyaka, Turki, dan Pusat Seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: Eh Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Lagu-lagu hits terkini dan sepanjang zaman.

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuk
2: obo, ha. Obo-obo kulit hitam.
3: Bukan. Ha?
2: Obo-obo je dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Ha? Itu bubo.
3: Oh.
2: Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
5: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
6: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
7: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Petang Crew masih lagi Ami dan juga Fazrina.
1: Ya, hello.
7: Yo.
1: Dan seperti biasa jam ni kita ada.
7: Terkejut saya.
8: Based on air.
7: Dia sebab bukan yang apa tau. Dia excited. Sebab esok Sabtu Ahad kan ada rakan-rakan kita yang dah standby dah. Ada yang nak berjalan sana, ada yang nak berjalan sini. Tapi itulah kadang-kadang kita ni bila excited nak buat sesuatu perkara tu, kereta pun
1: nak kena check juga.
7: Nak kena check juga. Yeah.
1: Lagi-lagi kalau nak jalan jauh kita kena check kereta dululah sebelum nak start.
7: Habis dah tengok Pak Zrina pun kadang-kadang tak check pun. Dia suruh ayah dia juga yang check, abangnya check.
1: Ya ke?
7: tapi tak apa. Untuk hari ni kita nak bersembang sambang dengan Encik Mahadi. Hello, Assalamualaikum.
9: Ya, Waalaikumsalam.
7: Panggil Abang Mahadi ya, nampak muda sikit. Abang Mahadi ada mana lah ni?
9: Saya ada di bengkel. Baru sampai di bengkel. Tadi tengok kereta di luar.
7: Kereta di luar tu kereta customer lah.
9: Ya, kereta rosak kot jalan tu. Ayah
7: panas. Servis macam tu pun ada juga. Ni Abang Mahdi kiranya bengkel dekat mana?
9: Bengkel. Saya buat dalam ni, pedalaman sikit dalam kampung.
7: Area kawasan?
9: Permatang Janggut.
7: Jadi kalau macam Abang Mahdi tadi kata repair kereta kat luar asat. Jadi dia punya jangkauan untuk nak cover sampai kereta yang rosak kat luar tu daripada mana sampai ke mana tu bang?
9: Kadang tu sampai bagan pun saya pergi.
7: Nyatakan
9: pergi sampai selatan pun saya pergi.
7: Lagi jauh lagi ada kadar cajnya lah. Ke sama ke tu?
9: Betul-betul. Kita akan maklumkan lah dulu. Waktu kita nak pergi sampai pukul berapa. Kalau kita telefon, lepas telefon kita angkat. Kita akan beritahu lah. Boleh pergi tak boleh pergi. Macam mana kos dia.
1: Kalau belum pulau ni, Abang ni main juga ke macam mana?
9: Pergi juga.
7: Pergi juga. No?
9: Juga kalau macam kawan-kawan suruh pergi tengok kereta, depan nak beli kereta dalam apa tender kerajaan kan.
7: Ada juga no? Betul juga kadang-kadang rakan-rakan kita ni beli kereta dekat luar ni kadang-kadang nampak macam okey Abang Mahdi . Dalam tu kadang kita tak tahu. Jadi kan
9: tengok mungkinnya keadaan engine tu elok tak elok, gearbox elok tak elok.
7: Itu kalau servis abang kat luar lah. Kalau dekat bengkel pula, kiranya servisnya macam mana abang ada? Semua ke ataupun yang tertentu ke atau macam mana?
9: Buat masa sekarang ni kereta banyak B40 lah. Macam Mercedes NW tu kita tak syorkan sebab kita bengkel ni tak ada pagar.
7: Customer
9: pun bimbang lah, takut kereta dia pun hilang kan.
7: Tak ada pagar. kira parking terus kat situ lah orang kata.
9: Betul.
7: Baik. Ni Abang Mahdi dia pun duk tanya juga, kalau boleh lah sebab senang juga kan. Ada yang mami-mami pun duk tanya ni, kalau boleh nak nombor telefon, senang kami nak telefon. Sebab
9: ada, ada. Google saja Mahdi Pomen, dia sampai di bengkel.
7: Mahdi Pomen?
9: Ya.
1: Mahdi Pomen .
7: Type saja terus keluar lah.
9: Ya, keluar nombor telefon saya.
7: Senang.
9: Sampai di bengkel.
7: Apa kena save lah. Tapi mami kata nak cari pula. Abang tu sebut lah. Mami pun. Sebut sikit nombor telefonnya tu.
9: 018-68-15-34.
7: 018-68-15-34. 1534 Mami. Ah, Mami. Ah, okey, Mami pun dah kata buat tanda pes ataupun. Abang pun terima kasih banyak Abang Mahdi.
9: Baik.
7: Itu dia Abang Mahdi. Sebab betul juga kan, kita nak kena save lah. Mami pun baru ni save nombor motor. Tukar-tukar repair motor kan. Betul. Jadi kalau ada rosak dekat bahagian jabatan, ada call nombor ni. Kalau lajak sikit sampai Sungai Doh, call nombor ni. Yang kata akses cepat lah.
1: Lagi-lagi perempuan memang kena save.
7: Kena save.
1: Sebab rata-rata yang perempuan kami ni tak erti sangat apa
7: itu. Save kami kalau kata telefon tu tak tahu. Padahal cakap kat dia sendiri. Jadi kalau untuk apa semua yang nak telefon, telefon terus di 018-468-1534. Terus layan
1: Petang Crew.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam lauk yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Ya petang ku masih dengan Amin dan juga Fazrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat petang.
0: Yo, dekat mana tu?
1: Dah baru naik kereta, nak duit balik dah Amin.
0: On the way nak balik dah. Untuk rakan-rakan kita lah. Ada juga yang naik kereta bukan on the way nak balik. On the way nak masuk kerja. Masuk petang.
1: Masuk petang, jumpa petang. Asyik kita lah hari ni.
0: Tapi nanti kami fat je sampai pukul 8. Tapi pun untuk apa semua, terima kasih yang terus bersama-sama dengan kami berdua. Ada juga rakan-rakan kita yang tanya juga macam mana nak masuk dalam Biz On Air. Dah banyak kali dah kita duduk habang ni.
1: Boleh saja WhatsApp kami. Boleh kan anda di 0105080957.
0: Apa saja boleh?
1: Boleh.
0: Kalau dia kata dia meniaga jet kat angkasa tu boleh
1: ke? Boleh, tak kisah.
0: Asyik awak.
1: Nanti pelbagai kita akan contact hampa.
0: Cantik. Dan macam biasa jugalah, okay, untuk petang ni kita nak sembang-sembang juga. Hari ni hari Jumaat ni orang nak sembang. Kadang-kadang kan kita ni dah banyak berdoa tau.
1: Betul.
0: Dan dalam sekian kali banyaknya doa kita, mesti ada banyak sangat doa yang telah pun terjawab.
1: Tapi hari ni pun Amin, kita nak sembang pasal doa yang akhirnya terjawab.
0: Allahu Akbar. Jadi macam-macam sebenarnya kita minta. Ada yang kita minta bentuk kebendaan. Ada yang kita minta dari segi
1: Pasangan.
0: Ada yang dah terjawab dah.
1: Alhamdulillah.
0: Nampak tengok saya macam tu. Cuba kongsikan sikit cerita anda semua, doa yang akhirnya terjawab. Boleh hantarkan dengan WhatsApp kita di 010 508 0957. Terus layan
1: Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Patah-patah mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: Itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekalangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh konsidik bayar dia.
0: Datang kru 3 hingga 8. Memang su.

0: Mami, mami, tolonglah Syani nak pakai tali pinggang keledak ni.
1: Alah, awak tu kecil lagi, tak payah pakai lah. Biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Petang Group masih lagi bersama Amin dan Farina.
2: Terima kasihlah untuk apa semua yang terus layan kami yang tengah-tengah jam tu. Tengah jam tak sekarang ni?
1: Untuk dalam hari Jumaat pula kan Amin.
2: Confirm.
1: Tak payah cakap dah lah.
2: Jadi rekan-rekan kita dari Lebuh Raya Lee Chong Yu, kalau kita tengok kat sini, nak menghala ke Jabatan Pulau Pinang, Perai ke Perumahan Pauh Merah sahaja.
1: Juga Batu Mau nak ke Lebuh Raya Lee Chong Yu pun sama juga.
2: Jadi untuk apa semua, hati-hati dalam pemanduan. Baik nak menghala ke utara, yang sibuknya, nak menghala ke selatan, okey lagi lah. Cuma dari Bukit Minyak, Bukit Tambun nak ke Jawi yang mungkin sesak sikit. Jadi untuk anda semua, senantiasa peka dengan pemanduan anda. Alright. Hari ni kita nak sembang berkenaan dengan topik doa yang akhirnya terjawab.
1: Alhamdulillah.
2: Kadang kita ni duk bersyukur bila nampak doa yang terjawab tu yang besar-besar saja. Yang kecil-kecil yang Allah dah bagi ni kadang kita tak nampak pun, no?
1: Betul. Kadang-kadang pun kita doa nak dapat sesuatu, tapi Allah bagi betul-betul, orang kata the right timing.
2: Wallahuakbar. Ni sama juga macam sahabat kita, sebab yang kita kata ni daripada Abang Ramli kata, Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Waalaikumsalam.
2: Oi, gandaikan baharu katanya. Kadang-kadang kan Amin dan juga Fazrina, kita terlalu bersyukur perkara yang besar sehingga perkara kecil kita abaikan. Saya kadang-kadang kan baru tak sempat jadi sebab lambat sangat gerak daripada rumah. Saya duduk berdoa lah agar lampu hijau sentiasa di atas jalan. Memang betul hijau. Selama ni pernah juga berada dalam situasi itu, tapi saya tak nampak benda itu satu yang besar lah. Tapi bila dah lambat nak pergi tempat kerja, dapat benda tu pula, lampu pula Allah bagi lancar semua, time tu baru rasa bersyukur.
1: Betul lah. Saya pun pernah dalam situasi yang macam tu. Kadang-kadang nak pergi kerja, bila semua lampu hijau, saya macam terfikir, siapa lah yang doakan aku hari ni?
2: Boleh jadi tu doa orang lain, no?
1: Betul. Dan ada juga rakan kita kongsikan daripada Aina. Katanya Allah berikan dia pekerjaan yang diimpikan, ataupun orang kata dream job dia, tepat pada masanya.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi sekarang ni dia bekerja di satu company yang memang dia dah lama impikan. Dan dia kata Alhamdulillah, walaupun stress sikit-sikit tu, tapi dia rasa manisnya bekerja sebab tu dia punya dream job.
2: Alhamdulillah kan. Ramai sebenarnya kawan-kawan kita yang kalau nak berdoa kan, sampai pakai backup yang kabel yang paling power sekali. Mak tolonglah doa. Betul kan. Jumpa mana-mana ustazah, tolonglah doa. Betul kan. Jadi bila sekali dah dikabulkan itu, satu benda rahmat lah. Dijawab. Dan moga doa-doa anda semua juga terjawab lah,
1: InsyaAllah.
2: Kalau ada yang dah terjawab, kongsi mai.
1: Betul. Dan hari ini hari Jumaat. Orang kata lepas asak tu waktu yang mustajab untuk kita berdoa.
2: Oh ya ke? Doa-doa sekali Fazrina.
1: Jom. Rabbi yasir wala tu'ansir. Moga Allah pun mudahkan urusan kita dan jangan sulitkan.
2: Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Terus layan
1: Petang Crew. Anda sedang mendengar

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000 insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Komuniti Taman Kota Permai Bukit Mertajam, Dewan MPKK Kampung Melayu Air Hitam, Dewan MPKK Bukit Bendera, Bertam Maidin Hypermarket pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
4: Urat tegang weh. Krem kaki.
5: Bayangkan satu kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
4: Stroke weh.
3: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih komplit dengan Teka Tiara Nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untuk.
1: Ya, dah masuk jam yang keempat petang. Kru masih lagi Amir dan juga Fazrina.
2: Ya, ada masih lagi tanya orang baru ke?
1: Siapa orang baru?
2: Saya ke?
1: Ada. Dia orang baru tu tidak, tapi gandengan baru ya. Uh-huh. Tapi kena dengan baru pun tak juga, sebab kami sebelum ni pun pernah juga berdua dalam geng Pagi Mutiara kan. Dululah. Sekarang ni kita bergandingan semula.
2: Dia tanya, assalamualaikum daripada Sukiman Harun. Assalamualaikum Abi dan Fazrina, semoga sihat.
1: Amin.
2: Ni nak tanya Fazrina ni, tengok muka Amin tu masih ada sinar ke?
1: Awak sinar apa?
2: Mungkin seri pengantin baru tu ada lagi ketak. Kau dah pindah kat generasi baru. Suruh isteri dia dengar lagu Hakim Rosli.
1: Ya. Nanti kita bagi dengar lah. Masih lagi berseri insyaAllah. Sampai bila-bila lah berseri.
2: Amin.
1: Apa pun sama juga. Jangan ada tempoh jeda berhenti berseri tu. Tengok Abang Sukiman. Sampai lah berseri.
2: Ha, lagi berseri-seri kalau hampa layan lagu-lagu ini.
1: Dan macam nak ajak berpendeka pula eh. Mentera Samira Padi, M. Nasi juga kita ada.
2: Photograph by Ed Sheeran.
1: Juga kita ada Hijau, Datuk Zainal Abidin. Terus layan
2: Petang Kru.
3: Tiada yang baru, dua generasi dengan nafas berbeza.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru. Masih lagi Ami dan juga Fazrina, teman anda untuk jam ini.
0: Ya.
2: Apa yang dibeleknya tu?
0: Dia rasa kenyang tiba-tiba.
2: Kenyanglah, alhamdulillah. Ini pun antara doa yang terjawab juga.
0: Betul. Terima kasih kepada Mamu Rosli dan juga Mami Ani.
2: Ya, terima kasih banyak-banyak. Teringin kadang-kadang dah lama tak makan kuih apa? Kuih kasturi. Tapi Mamu panggil apa tadi?
0: Mamu cakap kandar suri.
2: Kandar suri. Ada macam-macam banyak panggilan.
0: Ada yang panggil kasturi. Tapi sedap lah, sedap. Sedap Mami.
2: Kuih kacang hijau yang goreng
0: kasih,
2: ni kan?
0: Mami, betul.
2: Lepas 2-3 mengah lah. Tapi apa-apa doa anda semua, kadang-kadang ni doa ni terjawab dalam banyak faktor. Ada juga doa yang terjawab asbab Allah hantar orang lain untuk tolong kita.
0: Betul.
2: Sama macam sahabat kita ni yang share ni. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini daripada Hafiz Jelutong katanya. Biasalah Amin dan juga Fazrina, kita dalam keadaan kesesakan, ada waktu yang kita hanya tinggal beberapa ringgit saja dekat dalam wallet kita. Masa tu saya tinggal hanya tak sampai RM50 kot. Tapi itulah nak bertahan sampai hujung bulan. Dan nak kena bayang apa-apa lagi yang penting. Dan ada sekali tu berdoa, dia kata, "Ya Allah, tak minta banyak, cukupkanlah rezeki untuk aku hari ini hingga sampai ke gaji yang akan datang." Tak lama kemudian ada sahabat yang telefon saya. Dia kata apa tau, dia kata teringat dekat saya Amin dan juga Fazlina dan dia rasa nak belanja.
0: Masya Allah.
2: Kan, kawan baik lah kawan, tapi lah lama tak chat katanya. Dan tiba-tiba WhatsApp time tu, sebab dia datang, dia balik ke Penang. Masa tu cuti sekejap, dia kerja di Johor. Jadi kata jumpa nak belanja makan.
0: Wow.
2: Macam tu je.
0: Itulah orang kata aturan Allah, Amin. Macam tu juga dengan sahabat kita daripada Nadia. Katanya Nadia, dia ada satu impian yang sangat besar. Dah lama dia simpan. Dia teringin sangat nak jejakkan kaki ke Tanah Suci bersama dengan parents dia.
2: Allah, umrah lah.
0: Setiap kali dia tengok orang lain pi tu, dia tumpang gembira. Tapi dalam hati selalu doa, "Ya Allah, jemputlah aku dan juga keluarga menjadi tetamu."
2: Amin, amin.
0: Tapi katanya buat masa sekarang mungkin belum ada lagi rezeki. Tapi saya percaya kalau Allah nak jemput, tak ada apa yang boleh menghalang.
2: Amin, amin.
0: Jadi dia kata, tolong Amin dan juga Fazrina dan pendengar semua, doakan saya. Amin. Semoga satu hari nanti kita semua menjadi tetamu Allah di Baitullah,
2: kata Amin. Allah, amin.
0: Amin. Di waktu yang orang kata mustajab doa ni,
2: kan? Ya, insyaAllah
0: Allah angkat doa-doa kita.
2: Allah, amin. Allahu Akbar. Dia kadang-kadang kan, apa nama orang kata, betul lah nak jadi Yufur Rahman ataupun tetamu Allah ni, kadang-kadang tak semestinya orang yang sihat Allah jemput.
0: Betul.
2: Tak semestinya orang yang cukup duit Allah jemput. Boleh jadi orang yang kadang-kadang dah cukup haul dah. Duit dia dah banyak dah, tapi kalau Allah tak jemput, tak pergilah juga.
0: Betul.
2: Boleh jadi orang yang tiba-tiba sekali tu duit tak cukup, tapi bila masanya duit ada.
0: Betul, masya-Allah.
2: Insya-Allah, insya-Allah.
0: Jadi kita ulang doa yang sama, moga Amin. Allah kabulkan doa.
2: Amin, insya-Allah. Allah ni sebenarnya dia pemalu kalau tak mengkabulkan doa hamba-Nya. Jadi kita doalah.
0: Macam dalam Quran ada sebut, "Astajib lakum du'ana, mintalah pada aku, aku akan tunaikan."
2: Insya-Allah. Kan? Moga dimudahkan urusan Fazlina dan Amin.
0: Amin.
2: Kita semua dunia akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terus layan
0: petang kru.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang Crew masih lagi bersama Ami dan Fazrina.
2: Ya. Apapun untuk apa semua yang terus bersama-sama kami. Terima kasih banyak-banyak yang masih lagi tersangkut dalam kesesakan trafik kenderaan yang sudah pun semakin sesak di beberapa arah. Mm-hmm. Ada juga rakan-rakan kita yang naik simbol crash dekat Jabatan Pulau Pinang. Tak sad apapun. Kami berdoa doakan untuk anda semua. Jaga jarak pemanduan.
1: Ya.
2: Jangan rapat sangat.
1: Betul. Jangan jadi macam Ami.
2: Ami pula. Ami bagus kot bawa kereta. Ni kan buat kereta. Bawa motor pun kadang-kadang beringat tau.
1: Apa pun, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
2: Yes, dan macam biasa jugalah untuk jam ini semua orang duk ni tertanya-tanya dah ni.
1: Kita ada.

0: Kadang boleh.
1: Kadang tak boleh. Yang tak boleh tu kenapa?
0: Sebab Tiara menyanyi sedap sangat.
1: Sudah sangatlah. Tak ada. Tiara kadang-kadang begitulah. Ada kadang-kadangnya dia sengaja menyumbangkan. Tapi itulah purpose dia adalah untuk nak mengelirukan anda betul semua.
0: Jadi siapa yang dapat teka betul? Ampun memang hebat lah.
1: Itu je lah. Pak Zrina nak bagi hadiah kau. Sebab si Tiara pun apa yang suka sangat Tiara pun. Renyih Tiara pun. Dia mungkin dia ready untuk nak mendera kot. Okay Tiara, stand by Tiara eh.
0: Okay. Let's go. Oh,
1: Tiara.
2: Kau buat ku semakin bodoh. Oh, mengapa harus ku lihat kau dengan dirinya terluka tapi tak bertaraf.
0: Dia rap kau apa ni?
1: Dia rap lah kot. Lagu ni memang rap ke?
0: Adakah ini hint
1: untuk hampa? Ataupun adakah ia berbalik rasanya yang asalnya bukan hints tapi dia saja-saja buat rap macam tu. Tapi tak apalah, nanti kita bagi hints dekat hampa pula lagu apa yang ternyanyi tu. Terus layan
0: Petang Crew.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Come home. Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang, kru. Masih ada kami dan juga Fazrina.
2: Ya, selamat petang kepada anda yang baru saja buka radio. Terima kasih mendengarkan kami di waktu ini.
1: Alhamdulillah. Apapun untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami, ada yang layan kami di RTM Click, ada juga yang layan kami di 95.7 MHz. Ada juga yang tertanya-tanya, katanya Amin dan juga Fazrina, nanti cuti-cuti nak pergi mana?
2: Kita nak pergi
1: kan? Ada yang kata-kata perginya, ada yang plan macam-macam dah.
2: Betul.
1: Ada yang baru-baru ni duk tengok, bukannya apa tau, sebab satu video ni dia mungkin mereka seronok sangat kot, happy sangat kot, berjalan, tapi aksi agak berbahaya.
2: Sangat berbahaya. Saya tengok pun saya takut. Serial tengok tu.
1: Dia apa, dia punya keretanya stand yang ada bumbung tu. Sebenarnya kalau aku tengok yang ada bumbung ni, dia pun keluarkan kepala je.
2: Kepala je. Ini dia keluarkan badan terus, dan dua orang duduk atas bumbung kereta.
1: Bersila.
2: Bersila.
1: Dia ingat duduk terkuda kot jalan perlahan.
2: Dahlah highway. Takkah bahaya?
1: Bahaya. Bahaya tu memang kau mahu bahaya lah. Jadi kena pantau.
2: Tapi soalan saya, macam mana dia boleh stay dekat situ walaupun kereta tengah bergerak?
1: Masa dia jampi-jampi ya. Dia jampi-jampi sama macam Tiara juga. Sebab sekarang ni macam biasa.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
2: Masih lagi bersama Amin dan Fazrina.
3: Ya, selamat petang untuk hangpa semua dekat 7 dekat malam dah ni.
2: Betul.
3: Ada juga rakan-rakan kita yang baru nak bergerak, mungkin akan sampai lewat sikit. Ada juga yang
2: dah sampai rumah.
3: Alhamdulillah, awal
2: makan malam.
3: Oh, syoknya makan malam dengan keluarga tersayang.
2: Ya.
3: Allahuakbar.
2: Ada masih lagi cuti
3: dah.
2: Cuti sekolah sekarang. Hujung-hujung dah.
3: Cuti sekolah ni bukannya apa tau, dia penat nak memenuhi permintaan anak-anak. Ada yang nak pergi situ lah, ada yang nak pergi sini lah. Jadi mak ayah ni kadang-kadang tak gamak nak tolak permintaan anak-anak ni.
2: Tunaikan
3: je, turut je, nak pergi mana, jom lah. Sekejap lagi nak belajar. Janji belajar rajin-rajin. Itulah janjinya kan. Jadi kita doakan sama-sama, moga anak-anak kita ni moga terus dipermudahkan. Sebab cabaran anak-anak sekarang ni luar biasa.
2: Betul.
3: Dengan media sosialnya. Cabaran jugalah untuk sekarang ni, sebab Tiara pun makin rancak.

0: dua. Kita ada dapat kiriman daripada Abang Hafiz Abdullah kan. Rasanya lagu tu yang Tiara menyanyi, kumpulan Dewa 19 Risalah Hati.
1: Okay, hantarlah,
0: saya hentam je. Hantam saja.
1: Tak apalah, hentam saja. Kita hentam dengan Tiara ni. Ada pada Zarul Zumun pula, katanya Abang Zarul kata assalamualaikum Amin, dan juga Fazrina katanya balik pukul 6 petang ni dengan Mutara FM je lah. Nak teka Tiara nyanyi, tapi bukan main susah pula. Nak dengar je lah jawapan daripada pendengar. Tak teka terkoy.
0: Ada juga daripada Aina, katanya saya rasa Aina, ni lagu Mahalini Sisa Rasa.
1: Mahalini Sisa Rasa. Ah,
0: dia
1: okay,
0: rasa
1: baik.
0: Macam confident dia kata.
1: Penyanyi Indonesia, sebab nyanyi penyanyi. Oh, dah bagi tahu lah penyanyi.
0: tadi kita dah bagi hint.
1: Oh iya ke? Penyanyi negara seberang kan. Negara seberang. Yalah, mana Thailand nyanyi lagu macam tu kan. Sebab kawan kita daripada Abang Rahman katanya assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu putu rasanya lagu baru kan? Lagu sampai apa ni? Lagu Ernie Zakri masing-masing.
0: Salah.
1: Lari tu.
0: Sebab kita dah cakap dah bukan daripada lagu Malaysia.
1: Kan. Yang ni betul jugalah, ni lagu Indonesia. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
0: Waalaikumsalam.
1: Daripada Abang Nazmi katanya ni lagu Penjaga Hati Nadif Basalamah.
0: Oh,
1: Indonesia kan ni?
0: Indonesia
1: betul. Kan? Uh-huh. Tapi betul ke? Tak. Ada lagi ke macam
0: daripada Kak Fatihah katanya ni lagu Kisha Landronka Tak Ingin Usai.
1: Pasangnya Kisha Landronka. Okay, tak ingin usai. Okay, baik.
0: Ada juga daripada Kak Azila katanya.
1: Kak Azila?
0: Ini lagu Marsha Milan Hening Rindu.
1: Marsha Milan. Okay. Ada juga yang hantar ni. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina. Daripada Syifa Rini katanya lagu tu Sufian Suhaimi Di Matamu. Sama juga macam ni. Dia tekan lagu from Malaysia. Mungkin ada betulnya, ada salahnya. Tapi kalau yang luar teroy dari negara seberang means merujuk kepada Malaysia, boleh jadi benda tu. Ini kita nak baca Karus Penaga pula. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina. Waalaikumsalam. Katanya Amin nak tekan jugalah Ajarkan Aku Arvian Dwi. Okay, Ajarkan Aku. Dalam banyak-banyak jawapan ni kan, kita dah nampak kan
0: banyak salah sebenarnya.
1: Banyak salah. Cuma ada seorang je yang betul. Siapa yang betul ni? Yang betulnya adalah
2: yang terlanjur dalam.
1: Ajarkan Aku Arvin Dwi. Hujung-hujung sebenarnya tau. Kak Ros Penaga. Kita baru ingat macam nak bawa jawapan ni ke
0: minggu depan. Ya,
1: tapi sebab disebabkan ada yang betul, maka tahniah untuk Kak Ros Penaga. Nanti Fazrina nanti akan claim hadiah kat Fazrina.
0: Boleh contact Hamin dulu.
1: Untuk anda terus layan
0: Petang Crew.

0: of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Inilah Mutiara FM.

0: Semak Bacaan Anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, Ustaz Semak. Hanya di Putera FM, sekalinya untukmu.
1: Inilah Radio Malaysia, Putera FM, sekalinya untukmu.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru Amin dan juga Fazrina.
2: Halo, masih lagi bersama kami berdua temankan anda di waktu ini.
1: Dah masuk jam terakhir dah pun. Alhamdulillah, terima kasih untuk ada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Ada juga yang tengah buat persiapan nak pergi solat maghrib. Hari ni semua waktu dah awal tau. Maghrib betul. Awal. Ada yang buat persiapan untuk berbuka pun ada juga.
2: Jadi kepada anda yang berpuasa hari ini, selamat berbuka kami ucapkan.
1: Ya, apa pun untuk anda semua di masjid-masjid berdekatan kan, kadang-kadang meraihkan jemaah-jemaah. Dan excited juga untuk Sabtu Ahad ini ada juga setengah tempat yang ada program-program best, antaranya di Masjid Habib daerah Timur Laut, tempat yang kita selalu duduk buat khutbah.
2: Betul, kita ada Maulid Akbar.
1: Maulid Akbar hari Ahad ni kita ni? Ada ini antara Sheikh dan juga Ustaz yang saya sangat suka dia.
2: InsyaAllah penting, saya pun suka
1: Kan, dengan cara santunnya dalam berkata-kata, yakni bersama-sama Habib Zainal Abidin
2: juga akan diselangi dengan bacaan kasih. Dah ada juga maulid akan bermula lepas maghrib nanti Amin.
1: InsyaAllah. Jadi yang mana berkesempatan kita hadir beramai-ramai, kalaupun berada jauh dari Masjid Habib kan, mungkin masjid-masjid berdekatan juga ada program-programnya.
2: Betul, lagi-lagi sekarang kan bulan Rabiul Awal, mesti ramai yang ada buat malam cerita rasul lah.
1: Betul, ada juga kita dapat jemputan untuk buat rekaman apa semua, sampai kita tak menang tangan. Jadi untuk ada semua, manfaatkan cuti yang kita ada dan manfaatkan masa yang sentiasa Allah bagi kepada kita semua.
2: Amin, kasih dah sikit Amin.
1: Aish, semua.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Isu besar kita yang latest ni apa dia tuan-tuan? Isu Iran dengan United States of America. Ini isu besar tuan-tuan. Isu dia apa? Isu dia kalau perang dua negara ni, satu dunia affected. Kalau jadi perang, lah dah start lah. Iran dah lancarkan serangan bertubi-tubi ke tempat-tempat yang ada kepentingan tentera Amerika. Pentagon dengan Trump bergaduh lah ni. Pentagon tak setuju dengan apa yang Trump duk buat ni. Nak pergi berperang dengan orang. Pentagon tak setuju. Tapi Trump nak buat juga. Iran dah bagi warning. Dia bagi 48 jam. Dia kata kalau US Army tidak berundur daripada kawasan-kawasan tu, dia akan tutup Selat Hormuz. Tuan-tuan jangan kata dia tutup Selat Hormuz, bukan tutup Selat Melaka. Jangan cakap macam orang tak cerdik macam tu. Selat Hormuz tuan-tuan, 35% daripada supply minyak dunia lalu situ. Dia duduk di antara Iran dengan Oman. Duduk balik sana, selat tu. Kalau Iran pergi tutup selat tu, minyak habis. Harga minyak dunia boleh naik sampai 100 USD satu barrel. Tentu boleh bayang tak macam mana jadi kepada dunia ni kalau bekalan minyak, supply minyak tak ada. Apa akan jadi? Ini bukan soal US, ini bukan soal Iran, ini soal yang menyangkut umat manusia satu dunia. Ini isu hebat. Ini isu besar. Kita masih nak pergi sembang benda-benda rinci, duk tuduh orang tua ni dengan benda-benda yang tidak pasti dan tidak jelas kerana nak tunjuk hero dengan nak cari nama. Kita dapat apa?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, petang kru, masih dengan kami dan juga Fazrina dah sampai ke penghujung majlis dapur.
1: Ya, majlis on air ini.
2: Amun berterima kasih lah untuk apa semua yang layan kami sejak 3 petang sampailah sekarang ni.
1: Betul. Selepas ini Faruk akan temankan anda.
2: Aha. Jadi apa pun untuk anda, nikmati masa-masa anda bersama-sama kami dan juga nikmati masa anda bersama keluarga.
1: Betul.
2: Esok ada yang bercuti?
1: Ya, yes, saya cuti.
2: Fazrina aja cuti. Ada juga kawan-kawan yang kena kacau. Tapi apa pun tak kisahlah, yang bercuti manfaatkan cuti, yang betul, bekerja bekerja dengan amanah.
1: Ya, kepada anda yang bertugas, anggap kerja itu sebagai satu ibadah.
2: Betul. Dan insyaAllah kita jumpa lagi next week pula. Kita akan bergandingan berdua.
1: Ya, next week. Terima kasih kepada anda yang layan kami 18 jam tanpa henti. Ada yang kata 6 pagi saya dah buka dah hari.
2: Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ini orang kata duta Mutiara FM.
1: Wow.
2: Apa pun insyaAllah kita jumpa lagi. Saya Yusof.
1: Saya Fazrina Sadiq.
2: See you on this, guys.
1: Biar Fiatama. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

kadang-kadang dilanda krisis. Sebab apa dia? Ego. Yang kedua, jahil tentang peranan dan tanggungjawab. Kalau tuan-tuan nak bahagia rumah tangga tuan-tuan, pastikan tuan-tuan orang soleh, isteri tuan-tuan solehah, didik anak-anak jadi anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang tahu mengenang jasa, kawarakan yang baik-baik. Jangan berkawan orang jahat. Jangan berkawan orang yang boleh membawa kita pada kejahatan. Cari kawan yang baik-baik dan pastikan rezeki yang halal. Jangan cari duit yang haram. Jangan tikam ikut. Jangan berjudi. Jangan rasuah. Jangan merompak. Jangan menyamun. Allah kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di kalangan kamu secara batin.

dalam kesemua peperangan dan berhijrah ke Habsyah dan ke Madinah pada hijrah yang kedua. Beliau juga antara mereka yang diberitakan baginda sebagai ahli syurga. Beliau memiliki wajah yang berseri, tampan orangnya tinggi lampai, tidak gempal dan berjambang nipis. Beliau mudah mesra, tawaduk dan pemalu. Namun, di saat yang genting, beliau bagaikan singa yang mencari mangsa. Kualiti iman dalam dirinya dapat kita ketahui melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, setiap umat mempunyai orang kepercayaan dan orang kepercayaan umat ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dilahirkan di Makkah di dalam sebuah rumah keluarga suku Quraisy yang dihormati dan disegani oleh pemuka kabilah Arab. Meskipun demikian, Abu Ubaidah juga tergolong di dalam golongan yang paling awal memeluk Islam. Abu Ubaidah memeluk Islam sehari selepas pengislaman Abu Bakar dan ini adalah hasil dakwah Abu Bakar kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah golongan yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal hingga akhir perjuangan mereka di Makkah. Seperti mana yang kita ketahui, pada waktu itu mereka ditimpa pelbagai siksaan disebabkan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Ubaidah menghadapi pelbagai ujian di Makkah, namun boleh dikatakan dugaan paling mencabar yang dihadapinya adalah ketika Perang Badar, di mana dugaan ini benar-benar melampaui jangkaan dan khayalan. Ketika peperangan itu, Abu Ubaidah menyerang musuh-musuh Islam dengan begitu hebat sekali dengan perwatakan pahlawan yang mencari syahid dan tidak takutkan mati. Dalam pada jumlah tentera Quraisy yang ramai itu, ada seorang sahaja yang benar-benar ingin bertempur dan mengekang semangat kepahlawan Abu Ubaidah itu. Dalam pada jumlah tentera Quraisy yang ramai itu, ada seorang sahaja yang benar-benar ingin bertempur dan mengekang semangat kepahlawanan Abu Ubaidah itu. Keadaan ini menyebabkan Abu Ubaidah cuba mengelak daripada bertempur dengan lelaki tersebut. Setiap serangan lelaki itu, Abu Ubaidah mengelak dengan segera. Lelaki itu tidak berputus asa dan dia menyekat kemarahan Abu Ubaidah dengan menghunuskan pedang ke arah Abu Ubaidah sehingga tiada pilihan lagi untuk beliau mengelak. Dalam keadaan terpaksa, dia menetak lelaki tersebut dan membuatkan badan lelaki itu tersungkur ke bumi. Lelaki yang jatuh menyembah bumi itu ialah Abdullah bin Al-Jarrah, iaitu ayah kepada Abu Ubaidah. Beliau wafat pada tahun 18 Hijrah.

Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ingat, Nabi kata, idza mata ahadukum inqata'a amaluh, bila mati cerita dia amal apa pun tak boleh buat dah. Wa innahu la yazidul mu'min umruh illa khaira. Nabi kata, tapi mau ingat, sepatutnya orang yang beriman itu bertambah umur mesti bertambah amalan. Itu orang beriman. Kita bila mai hari birthday kita, hari lahir kita, hak paling kita takut ni apa dia? Hak paling kita takut umur sudah genap 50, umur sudah genap 60, umur sudah genap 70. Tapi amalan kita banyak mana? Bila sambut birthday ni bukan cerita nak beli kek. Bila sambut birthday ni bukan cerita nak keluar pergi open table dengan orang. Bukan itu cerita dia. Tapi bila sambut birthday ni, mau duk takut. Duk takut apa? Umur aku makin naik, amal aku banyak mana? Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, la yazidul mu'min umuruh illa khaira. Kalau dia betul orang yang beriman, tidak bertambah umur dia, melainkan bertambah amalan dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maksud cara mudah fahamnya apa dia? Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak. Solat sunat kita kena lebih daripada kita tahun lepas. Kena lebih daripada kita 10 tahun dulu. Kena lebih daripada umur kita 30 dulu. Bila umur kita yang dah ada hari ni, kita kena buat lebih segala sembahyang sunat. Qabliyah subuh jangan tinggal dengan umur yang ada kat kita lah ni. Qabliyah subuh ni by hook or by crook, jangan tinggal. Sebab Nabi SAW kata, dua rakaat sebelum sembahyang subuh tu besarnya pahala dia, lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia dan segala isi dia. Kita jangan rasa cukup, kita jangan rasa okey dengan kerana kita buat sembahyang subuh. Kita kena buat qabliyah subuh. Pasal apa? Pasal umur kita hari ni bukan macam kita 5 tahun lepas, bukan macam kita 10 tahun lepas. Umur kita hari ni kena buat, kena cari lagi apa ruang yang boleh buat. Kita nak buat, kita nak buat, kita nak buat. Kita nak kurangkan bercakap yang tidak berfaedah, tapi kita nak tambah amal untuk kita di hari akhirat. Dengan umur kita lah ni, sembahyang duha jangan tinggal. Dengan umur kita lah ni, qabliyah dengan ba'diyah zuhur kena buat 4-4. Tak boleh buat dah 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Dengan umur Tuhan bagi kat kita lah, dengan 60 dengan 70 umur ni, qabliyah zuhur kena buat 4, ba'diyah zuhur kena buat 4. Pasal Nabi SAW kata, siapa buat qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, Allah haramkan badan dia, daging dia daripada disambang api neraka. Tak maukah kita nak mengambil janji Nabi tu? Kita tak tahu, mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan adalah hari akhir kita di atas dunia ni. Buat bagi lebih. Dengan umur kita hadut adalah ni, witir mesti kena buat sebelum tidur. Mesti kena buat. Walaupun witir itu sunat, tapi witir tu sembahyang yang Nabi tak tinggal. Cukuplah umur 30 kita tak buat, umur 40 kita tak buat. Umur kita sudah menjangkau 50 lebih, sudah 60, sudah 70. Jangan tak buat witir ini. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, kok mana cerita pun seminggu sekali dua kali bangkit tahajud. Pasti esok di hari akhirat esok, kalau masa kita hidup ni kita sembahyang tahajud seminggu dua kali, di hari akhirat esok kita menyesal. Kita menyesal pasal kita tak buat tiap-tiap malam. Kita menyesal. Kita menyesal pasal kita buat seminggu dua kali. Kita menyesal. Kita menyesal pasal umur 50 baru kita kenal sembahyang tahajud. Sangat menyesal. Tumpang Allah bagi kat kita sehat, tumpang kita boleh bangkit daripada katil, pergi masuk pancong, pergi ambil ayat sembahyang, buatlah sembahyang tahajud walaupun dua rakaat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, puasa sunat ambil lah paling-paling tidak sebulan sekali. Nak cantik, seminggu dua kali. Dengan umur yang Allah bagi dekat kita lah ni, Quran jangan habis 24 jam sehari tak baca langsung. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, paling-paling tidak setahun dua kali khatam. Dua kali khatam ni tuan-tuan, kalau lepas subuh tuan-tuan baca lebih kurang 3 muka surat cukup. InsyaAllah boleh khatam setahun dua kali.
takkan dalam 24 jam Allah bagi kat kita, kita nak bagi balik masa tu kepada Allah untuk nak baca 3 muka surat sehari, kita tak boleh bagi. Kedekun apa kita ni? Allah bagi sakit, baru teringat nak buat, tapi tak mampu buat, itu sudah terlewat. Dengan umur Allah bagi kat kita lah ni, zikir kena banyak. Dengan umur Allah bagi kat kita lah ni, selawat Nabi kena banyak. Dengan umur yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi kat kita lah ni, akhlak kita kena jaga. Akhlak kita kena jaga.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu, andai kami mahu mendengar dan berfikir, ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran.

Main kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun. Tulis ke, sedia laporan, apa sahaja. Semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang. Tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni. Uwais Al-Qarni hidup waktu Nabi hidup. Cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi. Sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais Ibn Amir Al-Qarni. Minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali.

Sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma ajini minanar, Allahumma ajini, baca tujuh kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wathanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pergi sandak kat tiang, jangan duk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa, melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi maitang Allahumma ajini minan nar, dah tak syarat duduk bersila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh dah? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, itu akan diampunkan dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas sembahyang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya habislah, zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan dah boleh, atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan tinggal saja.

FM。647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang kewangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
1: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukur inilah konsolidasi fiskal ini ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilakukan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang

24 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akiaka, Turki dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM. Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami. Waktu ini 9.15 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Jumaat 4 September 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dalam Kona Amai, untuk kita bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terbaik untuk anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baik, terima kasih juga. Selepas ini kita nak teruskan hiburan lagu-lagu terbaik setelah kita dah layan utama 9 malam tadi dari Pusat Berita RTM. Dan kita nak teruskan dengan lagu-lagu menjadi hiburan kita untuk malam ini. Terus layan, jom kita terus layan. Nantikan info dari semasa ke semasa untuk anda. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Baik, itu dia umpama mimpi dalam mimpi daripada Dharma Sutra untuk anda dengarkan di Mutiara FM segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini melalui penstriman secara percuma RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan di mana jua anda berada waktu ini. Baik, ha, mungkin ada yang kata, oh, hari ulang tahun kemerdekaan pun dah habis ya kan. Namun, teruskan kibarkan jalur gemilang kita untuk bersempena bulan Hari Malaysia yang bakal tiba 16 September untuk tahun ini. Baik, untuk bacaan indeks pencemaran udara ketika ini di bahagian utara kebanyakannya dah di bawah kepada 50 bacaan ya, dan penandaan kita cuaca baiklah untuk bahagian indeks pencemaran udara tahap Jerebu. Bacaan di Jerebunya kebanyakannya adalah menerusi 34-31 bacaannya di Pulau Pinang. Namun di bahagian selatan, di selatan semenanjung seperti Johor, banyak kebanyakan bacaannya masih lagi 100 lebih. Dan juga sudah tentu di Sarawak lah, antara yang tertinggi, dan diumumkan juga bahawa di bahagian kita Sirian, Sirian juga dari bahagian dah diumumkan untuk darurat lah. Namun ada bacaannya di sini seperti di Kuching, di Seri Aman bacaannya 200 melebihi 200 lah, ada 286 di Kuching dan 247 di Seri Aman, itu bacaannya. Okey, baik, jom kita layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Wah, tak apa besok Angah pergi minta, kata ibu marah. Angah riau? Pasipo ni Angah riau? Ini pasipo tangan Angah lebam ni? Siapa yang buat?
1: Anak buat.
2: Kita semua mempengaruhi corak kehidupan anak-anak dan perlu bersama-sama menangani perbuatan ini. Hentikan gejala buli di sekolah.
3: Mentara FM, prihatin.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Basir! Tolong!
3: Bawa usir, bawa!
4: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah disahkan.
5: Maklumat diterima, kami sudah di atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
6: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
7: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar seberang perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Baik, Muter FM, segalanya untukmu. Itu daripada Mei bersama dengan One pada ketika itu. Tahun 1997 juga antara album yang membawa Mei juga dengan lagu ini. Orang kata apa, menjadi tumpuan ataupun menjadi antara yang tertinggi pada di penghujung tahun 90-an, 97 kan. Okay, baik. Waktu ini 11 malam untuk anda layan di Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bapak kalian nih.
1: Mutiara FM segalanya untukmu.
0: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 1 dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Saya Lisa Surihani dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Ani, tangi kita bawa Ilham dengan Mak pergi jalan-jalan lah.
1: Tak payahlah bang, duduk rumah je. Tengoklah cuaca kat luar tu, tak menentu. Lagipun, dalam keadaan sekarang ni, dinasihatkan supaya menjaga kesihatan.
0: Oh, betul juga tu kan. Ilham tu kan masih kecil lagi, mudah dapat penyakit. Kita juga yang susah nanti.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untuk

persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burung Hantu. Kita bertemu hari ini Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor, yang belum dapatkan rawatan tolonglah ha? Dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak, mesti saya sebut namanya. Tapi apapun, buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869 di Gedisa Antero Dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baik ya. Nama nampak macam

ganas kan, burung hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Khalifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak, ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa, tau. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Itu sangat, keadaannya bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerebu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia. Jadi kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup.

Untuklah sekolah, ha? Dan perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun, bukan sekatan penuh lah. Sebagaimana keadaan COVID dulu kan, macam pandemik COVID memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerebu, terutamanya keselamatan anak-anak kita, ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan, walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup, betul, terus jaga kesihatan. Okey, geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, nanti kita terus berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Melalui Nasional Geng Buruh Hantu, terus luncur.

0: Kumulansa dengan Drop Komando. Kita nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa saja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda juga, kepada petugas-petugas kesihatan kita. Selamat bertugas. Ingat senang ke jaga orang sakit? Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jururawat-jururawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum je kan. Berikan senyuman yang manis. Hari baru, kita bagi, bagilah senyuman yang manis kan. Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerebu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian, bukan saja di wilayah persekutuan, malah di seluruh negara juga. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian, kerana tahap jerebunya sudah pun mencapai paras merbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi merbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian, 466 bacaannya. Okey, baju buruk melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shark, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Kerry dari Pasir Putih, Liana Cik, oh, bukan Pasir Putih, Pasir Mas, Bolsen, Liana Cik Putih, Nur Chomel, Mai, Yusof, Zaini Stoner. Kita ada siapa lagi? Ita Rozaya, Wan Hafizi, dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Mal Sun Lee, Aus Fallen, Surina, Nurul Aini 86. Siapa lagi? Nazri hadir dari Sandakan. Terima kasih Nazri. Pok Ya Concode juga terus bersama-sama. Aid Zamani, salam Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Okey, 3 Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kentang berdiri. Boy!

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Senapang Batang membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Gambar Berhantu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan usia insya-Allah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun iktiraf. Jadi kita Pegawai Eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khazir Syahri berkata potensi kutipan zakat perniagaan di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan setakat zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak lah kepada pembayar-pembayar zakat. Yang dah bayar zakat tu, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki. Kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan, menerusi zakat kita. Okey, Razak, selamat pagi Razak. Dapat SB pam-pam-pam. Mantap Abang Balori ya. Eh, mana Abang Balori kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Balori, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Imberger 7 Ibaling, Hafizah Ibrahim, Jajah 83, Karim Melati, Jajah 8, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Semangat Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas. Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Riza, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Seli. Kita ada juga pengawal api Adam dari Langkawi, Dr. Shah dari Kota Baru, Dr. Shah, Sufi Shah. Kita ada Wawa je, mantap. Selipo Jepun, Jok Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau. Ramai pendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu. Hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru. Cinta sesama manusia ini tentunya, kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa kesyurga dan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di Nasional FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

sebuah lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Lantaran suara Lata Mangeshkar bersama dengan Udit Narayan. Menerusi lagunya Medi Lagang Kira Kena. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasir Negeri Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus teman-berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Pada waktu ini, selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai yang sedang memandu di atas jalan raya. Jadi yang memandu tu terus ikut peraturan jalan raya ya. Sebab kita kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi jangan laju-laju. Ingat tu, biar lambat asalkan selamat. Okey. Ada yang bertanya, bang kenapa serian diisytiharkan darurat? Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memohon pengisytiharan darurat di Serian adalah langkah keselamatan sebenarnya bagi melindungi penduduk yang terjejas akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi di Serian. Dan darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu, memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati. Jumaat Kurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Samsuardi dari Riau, Indonesia, Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi, Si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani. Juga siapa lagi, siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, Jun JR, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pinang, Ita Chok dari Ipoh, Fikri 92, Shazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Ati Azuriati, Restoran Syafiq, Joe Jambul, Tiga Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Cawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tubing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusan Yusof. Kalau intern hadir, laporkan diri. Jadi kalau hadir tu tolong dengan TP-TP lainnya eh. Mat Daus juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan dari tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang, saya nak menangis tapi bujuk katil ni, sabar. Sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dan juga lagu-lagu kenangan anda. Ada yang kata nak terimbau kenangan manis, tak imbau kenangan manis tak apa. Sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit. Sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY, Datuk Zian Azin ataupun Tok G lah kita panggil eh? Sebuah lagu yang diberi judul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya. Zom.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Ero dengan 77 rindu. Ya, tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita. Banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ke-7 dengan jumlah kenderaan melebihi 555,000. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Dan Menterinya Dato' Sri Mohamad Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ke-7 penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, ada yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni 2 hari sebelum menjalannya penutupan . Maknanya Maha sampai 6 September. Jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September, berbaki 2 hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026, dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun, ada 10%, 20%, tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita. Produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Azizah, Sang Ruminan Empire, Virginia Vanessa, Virginia Vanessa Sutratai. Siapa lagi, siapa lagi? Norijan, Norzahra Usnah. Kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada Itis 90, Hayati Ahmad, Puan Kamsina Salbia, Nora Hayu, Asmadini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Eva, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina Ina, Zuraida 78, ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal kan. Penat kan? Penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Persembahan Samudra. Menerusi lagunya Sudah Takdirnya Begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan Nasional Geng Buruh Hantu, menunjuk sampai pukul 6 pagi.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali, kumpulan Teja, bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, memasak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan dekat, sekarang ni dah jarang lah, sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok-seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah kan. Ada lagi masih, kata orang tu, ada kampung-kampung lagi yang masih menggunakan sistem rewang. Kita bergotong royong sesama sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Paitan, termasuklah di Kudat dan juga Pitas, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya tak boleh nak tidur ni bang, tak boleh nak tidur sebab rindu. Rindu rindukan seseorang. Kalau rindukan seseorang, hubungilah dia. Telefon dia ataupun mesej dia, WhatsApp ke, Telegram ke. Sekarang dah mudah kan, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau kita rindu, kita tulis surat. Surat siap ada bedak lagi. Buka-buka mesti itu kan, ke hadapan kekasihku yang dirindui, dicintai. Macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

Ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Afi bersama dengan kumpulan Utopia. Di sini pasti, ya, di sini pasti saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya ada yang bertanya Abang Mali sampai pukul 3 pagi ke tidak. Saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Untuk kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa, menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, jadi sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PBD, iaitu PBD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenowit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama kurang lebih 5 hari ya. Bermulanya 7 September nanti hingga 11 September. Jangan pula nanti 7 September hari persekolahan hantar anak pergi sekolah pula kan. Sebab cuaca ataupun jerebu di sana memang tahap-tahap yang berbahaya lah. Kalau tidak sihat tu okey lagi kan, boleh lagi lah kita bawa bincang. Tapi ini dah tahap tahap berbahaya dah. Bacaan IPU melebihi 500. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Nur Haida antaranya yang terbaru. Zul Bokju, kita ada Manai FC, Ahmad Nur Amri, Taufik, Tumin, ada Pokju Pokju tengah bekerja pada waktu ini. Sama bekerja yang bekerja, Echen Paka, Biru, Kai, Azila, MTJ, Puteri Nur, Akaliza, Abelung, Awang dari Bintulu, Sarawak. Ada Hayati, Hazli Zabaha, Ina, Bahari Gasari, Adin Nazwal, Zulaika Azurin dari Jitra Kedah, Mazna, ada Ahmeng Razak Black dari Baling Kedah, Ana Musab, kita ada siapa lagi, Acik Bob, Malak Acik, Silvester Valentine dan Nurul Huda, Yusni, Halim Sarijo dari Lakin, Maksuna, Yusni dari Keluang. Warung Burger pun belum tutup lagi, mantap. Syafiq Azrin, ya betul lah peniaga-peniaga burger. Kita hari ni lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Berapa biji burger yang laku? Berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ni, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ni mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT. Itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, persembahan Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Cream dengan Gerhana Cinta Luka. Ui, jangan main-main dengan cinta kan. Cinta boleh buat kita menangis, cinta boleh buat kita ketawa, boleh buat kita tersenyum, boleh buatkan kita memaafkan, boleh buat kita belajar sesuatu, boleh buat kita move on dengan apa yang berlaku. Cinta juga boleh buatkan kita sengsara, sakit jiwa. Tapi apa pun berlaku tentang cinta, jika berpisah kita move on je lah eh. Kita simpan air mata kita, simpan baik-baik air mata kita, untuk kita siram pula benih-benih kebahagiaan di masa depan, insyaAllah. 3.25 minit pagi, salam tahajud untuk anda yang baru bersama dengan Nasional Lagi Buruh Hantu. Anda yang baru bangun, baru terjaga bang, baru terjaga ni bang, baru solat tahajud dan baru nak layan di game Buruh Hantu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada buat pemandu-pemandu se-Malaysia. Jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda ke mana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, di Sarawak, di Sabah, dari Sandakan nak ke Tawau, dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting. Apatah lagi kebanyakan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya kawasan pedalaman kan. Jadi Kementerian Kesihatan juga sedang memperkukuhkan sistem perkhidmatan kesihatan di Sabah, khususnya bagi memastikan rakyat di Sabah, di kawasan pedalaman dan juga pulau di negeri itu mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan usaha berkenaan dilakukan menerusi pelaburan infrastruktur, pendigitalan, inovasi logistik serta penambahan tenaga kerja. Beliau berkata langkah itu penting sebenarnya, mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya di semua tempat. Tak kira lah di bandar, di dua bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau kan. Dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak, kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkannya di seluruh negara. Aisyah katanya sedang menjahit waktu ini bang, sambil layan-layan lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kita ada Zira Fira Ahmad, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fauzia Osman, Aurora, Nur Delisha, Zainuddin Saad, Yung Le, Wagina, Brother Sam DZ, juga ada Norjan 59. Kita ada siapa lagi? Ada Fira 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Shah, ada Kiwani, ada Angah, Purnama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi. Okey, harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis ya, jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula, nanti kuih tu jadi masin. Alif Zaya, MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi, saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi bucu katil. Boleh ya, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat kan, bila kita cerita dengan anak-anak kita, anak kita tak percaya tau. Ya ke mak, ya ke ibu, ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yelah, dulu ibu badan macam mana pula kan, sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya tau, dia tak percaya
Dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu. Idol Sisters, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Allahyarham Dato' Sudirman Haji Rashad menerusi lagu ciptaan Manan Ngah dan juga lirik Dato' Afsah Hassan. Di dalam sepi itu, ini lagu tahun 1989 menutup tirai kerusi 80-an. 41 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu. Semua okey, geng-geng berhantu yang tak tidur lagi pun semua okey lagi. Semuanya masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baik, gitar semula. Bukan saja makanan, keminuman, pandu lalu kan. Gitar semula pun juga boleh pandu lalu tau. Dan pusat gitar semula pandu lalu ataupun kita singkatannya DTRC diwujudkan bagi memudahkan orang ramai menghantar bahan gitar semula seperti kertas, plastik, tin aluminium dan juga kaca dengan lebih cepat dan juga teratur. Jadi menerusi amalan pengasingan sisa di punca serta penghantaran bahan kita semula ke DTRC, kita dapat mengurangkan sekurang-kurangnya jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelurusan, memelihara alam sekitar dan juga mengoptimumkan penggunaan sumber secara lestari. Jadi luangkanlah sedikit masa kita pada hujung minggu ni untuk mengasingkan bahan kita semula di rumah, hantar ke DTRC yang berhampiran dengan anda. Dan setiap bahan yang dihantar ke DTRC bukan sekadar mengurangkan sisa, malah menjadi sumbangan bermakna ke arah persekitaran yang lebih bersih, hijau dan juga mampan. Ingat McDonald's je ke? KFC ke? Ataupun makanan-makanan yang boleh pandu lalu? Tak ada. Kita semula pun boleh pandu lalu. Senang je zaman sekarang ni. Sama-sama kita jaga alam sekitar kita, peliharalah alam sekitar kita. Di ujung-ujung minggu ni, kalau tak ke mana-mana kan, kita ajak jiran-jiran kita, kawan-kawan kita di sekitar perumahan kita, kita bersihkan kawasan rumah kita kan. Mana tahu ada air yang bertakung yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes membiak. Nyamuk Aedes ni boleh membiak dengan cepat tau. Dan kena ingat, Aedes juga boleh membunuh. Bukan saja gajah lah, takut singa, takut harimau. Tapi kita rupanya kita terlupa, nyamuk yang sekecil-kecil itu pun juga boleh membunuh, membawa penyakit Aedes, membawa demam denggi, nyamuk yang juga boleh membunuh kita. Yong Iza, selamat pagi Yong Iza. Kita ada siapa lagi? Manda Izan, Norina Ina, Cinta Hati, Cik Ia, Habizal Ahmad, Isah, Acu Niza, Hamidah, Zainal, Mona Rahim, Mail, Mark John, Ina 1075, Ija, Masbah, Wan Iwan juga turut hadir. Mantap semua. Hadir jangan lupa eh. Hadir dengan tepi-tepi like-nya. Kasih padu hari ini. Henry Hen, abang tipu kucing Sarawak juga turut bersama-sama. Kasih horn satu kali, Henry Hen, arah 77. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama dengan saya. Jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sanjeev Darshan, lirik oleh Javed Akhtar, Udit Narayan dan juga Al-Kayani. Amaradil Apke Pasahe.

Guzman, lagu dari Arif. Dengan satu rasa cinta membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, pemandu-pemandu yang ikut peraturan jalan raya. Terima kasih banyak-banyak. Yang tak ikut tu, nanti pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Dia ingat pihak berkuasa ni tidur agaknya. Pihak berkuasa 24 jam sentiasa mengawasi semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Betul. Tahu-tahu sampai je surat saman. Sekarang tak payah. Kata orang tu nak buat sekatan jalan raya lagi kan. Dari dalam kereta kita dah tahu dah. Dari dalam kereta peronda dah tahu dah. Kereta tu cukai jalan hidup ke tidak. Betul. Anda memandu laju ke tidak. Tahu-tahu sampai je surat saman kan. Jadi pemandu-pemandu yang ikut peraturan, syabas dan juga tahniah untuk anda. Terima kasih kerana ikut peraturan jalan raya. Anda sampai destinasi tu, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ramai lagi yang belum sampai destinasi, terutamanya mereka yang bekerja mencari rezeki atas jalanan, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Masih lagi belum sampai. Baik, kita dah memasuki bulan September tau. Jadi kurang lebih sebulan lagi untuk kita mengetahui belanjawan untuk tahun 2027. Mungkin pada waktu ini juga ramai yang telah pun memberikan cadangan dan apa saja cadangannya kepada pihak berkuasa, pihak kementerian untuk menambah baik belanjawan 2027 kan. Kita juga mengharapkanlah, ataupun Persatuan Nelayan se-Malaysia sebenarnya mengharapkan juga kerajaan terus mengekalkan subsidi bahan api pada belanjawan 2027 bagi meringankan beban golongan itu sesulan peningkatan kos operasi menangkap hasil laut. Subsidi minyaklah menjadi antara bantuan terpenting kerana kos bahan api menyumbang sebahagian besar kepada pembelanjaan operasi bagi nelayan kelas A, B dan juga C. Pengekaran subsidi petrol dan juga diesel juga boleh membolehkan nelayan meneruskan aktiviti menangkap hasil laut bagi membekalkan sumber protein kepada masyarakat. Yo, betul, kalaulah tak ada subsidi kan. Jadi kos operasi menangkap ikan ataupun menangkap hasil laut tu meningkat tinggi, yang kesannya kepada pengguna juga. Yang kesannya kepada pengguna, memang kita akan beli ikan, sotong, udang dengan harga yang jauh lebih mahal nanti. Dan kita juga mengharapkanlah subsidi untuk nelayan dapat diteruskan. Kita juga mengharapkan belanjawan untuk tahun 2027 akan menjadi lebih baik. Ramai rakyat Malaysia, terutamanya kadang-kadang bila saya bertanya dengan rakyat Malaysia, kita duduk berbual bersama-sama dengan kawan-kawan kan, apa harapan mereka mengenai belanjawan 2027. Mereka mengharapkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk membantu golongan, terutamanya golongan yang lebih memerlukan, B40, golongan fakir miskin dan sebagainya. Okey, geng-geng Burhan tu, semua okey. Opa Akil, Akif, Jamila Ahmad, Rinova, Abang As, Lutz Corner, Siti Khadija, Dila Kasudah Buruk, Bunga Larangan, MZ777, Muhammad Fikri, Yang Muhammad, Rina Jo, Ayatisan, Pak Tam, Ombak Rindu. Terima kasih ya. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi tepi bucu katil? Ramai yang nak menangis tepi bucu katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu komposernya Jawa Suki, Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhamu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Spring dengan lagu Sampai Hati. Maka berakhirlah menangis tapi bujuk katil. Sebab kita dah memasuki jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, pagi ini kita jadilah seperti angin, boleh tak? Kenapa jadi seperti angin? Kenapa? Walaupun angin tu tak terlihat, namun sentiasa menyejukkan tau. Oh betul. Jadi seperti cahaya, walau tak tersentuh, namun sentiasa menerangi. Dalam persahabatan pun macam tu juga. Jadilah sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama, namun terus menjaga hati. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM, terus menyokong Nasional Game Buruhantu, terutamanya bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.54, manakala Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor pula 5.52 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Tinggi 9, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa di awal pagi ini, kita doakan sama-sama. Kita doakan sama-sama segala ibadah kita, segala kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kemerdekaan dan juga Syukur, bahagian yang terakhir. Ya, sama-sama kita layan ataupun sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Yuyu katanya salam subuh. Oh, ada ya, baru yang kata orang tu melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Aduh, baru bangun terjaga ni bang. Mentang-mentang anak tak sekolah kan. Tapi betul lah, bila anak tak sekolah ni, ramai suri rumah tangga dapatlah bangun lewat sikit. Betul. Kalau tidak waktu-waktu begini, 4.30 pagi dah bangun, pukul 4 pagi dah bangun. Bangun-bangun terus termenung nak buat sarapan apa pagi ni. Kalau time anak-anak sekolah kan, semalam dah buat jemput-jemput, hari tu dah buat

Kemping, nasi lemak pun dah buat. Apa lagi nak buat mihun goreng lah kan. Jadi lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya harapkan dapat juga menghiburkan anda di jam yang terakhir ini.

0: nama baik, sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik. Falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat. Nak mensyukuri dengan perbuatan. Di tempat kerja, apa yang perlu kita sama-sama usahakan, termasuk saya, jangan ambil rasuah, jangan ponteng dan jangan culas dalam pekerjaan yang kita diberikan taklifat. Kerjalah dengan penuh amanah. Itu jihad dalam kita mendapatkan rezeki yang halal serta memberikan kemakmuran kepada negara yang kita cintai ini. Perbuatan-perbuatan yang keji seumpama tadi, rasuah, semak Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah, kedua-duanya finnar, dalam neraka, Nabi sebut. Kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita. Sebaliknya, kita melaksanakan tugas tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Sebab rezeki yang kita bawa balik itulah yang kita berikan kepada isteri dan anak-anak kita, pada ibu dan ayah kita. Keberkatan yang ada pada rezeki kita akan membawa keberkatan dalam keluarga kita. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan membentuk negara yang baik. Maka bila mana semua umat Islam baik, akan terbentuklah semula khilafah Islamiah yang kita semua impikan agar dikembalikan semula nanti. Akan dapat dikembalikan kelak. Yang kedua, syukur dengan perbuatan ialah dalam masyarakat kita. Kita menziarahi jiran kita, mereka yang sakit, mereka yang ditimpa dengan musibah. Ada mungkin di antara kita yang diuji dengan banjir dan seumpamanya, rumahnya terbakar. Maka di situlah tanda kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini. Malah kita menghormati kaum lain, mereka dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Tetapi masing-masing saling hormat menghormati dan tidak menimbulkan krisis perkauman dan seumpamanya, tidak. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan ialah melalui dalam keluarga kita. Caranya bagaimana kita mendidik anak-anak, ajarkan kepada anak kita. Selain kita ini merupakan anak Malaysia, aku juga merupakan anak seorang Islam, seorang Muslim yang sebenar-benarnya. Sebab seorang Muslim, dia akan memberikan kebaikan bukan setakat sesama Muslim, malah kepada sesiapa yang ada di sekeliling dia. Hatta yang bukan Islam, hatta binatang, hatta tumbuh-tumbuhan pun mendapat manfaat. Sebab seorang Muslim itu, mereka tidak akan dianiaya dengan tangannya, dengan perbuatannya, tidak-tidak. Sebaliknya, semua akan mendapat manfaat dan mendapatkan kebaikan daripadanya. Asasnya ialah kemerdekaan tanpa akhlak, negara akan hancur dari dalam. Maka di sinilah kita nak membentuk generasi yang berakhlak dengan akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang perlu kita ambil perhatian? Sekiranya kita kufur di atas nikmat ini, apa yang akan bakal dilalui dan bakal berlaku? Yang pertama ialah berlakunya pecah belah dalam masyarakat. Terkadang ada yang sibuk bermain isu 3R, raja, agama dan kaum. Sedangkan penjajah dahulu menggunakan taktik pecah dan perintah. Mereka menguasai dan mereka cuba menguasai segala-galanya, sehinggakan terduduk kita di tanah air kita yang kita cintai ini. Maka elakkan perpecahan, saling kembalikan kepada penyatuan, cari titik persamaan, kurangkan jurang perbezaan. InsyaAllah kita akan tidak berlaku pecah belah. Yang kedua, elakkan daripada maksiat terus berleluasa. Negara yang merdeka, bukan sahaja negara itu merdeka, dia selamat daripada anasir-anasir yang merosakkan judi, arak, yang semua itu merosakkan, seharusnya telah berjaya dikawal. Dan anak muda hari ini juga kena selamat daripada anasir-anasir, vape, dadah dan seumpamanya, kerana itu juga merupakan jarum-jarum daripada musuh-musuh Islam juga hakikatnya. Mereka nak merosakkan umat Islam. Dan yang ketiga ialah kita doa agar naiknya pemimpin dan rakyat yang benar-benar bertanggungjawab dan tidak khianat dengan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Elakkan salah guna kuasa, tidak mengambil rasuah, dan jangan kita mengkhianati pejuang-pejuang tanah air yang mereka telah gugur sebelum kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan terus berada dalam golongan yang sentiasa mendapat petunjuk Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan bukan sekali dunia sehinggalah di akhirat sana. Wallahu alam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

showcase dengan kita akan dijemput. Ya, satu masa kita akan dijemput pulang. Betul. Cuma bila tarikhnya, tempat di mana, kita tak tahu lagi kan bagaimana nasib kita. Tapi kita mengharapkan pengakhiran yang cukup-cukup baik untuk kita sebenarnya. Kita dilahirkan kedua tangan kita kosong. Ketika kita dijemput pulang juga, kedua tangan kita juga kosong. Datang dan pergi, kita tidak membawa apa-apa. Maka janganlah sombong kerana kaya. Bukan kita semua hanyalah tetamu, dan semua milik kita hanyalah pinjaman. Datang ditemani dengan tangis, pergi juga ditemani dengan tangis. Jadi tetap rendah hati dalam keadaan apa pun, dan selalu juga berbuat baik selagi kita hidup. 5.40 minit pagi. Terima kasih untuk anda geng-geng berhantu dan juga pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, 20 minit lagi saja masa yang saya ada untuk sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti saya serahkan Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari untuk 6 jam berikutnya. Bertemankan dengan siapa? Kalau nak tahu, terus dengarkan Nasional FM. Juga seperti biasa, pukul 6 pagi saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Kerana rakan-rakan saya juga telah pun bersiap sedia di seluruh negara untuk mengambil alih siaran, untuk bersiaran bersama dengan anda. Walau ke mana juga anda berada, pastikan RTM sentiasa bersama-sama dengan kita ya, bersama-sama dengan anda. Sebab kami memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM, insyaAllah. Ya, betul, bermulanya di RTM. Kami sudah pun 80 tahun berada di penyiaran tanah air. Kami memahami kehendak anda semua, hiburan-hiburan yang macam mana yang anda mahukan setiap hari, setiap masa, setiap jam. Jadi terus layan, terus dengarkan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, terus kibarkan jalur gemilang. Ya, walaupun kita dah menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun, tetapi kita juga masih ada lagi hari yang sangat-sangat penting. Hari apa dia? Hari Malaysia 2026 yang akan disambut peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita kibarkan terus jalur gemilang maruah kita, maruah negara kita. Kita kibarkan. Sebelum saya mengakhiri Nasional Game Burhan tu, sedikit kata-kata untuk anda semualah, dan untuk kita semua sebenarnya, untuk saya juga. Saya suka kongsikan kata-kata untuk saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jadi jangan kita mengejar hidup senang, tetapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Ajar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu begitu besar. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je, buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: Mers 999. Gunakan dengan berhemah.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan menelpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri maklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemar udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Netma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk bersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tan Sri Rashid Hussein, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu, dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standard pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis, dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, maka lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaran mendakwa Gordon Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meredak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China. Beregu lelaki negara Ti Kai Wun Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Wun Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong turut mara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwi Sairaj Rankireddy Shiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan persidangan sains terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijri. Santai Sabtu 6.12. Bam-bam akan temankan anda untuk edisi hari ini. Salam Sabtu untuk anda dan kita bersama hari ini. Apa khabar semua? Semoga semuanya hari ini sihat, sihat, sejahtera. Alhamdulillah. Cuaca pagi ni di sekitar Jalan Berumah hari ni kan, alhamdulillah elok je kan. Soal pagi tadi waktu on the way nak main ke Konti pun, alhamdulillah segak je pagi ni kan. Dan kita nak kongsikan sedikit ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ni. Di Pulau Pinang pagi diramalkan masih jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam juga diramalkan masih lagi jerebu. Okay, dan minimum suhu untuk hari ni 24 darjah Celsius dan juga maksimum 35 darjah Celsius. Okey, dan kalau kita nak kongsikan juga bacaan indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang. Okey, kalau kita di balik pulau dengan bacaan 27. Okey, dan seterusnya di seberang perai utara dengan bacaan 54. Okey, dan alhamdulillah jerebu di Pulau Pinang pun semakin pulih kan. Jadi insyaAllah kita doakan juga bersama. Okey, buat beberapa daerah di sekitar Sabah dan juga Sarawak yang masih lagi kritikal waktu ini, insyaAllah dapat pulih seperti sedia kala. Right? Dan macam biasa hari Sabtu hari ini, banyak perkongsian-perkongsian yang menarik kita nak bawakan untuk anda. Sekejap je lagi, sekejap lagi saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: சார்க்கு நீயும் நானும் ஒரு மிஸ் பண்ணேன்.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
6: Lah, tak pasang apa pula dah?
5: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, lah. Semua orang dah pasang dah.
6: Pasang apa? Hang ni, ha? Apa dia? Apa
5: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
6: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Oh. Mami duk sakit lutut ni, tau dah.
5: Oh, ya, Kak. Tak apa. Mai, cik nak tolong, Mai.
7: Ayuh, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: kedua kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Yeza Santai Sabtu masih lagi bertemankan Bambam hari ini. Bambam akan terus ditemankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. Kalau kata hujung minggu kan, hari Sabtu, hari Ahad, macam biasalah. Kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda soalan uji minda kita. Dan hari ini Bambam nak pilih soalan yang telah pun disediakan oleh adik Musa'am Umair kita. Dia kata, Bambam, bila nak siapkan soalan saya? Kan, 3 hari 3 malam memang termenung tengok soalan ni. Sebab soalan ni boleh tahan susah juga. Sebab dia betul-betul kena pikir luar kotak tau. Nak tahu pada soalan sekejap lagi, Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, terima kasih untuk Ryan Sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Trial FM. Okay, ada katanya hari ni sibuk Bambam. Banyak kenuri hari ni. Okay, ada juga yang katanya hari ni kalut sikit Bambam. Sebab kami baru nak on the way balik ke rumah seminggu cuti. Alhamdulillah meraihkan cuti anak-anak sekolah. Anak sekolah cuti, mak ayah pun tumpang cuti sekali. Alhamdulillah. Okay. Dan ada juga yang tengah sibuk dekat dapur waktu ni, tengah siapkan sarapan pagi hari ni. Ada juga yang hantar gambar kat Bambam ni kan. Saja tau, nak bagi mengedik perut Bambam ni kan. Bambam tengah diet ni, jangan macam-macam. Tengok gambar ni pun rasa kenyang dah ni kan. Sudah dah hantar gambar tu nak. Okey, apa-apa tentera waktu ni yang tengah menyorok sarapan pagi, breakfast, makan pagi, okey, jangan lupa mulakan dengan bismillah. Dan sudahi dengan alhamdulillah. Tak kira lah makan apa pun, nasi lemak ke, roti canai ke, capati ke, tosai ke, roti jala ke, lagi apa lagi, soto ke. Banyak sarapan pagi kat Pulau Pinang ni, betul tak kan? Okey, ada yang mungkin makan kat kedai, ataupun ada yang juga mungkin makan kita pun masak sendiri kat rumah kan. Tak kisahlah, yang paling penting jangan lupa mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Okay, sekejap lagi mana kongsikan sama-sama dengan anda soalan uji minda kita untuk hari ni. Standby, siap-siap yang tengah makan tu, perhabis makan dulu, sebab Abang risau sekejap lagi. Takut dengar-dengar soalan seikan termenung. Nasi lemak tu baru nak masuk mulut, dengar-dengar soalan tu tak jadi masuk mulut. Bolehkah macam tu? Okay, sekejap lagi mana kongsikan sama-sama dengan anda. Okay, terus layan Trial FM, segalanya untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Eh, lah Mona, awak duk menangis ni pasal ada apa? Cerita kat ni. Abang Ipan ada ni pasal apa? Eh, macam mana ni nak buat ni?
1: Alah, makin kuat pula dah.
0: Jonet, yeah, mai tolong-tolong ni. Si ni Mona ni duk menangis pula dah.
2: Siapa duk riak tu? Siapa duk riak tu?
0: Si Mona, Mona, customer kita tu.
1: Oh, lah Mona. Awak duk riak ni pasal apa? Meh abang mai, meh.
3: Mona kena tipu. Abang Joni, Abang Ipan, habis duit Mona RM10,000 lesak.
0: Ya Allah, banyak tu.
1: Allah.
3: Mona buat pelaburan dalam talian.
1: Pelaburan dalam talian.
0: Ni penipuan cyber lah ni. Mona dah jadi bangsa dia.
3: Banyak sangat tu. RM10,000.
1: Ya, ni tak, tak apa Mona. Mona kena cepat-cepat hubungi bank lah ni cepat. Pusat Respon Skam Kebangsaan menerusi talian 997, okay. NSRC. Pasal nak kena sekat semua ni. Depa ni buat operasi cuti umum pun semua buat operasi 8 pagi sampai 8 malam.
0: Ni Mona bagi tahu kat depa apa modus operandi tipu Mona ni. Cara macam suspek tu duk sembang apa dengan Mona, kena habaq bagi kat depa.
3: Mona tak boleh fikir dah.
1: Sabar, saya tak apa. Jangan duk cakap lah nak buat macam mana benda dah jadi kan. Lagi satu lagi ni nak pesan dekat Mona ni, Pusat Respon Skam Kebangsaan ke, NSRC ke, ataupun semua bank tak minta benda-benda macam tu. Nombor PIN ke, TAC ke, kata laluan ku. Itu scam lah tu. Itulah Mona tu.
0: Jadi Mona nak pesan bagi, kena sentiasa peka cakna dengan penipuan cyber ni. Kalau ada pihak-pihak yang nak cuba nak menipu ni, minta maklumat apa semua, jangan layan. Semak betul-betul dulu. Jangan bagi jago tu.
3: Mona tak sangka Mona akan ditipu macam ni.
1: Allah, nak buat macam mana Mona? Sabarlah no, benda pun dah jadi. Moga jadi iktibar semua.
4: Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan, National Scam Response Center, NSRC, sila hubungi NFCC di 03-886-13830.
5: Mutiara FM, prihatin.
6: Mutiara FM, tolak keganasan.

Ya, yeah, terus layan Mutiara FM segalanya untukmu. Bam-bam masih lagi menemani pagi Sabtu anda hari ini. Hari ini hari Sabtu, yang bertugas selamat menjalankan tugasan anda. Yang cuti selamat bercuti, yang berehat selamat berehat. Dan tak lupa juga untuk anda hari ini yang mungkin diuji dengan kesihatan yang kurang baik kan. Bangun tidur hari ini demam, sesemua batuk. Ada yang mungkin 2-3 hari dah batuk tak berhenti kan. Ada juga yang mungkin demam, semalam pun dah sakit kepala dah. Bangun tidur hari ni pun tambah sakit kepala lagi. Okey, insyaAllah kita doakan bersama, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Okey, dan al-maklum lah, sekalipun cuaca tak menentu, bukan kata kita orang besar ni kan. Orang besar pada orang dewasa ni kan, yang besar tu bam-bam. Okey, kita yang dewasa ni kan, kanak-kanak, anak-anak kita pun kena tengok juga. Sebab macam Abang kongsikan baru-baru ni, Abang pergi klinik kan, ramai budak-budak yang kurang sihat kan. Tambah-tambah Abang pula ada juga yang kena influenza kan. Jadi kau tengok anak demam yang agak panas kan, batuk, sesemua dan sebagainya tu, jangan duk makan ubat yang dekat rumah je. Kan, bawa pergi klinik, buat pergi jumpa dengan doktor kan. Kurang-kurang tu kita tahu apa yang mungkin penyakit yang kita tak tahu yang sedang anak kita hadap. Sengah budak-budak nak cerita tak reti. Kita tengok pun kita lebih tahu dah kan. Tidak, kalau buat panjat ni kan, dia panjat kerusi, dia panjat meja, dia lompat tang tu, dia lompat tang ni, tiba-tiba hari tu nampak macam tak apa nak melompat sangat pun. Dia lompat lebih-lebih pun kita risau, dia tak lompat pun kita risau. Kan, jadi kalau nampak yang kurang sihat tu, bawa pergi ke klinik ataupun hospital kan, dapatkan rawatan dengan segera. Okay, baik. Dan seperti yang Bam-Bam janjikan hari ni, macam biasa kita ada soalan uji minda kita, soalan teka-teki kita hari ni. Soalan ni dengar macam senang tau, tapi Bam-Bam habang terus terang, yang mana yang duk tengah lapar, jangan fikir lagi, takut bertambah lapar, makan dulu. Yang mana yang terlebih kenyang, dengar soalan ni, tolong fikir, confirm lapar balik sekejap lagi. Kan, nampak dah betapa susahnya soalan ni. Sebab adik kita dah sembai soalan ni dah lama dah, dia nak sangat-sangat Bam-Bam kongsikan soalan ni. Sebab Bam-Bam belum pernah dengar soalan ni pun rasa macam wish, sakit kepala. Okay, baik, soalan dia berbunyi begini. Dengar betul-betul lah, sebab dengar ni macam senang, tapi tak bohong betul susah ni. Baik, soalan dia berbunyi begini. Ikan pada dalam ikan. Dengar ni. Di dalamnya ada ikan. Okey, di dalamnya ada ikan. Di luar dia chicken. Nampak tak? Dengar macam senang kan? Dia betul-betul kena fikir luar kotak tau. Betul-betul kena fikir di luar kotak. Sebab dia lain sikit soalan ni. Okay? Di dalam dia, fish. Di luar dia, chicken. Agak-agak apa yang jawapan. Okey, untuk soalan ni, yang rasa tera sangat, mai call 04-2107-389 ataupun hantarkan di ruangan WhatsApp Tera FM 010-5080-9953. Okey, terus saya Tera FM segalanya.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari, Rombak Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace.
1: Rombak Most Wanted, y'all. To my boys in A9, you work hard and struggling. Rombak Most Wanted, y'all.
2: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
3: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?